0: Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari area di Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Dandim 08 12 Lamongan, Letkol Deni Suri Anggodikdo, menyatakan kesiapan penuh seluruh sejarah dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo, bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
2: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
1: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Ravendi, optimis seluruh program astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
3: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi batis di Lamongan ini sudah cukup sukses.
1: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
0: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
5: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
4: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
6: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DSM 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
4: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
0: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
8: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya. Bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman ancaman militer, ya. Kalau yang non-militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Nah, kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
7: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Andi Kasana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
9: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri sendiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
10: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
9: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
11: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat apa urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
9: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
13: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
14: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5 atau 6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita himbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
13: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. Yang Rizki menghimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46-47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
15: Ya baik pendengar, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain himbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan dan ikuti seluruh arahan petugas.
16: Berharap namanya
0: ya. Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber, bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
15: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arumusnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Arumusnah dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
17: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Arumusnah atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
18: Ya. Intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
17: Karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Annovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
19: Melakukan yang terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri juga satu.
20: Laskar Sape Krab akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
19: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus. Dalam hal ini, besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas, kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri Liga 1 besok.
20: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogramma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 196,4 FM di pagi hari ini. Pendengar, lanjut menemani Anda. Kami akan hadirkan dalam program Kitab Ini Publik, menemani Anda pendengar hingga nanti berakhir di pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Opini Publik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Opini Publik, hadir menyapa Anda pagi hari ini. Dan kebersamaan kita cukup singkat hingga pukul 8 nanti. Hari Minggu kita enggak ada tema khusus. Anda yang ingin menyampaikan berbagai informasinya, boleh langsung saya sapa saja ingin gabung bersama kita pagi ini. Halo, selamat pagi Opini Publik.
2: Selamat pagi Mbak Reza. Opini Publik hanya setengah jam, ingat itu. Halo.
0: Baik.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik, kabar sehat. Ya. Oke.
2: Okay. Ini mendung Mbak Reza.
0: Hari ini kayaknya agak lumayan cerah-cerah, sedikit mendung juga nih Bung Ramadan.
2: Oh iya, ya, berarti sama.
0: Baik.
2: Satu langit, satu cinta, satu kasih sayang.
0: Boleh, silakan. Ada informasi apa, kita santai aja Minggu yang nggak pakai tema ya, boleh silakan.
2: Oh iya, kalau Minggu ya. Dan tadi saya lewat di jalan, ini baru satu SPBU yang saya lihat di jalan. Bukan Ahmad, di jalan Jenderal Sudirman ya. Itu mobil, khususnya truk sama bus sama apa itu mobil-mobil ya, jenis-jenis yang isi solar itu loh ya. Jadi ini di solar, saya hitung secara kasat mata, saya naik motor pelan-pelan, kurang lebih sekitar 80 buah kendaraan
0: yang
2: antri.
0: Wow.
2: Ya, antri apa itu namanya, antri solar ya.
0: Solar, benar.
2: Itu kalau satu truk atau satu bus menurut Mbak Reta, estimasi panjang rata-rata berapa? Ada 5 meter nggak?
0: Lebih kurang lah gitu atau? Ya.
2: Bis ya kurang lebih 5 meter, 6 meter ya, kalau tidak salah ya. Coba kalau kali 80 berarti sudah 400-an meter ya. Nah, panjangnya ya, belum jaraknya lagi ya, bisa sampai 600 meter loh jarak yang di antrian, cukup banyak. Jadi baru satu SPBU, belum di Jalan Ahmad Yani, belum di Jalan Basuki Rahmat, belum di Jalan Samratulangi. Nah, itu.
0: Jadi kalau hari Minggu juga banyak yang antri di sana ya?
2: Iya, banyak orang, namanya aktivitas tetap aja harus berjalan kan. Itu kalau orang nunggu, misalnya saya hitung kalau satu rata-rata satu itu misalnya isi makan waktu satu truk itu misalnya 10 menit atau paling cepat lah 5 menit
0: lah paling cepat ya.
2: Berapa menit?
0: 5 menit.
2: 5 menit ya.
0: Iya.
2: Coba itu kalau dihitung 5 menit kali
0: 80, 400
2: menit ya.
0: Iya.
2: 400 menit sama
0: dibagi 60 ya.
2: Berapa jam itu berarti ya?
0: 800 bagi 60 ya.
2: Iya, itu. Jadi cukup lama ya antri, bisa, tapi itu bisa saja lebih lama. Jadi yang antri itu bisa berjam-jam nunggu itu. Sampai siang, sampai sore bahkan ya. Sepanjang yang paling akhir itu bisa sampai sore baru pulang itu. Belum, itu baru 80 saya lewat, belum lagi nambah nanti kan.
0: Iya, ya. Biasanya kayak gitu.
2: Jadi bukan main. Tapi kalau bensin kayak Pertalite sama Pertamax ya, itu kayaknya aman sih.
0: Aman ya.
2: Yang isi itu kan rata-rata mobil-mobil jenisnya beda ya. Ya itu.
0: Tapi kalau untuk di sana di Sorong itu solar itu hanya untuk kendaraan aja ya, misalnya nggak ada yang untuk aktivitas, misal kalau di sini kan ada untuk apa, tambang gitu kan?
2: Oh enggak, ada nelayan punya sendiri. Mungkin nelayan diatur oleh pemerintah, dropping kemana mungkin berbeda saja ya. Nelayan, terus lagi yang lain-lain, mungkin ada ininya sendiri-sendiri. Ini kan untuk kendaraan umum yang dipakai untuk aktivitas mencari ya, ke perusahaan gitu ya, mobil box kan ya. Itu antri di SPBU, tapi kalau nelayan saya kira dia punya ini sendiri sih. TNI Polri kan punya SPBU sendiri ya kan. Jadi tidak termasuk itu. Nah, jadi semoga, tapi tidak tiap hari sih, beberapa hari yang lalu masih tidak antri begini. Mungkin dalam satu minggu sekali atau dua kali bisa terjadi ya. Seperti itu sih kalau saya perhatikan. Kemudian ya bisa lancar lagi supaya masyarakat pun tidak ini. Kalau orang biasa antri lama, segala macam lama, nanti jadi beban kan kepada konsumen juga, misalnya harga jadi mahal, seperti itu.
0: Oke, okay,
2: ya. Baik. Sewa-sewa gitu, kan? Di naik, saja ya.
0: Iya. Tapi fenomena antri salon itu masih cukup ramai ya. Tidak hanya hari ini saja, berarti di sana Bung Ramadan?
2: Tidak hari ini aja kan. Berjalan terus setiap hari. Jadi nggak tahu kalau besok. Ya. Mudah-mudahan ada pasokan sebentar di dropping kan. Itu kan karena lamanya drop BBM sehingga terjadi antrian. Karena kalau lancar kan orang langsung isi, langsung jalan. Tapi kalau udah belum nunggu, menunggu kan berarti antrian. Tambah-tambah sampai panjang kan.
0: Baik. Gitu. Oke, siap. Itu fenomena yang dilihat pagi ini gitu ya.
2: Kalau di sana nggak seperti itu lah.
0: Sama aja. Kalau solar masih banyak kendaraan bus, truk. Kalau pagi-pagi kita dinas umum masih panjang juga.
2: Oh, masih juga.
0: Masih. Ya. Iya.
2: Meroket sampai Sabang sama ya.
0: Mungkin saja ya. Baik.
2: Iya.
0: Oke.
2: Semoga saja ya bisa mengatasinya. Kalau kita masyarakat berharap itu semoga apa itu subsidi dari pemerintah itu masih kuat sampai akhir tahun, masih tetap terus tahun depan 2027 anggaran baru lagi, mudah-mudahan bisa dialokasikan untuk budgetnya untuk subsidi lagi ya kan?
0: Iya, kita harapkan gitu ya.
2: Makanya mereka bilang orang jangan korupsi supaya uangnya ada ya. Kalau korupsi habislah rakyatnya kena imbas itu ya.
0: Iya pasti, iya benar sekali.
2: Makanya kemarin Nadiem Makarim dituntut sampai 18 tahun.
0: Iya benar, saya juga lihat videonya.
2: 5, sekian triliun lagi ya. Kalau benar-benar terbukti ya oke, itu oke, itu saya setuju, sah saja. Tapi kalau tidak sesuai ya jangan juga kan, sesuai dengan perbuatannya kan, begitu.
0: Oke. Okay. Nah, gitu, baik, Mbak Rita. Siap. Terima kasih.
2: Baiklah, oke, terima kasih banyak Mbak Rita.
0: Iya, sama-sama.
2: Waktunya ya.
0: Yuk, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Ramadan yang udah gabung bersama kita pendengar pagi hari ini ya. Terkait fenomena, bukan fenomena. Ya mungkin itu pandangan sehari-hari yang kita lihat lah gitu ya. Di sepanjang SPBU, antrian solar masih panjang. Kalau ya bensin Pertalite, Pertamax juga antri. Cuma mungkin kalau sekarang ini ibaratnya masih dalam batas wajar ya. Tapi kita harapkan walaupun dengan antri tetap ya masih ada gitu. Yang di antrinya masih ada. Kadang-kadang yang jadi gedegnya udah antri panjang-panjang, pas giliran kita habisnya. Anda pernah menemukan, mengalami fenomena itu? Kalau saya sudah ya. Ya baik, terima kasih kembali buat terutama buat ini ya, buat Bung Ramadan yang udah gabung bersama kita pagi ini. Mendengar, buat Anda ingin gabung kembali, boleh bersama kami. Saya masih mengajak Anda untuk gabung. Kita hari Minggu nggak pakai tema, jadi Anda bisa menyampaikan berbagai informasi yang ingin Anda sampaikan di pagi ini melalui telepon kita di 0717943401 dan di WSMS kita di 0811717931. Dan nantinya pukul 8 kita akan ikuti langsung dari gereja ke gereja, dan hari ini live ya dari gereja Benhezer Air Kenanga Sungai Liat. Baik pendengar, beberapa informasi kami sampaikan untuk Anda. Salah satunya, pendengar, hari ini Minggu 17 Mei dari Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah, dan masyarakat juga bisa mengikuti ya langsung jalannya sidang hingga pengumuman resmi melalui layanan siar langsung disediakan secara daring. Dan sidang isbat ini, pendengar, menjadi agenda penting karena menjadi dasar untuk penentuan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi umat Islam di Indonesia. Dan tentunya dalam sidang isbat ini juga Kemendak melibatkan berbagai unsur ya, mulai dari perwakilan ormas Islam, pakar astronomi, hingga instansi terkait dalam proses penetapan tersebut. Nah itu ya pendengar, untuk informasinya. Dan sidang isbat ini digelar secara tertutup mulai pukul 18. Untuk hasil penetapannya akan diumumkan kepada masyarakat melalui konferensi persnya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah itu informasi juga, jadi Anda juga bisa mengikuti secara langsungnya nantinya untuk hasilnya juga gitu ya pendengar ya. Itu informasinya yang kami hadirkan untuk Anda. Kemudian informasi lain juga pendengar, ini masih kami hadirkan juga. Kalau tadi juga mungkin Anda dengar beritanya di Pro 3 RRI Jakarta, di mana Presiden sudah meresmikan operasional ada 1061 koperasi desa kelurahan merah putih ya. Jadi Presiden Prabowo meresmikan operasionalisasi 1061 kopdes KDM KMP yang tentunya jadi bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat perekonomian rakyat. Dan tentunya kegiatannya dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dan dipantau secara daring dari Jakarta. Dan Presiden juga menyoroti KDKMP sudah dipersiapkan dan dimulai pembangunan fisik bangunnya di ribuan lokasi sejak November tahun lalu. Presiden juga mengungkapkan ya keberadaan KDKMP di berbagai lokasi akan membantu mendorong perekonomian Indonesia. Mulai dari tingkat desa juga turut mendukung kemandirian desa. Itu mendengar informasinya beberapa yang kami hadirkan untuk Anda. Dan ada WA juga dari Pak Ramadan, katanya persis sekali Mbak Reta, saya pernah udah antri sejam habis stoknya, memang benar jengkelin banget, tapi apa daya tangan sampai ya. Ya Allah, itu rasanya gimana gitu, udah panas-panasan antri ya. Untung antrinya itu gak terlalu panjang ya, paling sekitar berapa meter waktu itu ya, ada 4 meter, lumayan ya tapi ya. Iya, baik, terima kasih Bang Ramadan ya, sudah berbagi informasi juga bersama kita pagi ini. Jadi itu dua informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Pemerintah menggelar sidang isbat dan untuk hasilnya akan disampaikan pukul 19 ya hari ini ya, Minggu 17 Mei, untuk penetapan awal Zulhijjah ya. Kemudian juga pengoperasian, peresmian operasional ada 1061 kopdes merah putih ya, yang sudah diresmikan oleh Presiden Prabowo ya, dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pendengar, kita masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Jadi tetap bersama Pro 1 96,4 FM.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM. Kebersamaan kita untuk hari ini, saya masih menemani Anda. Sebelum nantinya kita akan ikuti siaran langsung dari gereja ke gereja untuk hari ini, dari gereja Ebenezer Air Kenanga Sengaliat. Halo, ini publik, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Rita ini ya.
1: Ya, Pak Sofyan, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah sehat Mbak Rita.
1: Baik, boleh silakan Pak Sofyan.
2: Saya menanggap masalah Komdes ini, Operasi Merah Putih ini kan. Jadi kami mendengar berita juga Pak Prabowo sudah lantikan
1: peresmian.
2: Peresmian untuk seluruh Indonesia. Tapi saya lihat di desa-desa yang telah dibentuk nggak ada lah sekarang nih, apa kata orang itu, bagaimanalah jalan di tempat sebagai bagaimana, tidak ada istilah orang desa itu gerget, nggak ada sama sekali ini. Pertama kali contoh di desa kami ini telah dibentuk, tapi nggak ada bagaimana ini. Jadi kami dalam pertanyaan juga ini, apa masalahnya ini?
1: Iya, tapi itu udah bangunannya udah jadi Bapak?
2: Bangunan juga belum ada.
1: Oh belum ini. Berarti ya.
2: Iya, macam kayak apa itulah.
1: Mungkin Pareta, bertahap kayaknya ini. Ya.
2: Bagaimanalah saya salah menilainya gitu.
1: Baik.
2: Nah, jadi kami sangat mengharap sekali sebenarnya Mbak Rita ya. Pertama kali operasi ini di perdesaan ini memang harus sebenarnya ini. Pertama kali kebanyakan di pedesaan ini dihitung-hitung perbandingannya dengan PNS, ini banyak petani. Jadi petani ini perlu sarana-prasarana. Pertama kali pupuk yang bersubsidi dan lain-lain, pengungsida dan pengungsida ini sangat membantu masyarakat. Pertama kali kalau berdirinya koperasi ini alang-

0: baiknya sebenarnya. Jadi kami sedang menunggu-nunggu bagaimana perkembangannya, gak ada sama sekali ini.
1: Mm-mm.
0: Apalagi BUMDES ini jalan di tempat, gak ada sama sekali anunya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kami di desa Belenyijuk ini banyakkan orang petani, keluhan di lain gak bukan masalah pupuk. Masalah pupuk ini memang sekarang ini di pusat 20% katanya turun harga pupuk. Tapi ternyatanya di pedesaan ini mahal.
1: Itu yang subsidi, ini. Subsidi katanya informasinya turunnya Pak, yang subsidi.
0: Iya.
1: Iya, kalau non subsidi masih mahal Pak, malah naik.
0: Iya, tapi subsidi ini sebenarnya kan membantu masyarakat petani juga ini. Tapi alangkah apa namanya dapatkan pupuk subsidi ini juga susah Mbak Rita.
1: Mm.
0: Ini yang jadi kendala petani di daerah kami ini. Soalnya pertama kali banyak perkebunan sawit ya, yang sayur mayur dan sebagainya itu perlu pupuk.
1: Baik.
0: Perlu pupuk. Habis itu anunya kunci keberhasilan itu pupuk. Jadi kami sangat mengharap kali baik bupati gubernurnya ini masalah ini perlulah. Kasihanlah dong dengan rakyat petani ini di pedesaan ini. Jangan hanya apa ngomong-ngomong. Tapi ini kenyataan di desa ini banyak kelangkaan pupuk. Jadi saya hari Jumat tadi saya sesuai dengan jadwal saya ke Bangka Tengah.
1: Baik.
0: Ya, dengan masyarakatnya juga banyak petani di sana. Wah, alangkah payahnya pupuk.
1: Okay.
0: Jadi itu mereka ya.
1: Baik, terima kasih Bapak ya.
0: Pemerintah, baik gubernur, bupati dan sebagainya itu tolonglah rakyat petani ini. Kalau nak makmur apa nama itu rakyat ini, ekonomi kita ini. Sekarang ini Senin Kemis ekonomi.
1: Yeah.
0: Jadi tolong diperhatikan, jangan hanya memperhatikan orang-orang yang apa yang bermodal, yang orang tidak bermodal itu banyak juga ini.
1: Baik.
0: Jadi mari saya tolonglah ini Pak Gubernur pertama kali atau Bupati kalau di Kabupaten Bangka ini Bupati. Jadi kami harap juga dengan Pak Suri Asani ini Bupati ini kami sudah ketemu juga waktu di apa nama Jadabarin waktu itu.
1: Baik.
0: Kita bincang lah.
1: Okay.
0: Jadi kami juga mengharap juga lah bupati-bupati lain-lain instansi yang terkait.
1: Baik.
0: Itu Mbak Rita ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Pertama kali.
1: Baik.
0: Berguna untuk orang banyak lah. Tidak lain, tidak bukan. Nah, hidup ini berguna untuk orang banyak. Paling bagus.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Rita ya.
1: Yap, baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buat Pak Sapian, terima kasih untuk menelpon terakhir kita dan kami akhiri pendengar dalam sesi acara kita Opini Publik.
2: Opini Publik. Pro 1.

0: 101. Mendengar, selanjutnya kita akan menuju ke rekan-rekan kami yang berada di gereja Ebenezer Air Kenanga Sengalia untuk mengikuti secara langsung silang gereja dari gereja ke gereja bersama reporter kami, Bus Tommy Ahmad. Bus Tommy, halo rekan Bus Tommy Ahmad.
1: Baik, pendengar, selamat pagi kembali pada hari ini Radio Republik Indonesia Sungai Liat menyiarkan siaran langsung gereja siaran ibadah pagi yang mana khusus untuk hari ini yaitu dari gereja GKRI Heaven Hazard Kenanga Sungai Liat, di mana untuk pagi ini edisi 17 Mei 2026 RRI menyiarkan siaran langsung siaran ibadah minggu pagi dari GKRI Ben Hazard, yang mana untuk edisi pada pagi ini yaitu dengan pengkhotbah Pendeta Agus Tiono dengan judul yang ataupun akan membawa tema Alkitab menuntun kepada hidup yang kekal. Dan pendengar, langsung saja kita ikuti

0: perbuatan tangannya. Turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Putranya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dan pertolongan Roh-Nya yang kudus. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk.
1: Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pagi hari ini

ajak dan mulai dalam hidup kami, Bapa. Pagi hari ini, Tuhan, kami datang dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami, untuk sungguh-sungguh menyembah-Mu dan memuji-Mu, Tuhan. Pada sepanjang ibadah kami sampai dengan akhirnya, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu jemaat terkasih duduk kembali. Ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya untuk kita semua dengan perikop saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, saling menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ada amin? Rasul Paulus mengajarkan bahwa apa yang ditabur seseorang, itu juga yang akan dituainya. Karena itu, orang percaya harus menabur dalam roh dengan melakukan kebaikan dan hidup menurut kehendak Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat terkasih, siapa di sini siap yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Mari kita mau memuji Tuhan bersorak-sorai bagi namanya dengan pujian, dengan hukum.

0: Yesus, medyo katagaan. Amen na ba, Ibu?
1: Amen.
0: Mari kita mau siapkan, kita mau buka hati kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan bukan hanya menjadi petunjuk dalam hidup kita sehari-hari, tetapi juga membawa kita mengenal keselamatan dan hidup kekal di dalam Kristus. Mari kita mau diingatkan bahwa kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup memimpin setiap langkah kehidupan kita. Saat dunia sering membuat kita takut dan bimbang, firman Tuhan memberi pengharapan dan kekuatan yang tidak pernah gagal. Biarlah hati kita semakin percaya kepada Tuhan dan siap menerima firman-Nya. Mari kita mau angkat pujian.

Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri dan kita berdoa. Terpujilah Allah Immanuel, Allah yang menjadi pengantara antara kami umat manusia yang lemah, yang hina ini, boleh menemukan kebenaran di dalam Tuhan. Dan biarlah kami boleh berjalan dalam firman-Mu, dan biarlah hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan kami renungkan pagi hari ini menguatkan, meneguhkan, membangun iman kami, dan semakin meyakinkan kami bahwa di dalam Engkaulah kami menemukan kebenaran dan kehidupan yang kekal. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan, dan juga pendengar RRI dimanapun saudara berada. Selamat pagi buat kita semuanya. Shalom. Kita percaya ada sukacita dan damai sejahtera yang menghiasi hati dan pikiran kita, karena bukan keadaan kita yang baik, bukan karena kondisi ekonomi kita yang baik, bukan karena kesehatan kita yang baik, tapi lebih daripada itu adalah Kristus Tuhan yang menjadi pengharapan dan kekuatan bagi kita, sehingga kita diberikan semangat untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, kita bisa membayangkan kendaraan-kendaraan, motor, mobil berjalan pada malam hari tanpa menggunakan lampu. Kita pasti bisa membayangkan apa yang akan terjadi terhadap kendaraan-kendaraan itu jika berjalan pada malam hari tanpa sebuah lampu. Yang terjadi pasti akan terjadi tumburan beruntun, bahkan mungkin akan masuk ke jurang, bahkan mungkin akan menabrak tiang listrik dan masuk got. Jadi betapa pentingnya sebuah lampu di malam hari, karena dengan lampu itu dia akan menuntun jalan kita, dia akan menerangi langkah kita, dia akan membuat kita mengerti jalan di mana kita harus berjalan. Demikian juga saudara yang terkasih, hidup manusia tanpa firman Tuhan, maka kita tidak mungkin akan berjalan dalam kebenaran. Tanpa firman Allah, tanpa Alkitab yang menjadi sumber pedoman dalam hidup kita, maka kita bisa berjalan di dalam kegelapan, dan kita bisa saja jatuh di dalam dosa. Karena itu saudara yang terkasih, betapa pentingnya Alkitab sebagai pedoman hidup, Alkitab sebagai sumber hidup, Alkitab menjadi mercusuar bagi kita, Alkitab menjadi kompas sehingga kita tahu arah tujuan kita hidup di dalam dunia ini. Saya akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat sampai yang ke-11. Saya akan membacakan buat kita semua. Alkitab beri judul "Tetaplah di dalam ajaran Kristus". Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran, sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada,
pada kita dari mulanya supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-Nya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam ruahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Puji Tuhan, berbahagia saudara dan kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini, saya ingin menyoroti bahwa tanda atau ciri-ciri orang yang memiliki hidup kekal menurut Alkitab. Tanda atau ciri orang yang memiliki hidup kekal menurut Alkitab. Karena di dalam ajaran Kristen, Bapak Ibu yang terkasih, ketika seseorang itu mengakui Yesus, percaya kepada Yesus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seseorang itu sudah memperoleh pengampunan dosa dan memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Karena keselamatan di dalam iman Kristen bukan karena perbuatan manusia, tetapi karena karya Allah, kematian-Nya di atas kayu salib, kebangkitan-Nya memberikan kepada kita jaminan keselamatan dan kehidupan kekal. Sebagaimana Alkitab berkata, barang siapa yang percaya kepada-Ku dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia boleh beroleh keselamatan. Bahkan di dalam kitab lain, barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi di dalam ajaran Alkitab, keyakinan kita sebagai orang-orang yang percaya, ada kepastian, ada jaminan di dalam iman kita. Ketika kita yakin dan percaya kepada Allah, yakin kepada Tuhan, kita menerima Dia dengan iman dan keyakinan kita, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, di dalam surat Yohanes yang kedua, ini adalah surat yang terpendek karenanya satu pasal. Di situ berbicara Yohanes kepada seorang ibu, ya, seorang wanita yang sudah mendapatkan anugerah Allah oleh karena pemberitaan Injil. Dia menjadi orang yang percaya, dan seluruh keluarga dan anak-anaknya menjadi percaya. Karena itu ditunjukkan, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapat bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Jadi surat Yohanes yang kedua ditunjukkan kepada seorang ibu
yang sudah percaya, yaitu umat Tuhan dan anak-anaknya hidup di dalam ajaran Kristen. Tujuan surat ini adalah yang pertama, menguatkan jemaat agar hidup di dalam kebenaran. Tujuan yang kedua, mengajarkan pentingnya hidup di dalam kasih. Dan yang ketiga, surat ini mengajarkan hidup setia kepada ajaran Kristus. Saudara yang terkasih, jadi tanda bukti apa yang harus dimiliki oleh seseorang yang sudah percaya kepada Kristus memperoleh hidup yang kekal? Yang pertama dikatakan di dalam ayat yang keempat, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Jadi tanda bukti seseorang itu menerima hidup kekal dan memiliki hidup yang kekal menurut Alkitab adalah hidup dalam kebenaran Kristus. Hidup di dalam kebenaran Kristus. Jadi apa yang dimaksud hidup di dalam kebenaran Kristus? Orang yang memiliki hidup di dalam Kristus memang dia tidak sempurna, tetapi terus menerus hidup dalam kebenaran Kristus. Jadi saudara yang terkasih, semangat di dalam kita hidup di dalam Tuhan itu bukan cuma semangat tanpa kebenaran. Bukan cuma kita seperti orang membabi buta karena keyakinannya. Jadi di dalam ajaran Kristen, semangat saja itu tidak cukup. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran Kristus. Bukan kebenaran kita, bukan kebenaran karena pikiran kita, bukan kebenaran karena prinsip-prinsip kita, bukan kebenaran karena budaya kita. Tetapi di dalam ajaran Kristen, semangat kita untuk menjadi orang yang beriman itu tidak keliru. Tetapi kalau semangat tanpa sebuah kebenaran, itu akan menyesatkan kita. Kenapa demikian? Karena banyak pada waktu itu ajaran-ajaran palsu yang menentang Yesus, yang melawan Yesus. Dikatakan dengan jelas ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Jadi saudara yang terkasih, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, prinsip di dalam ajaran Kristen bahwa kebenaran itu adalah milik Kristus. Kebenaran itu ada di dalam Yesus. Kebenaran itu adalah menjadi prinsip dasar kita. Karena kalau kita hanya semangat saja, tidak cukup Bapak Ibu. Yesus pernah mengecam ahli-ahli Taurat. Hai engkau ahli-ahli Taurat, engkau seperti kuburan yang dilabur putih atasnya, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang-tulang. Artinya, Yesus melihat semangatnya orang-orang pada waktu itu untuk mencintai, mengasihi Allah dengan prinsip-prinsipnya, tetapi Yesus melihat ada ketidakbenaran di dalam hidup orang-orang ahli-ahli Taurat. Karena mereka lebih menjalankan bukan apa yang dikehendaki Allah, tetapi apa yang menjadi pikiran mereka. Saudara, Alkitab juga berkata,
banyak orang membela Tuhan, bahkan mereka membunuh atas nama Tuhan. Mereka melakukan tindakan seakan-akan mereka membela Tuhan. Tapi Alkitab berkata bahwa apa yang kau lakukan seakan-akan kau membela Tuhan, sebenarnya mereka tidak sedang membela Tuhan. Banyak ajaran-ajaran, tradisi-tradisi yang pada waktu itu bertentangan dengan ajaran Yesus, dan Yesus banyak ditolak. Tetapi yang paling penting bagi kita di akhir zaman ini, Bapak Ibu, akan datang, bahkan dikatakan sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Jadi semangat kita dalam bergereja, semangat kita dalam menyembah Tuhan, semangat kita di dalam melayani Tuhan, semangat kita di dalam memuliakan Tuhan, tidak cukup hanya semangat tanpa sebuah kebenaran. Kadang-kadang banyak ajaran-ajaran yang seakan-akan itu rohani, yang seakan-akan itu kebenaran, yang seakan-akan itu adalah ajaran dari Alkitab. Ada banyak penyimpangan-penyimpangan di dalam ajaran-ajaran Kristen yang justru menjauhkan kita dari kebenaran. Itulah sebabnya Yohanes melihat seorang ibu yang percaya kepada Tuhan, yang mendapatkan kasih Allah, yang sudah menerima kebenaran, dan dia hidup di dalam kebenaran. Dikatakan di dalam ayat 1-3, dari penatua kepada ibu yang telah dipilih dan anak-anak yang benar-benar aku kasihi, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anaknya, Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Jadi kebenaran itu adalah hal yang sangat mutlak di dalam pemberitaan Allah, di dalam pemberitaan Injil, di dalam kita melayani Tuhan. Karena itu saudara, sering kita didatangi oleh orang-orang tertentu yang mengatakan orang yang percaya kepada Tuhan, tapi ternyata ajarannya tidak seperti yang Alkitab sampaikan. Karena itu semangat bagi kita adalah semangat hidup di dalam kebenaran. Seseorang akan hidup dalam kebenaran ketika dia sudah mengenal kebenaran. Ketika kebenaran itu menguasai pikirannya, ketika kebenaran itu menguasai hatinya, ketika kebenaran itu menguasai prinsip-prinsip hidupnya, dia menjadi dasar hidup bagi kita, orang-orang yang percaya. Karena itu sebagai orang-orang Kristen, kita di dalam memiliki prinsip kebenaran, bukan kebenaran kita, bukan prinsip kita, tapi kebenaran apa yang dikatakan oleh Alkitab. Karena Alkitab itu adalah tuntunan, pedoman, kompas bagi kita orang-orang yang percaya. Jadi kita dapat simpulkan yang pertama, tanda orang yang memiliki hidup kekal yang pertama adalah dia hidup di dalam kebenaran Kristus. Yang kedua yang dapat kita pelajari, tanda atau ciri orang-orang yang memiliki hidup kekal menurut Alkitab, dikatakan di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang keenam, demikian firman Tuhan. Dan sekarang aku minta kepadamu, ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar
dari mulanya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tanda orang yang memiliki hidup kekal di dalam Kristus adalah hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih. Kasih itu adalah dasar yang sangat-sangat fundamental di dalam ajaran Kristen. Tidak ada gunanya saudara setia kepada Tuhan. Tidak ada artinya saudara setiap hari ibadah. Tidak ada artinya saudara hafal semua ayat-ayat Alkitab. Bahkan kalau kamu tidak memiliki kasih, itu artinya saudara belum hidup di dalam Tuhan. Kenapa kasih menjadi dasar, menjadi sumber, menjadi spirit yang paling penting di dalam ajaran Kristen? Karena kasih itulah yang membuat kita dibenarkan, membuat kita diselamatkan. Dan kasih adalah Allah itu sendiri yang sudah menyatakan dirinya. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di dalam ajaran Kristen yang paling pokok, yang paling fundamental, yang paling dasar, itu adalah kita harus hidup di dalam kasih. Kasih diperintahkan oleh Allah kepada ibu dan anak yang sudah percaya. Dikatakan bukan seolah-olah aku menulis perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintahnya itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Saudara, kasih itu menjadi semacam identitas, menjadi ciri orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Yesus telah menunjukkan, karena dia sudah mengasihi terlebih dahulu manusia. Kasih itu bukan dari kita, tetapi dari Allah. Kalau saudara sudah menyadari bahwa hidupku semua adalah anugerah Tuhan, semua adalah kasih Allah, semua adalah pemberian Allah, maka saudara melakukan apapun dalam wujud kasih tidak akan pernah berpikir untung atau rugi. Alkitab mengajarkan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah kasih sebagai hukum yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi prinsip dasar hidup kita orang-orang Kristen tidak boleh jauh dari kasih. Dan kalau saudara sebagai anak-anak Tuhan, saudara hebat berbicara, berkata-kata, menghafal ayat dan segala macam, tidak mempunyai kasih, tidak ada artinya. Bahkan dalam ayat-ayat Alkitab, sekalipun kamu dirimu untuk dibakar, dalam 1 Korintus 13 bicara tentang kasih, sekalipun kamu membagi-bagikan seluruh hartamu, bahkan kamu menyerahkan dirimu untuk dibakar, tapi engkau tidak mempunyai kasih, engkau tidak ada faedahnya. Seperti tong kosong nyaring bunyinya. Jadi prinsip dasar kehidupan orang-orang Kristen, dia harus memiliki kasih. Dan kasih itu adalah kasih yang agape, kasih yang memberi tidak mengharapkan kembali. Kalau saudara memberi, saudara masih berpikir kepengin diberi, itu bukan prinsip dasar mengasihi seperti ajaran Kristen. Itu bukan prinsip-prinsip Kristen. Prinsip Kristen adalah
Jika engkau memberi tangan kanan, tangan kirimu tidak perlu tahu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kasih itu menjadi sebuah prinsip dasar hidup kita. Bahkan dikatakan bahasa roh akan lenyap, nubuat akan berakhir, tetapi kasih dia tetap tinggal selama-lamanya. Kekristenan bukan sekedar teori, bukan sekedar pengetahuan, tapi kekristenan adalah gaya hidup seperti Kristus, seperti Tuhan. Untuk mampu mengasihi, kita harus mendapatkan kasih Allah. Sebab untuk mengasihi itu membutuhkan kekuatan yang dalam, membutuhkan energi, membutuhkan daya kekuatan yang tidak sedikit. Karena di dalam Galatia tadi dikatakan, hei engkau orang-orang yang, Galatia berkata tadi, jika engkau orang yang rohani, engkau melihat saudaramu

supaya kamu jangan juga kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam ajaran Kristen, kasih itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Makanya di dalam pelayanan beberapa minggu lalu saya menyampaikan renungan, tidak mungkin saudara melayani dengan setia, dengan bertanggung jawab, dengan taat, dengan tulus, dengan penuh kelembutan, tanpa saudara hidup di dalam kasih. Banyak orang hanya menjustis, kamu gak benar, kamu berdosa, kamu salah, kamu itu gampang Bapak Ibu. Kalau saudara cuma menunjuk-nunjuk kesalahan orang, merem pun kita bisa. Kita bisa. Bisa gak kita menunjuk orang? Bisa, paling gampang. Makanya Alkitab berkata, balok di matamu kamu tidak tahu, tapi selumbar di mata orang kamu tahu. Kekristenan bukan menjadi hakim bagi siapapun di antara kita. Alkitab mengatakan dengan jelas di situ, supaya kita sungguh-sungguh, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bapak Ibu, saya sebagai gembala hamba Tuhan, kalau mau menunjuk kesalahan Bapak Ibu itu gampang. Hei Bu Yanti, bertobat, kamu gak benar. Putri, bertobat. Tapi kita sebagai seorang manusia yang sudah hidup di dalam Tuhan, bagaimana membawa orang-orang ini yang dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaannya, dalam kehidupannya yang jatuh bangun di dalam dosa, membawa dia untuk mengenal Tuhan kembali, itu membutuhkan kekuatan, membutuhkan energi, membutuhkan kasih, membutuhkan kesabaran, membutuhkan kedewasaan. Jadi saudara yang terkasih, kadang-kadang kita sering salah paham, seakan-akan kita membiarkan orang itu dalam dosa. Bukan. Tapi untuk mengasihi orang yang berdosa itu juga enggak mudah. Kadang orang ditegur bukan tambah terima kasih. Kamu ngatain orang pinter, kamu sendiri enggak benar. Coba bagaimana itu? Kadang-kadang itu enggak mudah Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita membawa Tuhan? Alkitab mengajar kepada kita, bukan hakimilah saudara-saudaramu yang enggak benar, tapi kasihilah mereka. Rangkul dia, doakan dia, bawa dia ke dalam Tuhan. Itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Dan itu tanpa kasih, tanpa saudara menyadari anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita, saudara enggak akan bisa melayani dengan lemah lembut. Gak bisa Bapak Ibu. Kita manusia itu lebih cenderung kedagingan. Jadi kalau saudara mau melayani Tuhan dengan lemah lembut, dengan sabar, menghadapi orang yang tidak mudah, itu orang gak punya kasih. Saudara yang ada hanya emosi, jengkel, kesal, dan saudara gak mau. Yesus, saudara lihat, ditolak di mana-mana. Yesus bahkan dikejar-kejar oleh orang-orang yang dikasihinya. Ketika Yesus membuat mujizat, ahli-ahli Taurat bukan berterima kasih, dianggap dia melanggar hukum Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, tanda bukti kita orang yang memiliki hidup kekal adalah hidup di dalam kasih. Kan kasih itu kekal, kasih tidak berkesudahan, nubuat barang akhir, tetapi kasih tidak. Karena itu kasihilah orang-orang yang ada di sekitar kamu. Jangan saudara mengasihi

0: orang yang tidak kelihatan. Oh, kami mendoakan dia. Saya enggak tahu mukanya, enggak tahu rambutnya, enggak tahu hidupnya. Kasihlah yang ada di depan matamu, anakmu.
1: Baik pendengar, telah kita ikuti bersama-sama siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja GKRI Ebenezer Air Kenanga Sungai Liat, yang mana tadi ibadah Minggu pagi ini disampaikan langsung oleh Pendeta Agus Setiono yang mengangkat tema Alkitab Menuntun Kepada Hidup Yang Kekal. Dengan begitu, pendengar, demikian dahulu siaran langsung kita dari Gereja GKRI Ebenezer Air Kenanga Sungai Liat. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan kita kembali ke studio.

0: Pendengar, Anda bersama Pro 1, kami baru saja hadirkan untuk Anda secara langsung dari gereja ke gereja. Dan mendengar, lanjut menemani Anda, kami akan hadirkan sajian musik dan juga informasi. Tapi sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu untuk Anda cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Pendengar, kami sampaikan tentang kandil Cek Fakta di mana beredar unggahan di media sosial yang mengklaim adanya dapur MBG dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, hasil mengarah ke pemberitaan Antara News yang berjudul hoax dapur MBG dirusak masyarakat tidak ada akibat anaknya keracunan yang tayang pada 14 Februari 2025. Menurut artikel itu, peristiwa dalam foto bukanlah perusakan dapur MBG tapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan lain video di akun IG media The Nebulletin @the.nebulletin pada 23 Desember 2025. Keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video merupakan kerusuhan di wilayah Keroni, distrik Karbi, Anglong Barat, Assam, India. Jadi pendengar, dapur MBG dirusak warga anaknya keracunan adalah berita hoax. Demikian Cek Fakta untuk pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Anda masih bersama kami, pendengar. Kami hadirkan sajian musik dan juga informasinya. Kali ini kami kutip informasi dari portal berita kami di rri.co.id, di mana pendengar diinformasikan ya bahwa untuk PPIH Madinah bertahap diberangkatkan ke Mekah. Jadi PPIH Arab Saudi Dakar Madinah mulai diberangkatkan menuju Mekah pada Jumat kemarin. Keberangkatan dilakukan bertahap setelah seluruh jemaah gelombang pertama meninggalkan Madinah. Kepala Dakar Madinah Khairul Rahman mengatakan keberangkatan dimulai usai salat Jumat dan petugas akan membantu pelayanan jemaah Indonesia di Mekah menjelang puncak haji. Khairul Rahman menjelaskan petugas Madinah akan memperkuat penugasan di sektor pelayanan dan mereka juga akan membantu pengamanan dan pelayanan di Masjidil Haram. Menurutnya pendengar, keberadaan petugas di kad jemaah menjadi memberi rasa aman dan nyaman. Dan kondisi ini juga membantu ketenangan psikologis jemaah selama menjalankan ibadah haji. Itu mendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita pagi hari ini. Dan tentunya kita akan hadirkan informasi lainnya masih bersama Pro 1 96,4 FM.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Battle of Nuremberg, itulah istilah dari salah satu momen paling terkenal dari Piala Dunia 2006 di Jerman. Momen yang dimaksud adalah laga panas antara Portugal melawan Belanda pada babak 16 besar. Pada laga tersebut, wasit mengeluarkan 4 kartu merah karena banyaknya pelanggaran keras yang terjadi selama pertandingan berlangsung. 4 pemain yang dikena kartu merah adalah Costinha dan Deco dari tim Portugal, serta Halit Bularos dan Giovanni van Bronckhorst dari tim Belanda. Tidak cukup sampai di situ, wasit Valentin Ivanov dari Rusia juga mengeluarkan total 16 kartu kuning. Laga ini berakhir dengan kemenangan Portugal melalui gol tunggal dari Manis di menit ke-23. Tensi tinggi pada pertandingan menjadikan Battle of Nuremberg sebagai salah satu laga dengan disiplin paling buruk sepanjang sejarah Piala Dunia. Dalam perjalanannya di Piala Dunia 2006, Portugal berhasil mencapai semifinal dan dikalahkan tuan rumah Jerman pada laga perebutan tempat ketiga.

sedang mendengarkan Trivia RRI Sumelia. Berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Ajang sepak bola terbesar di dunia ini akan mempertandingkan sebanyak 104 laga dan diikuti 48 negara yang telah memastikan diri tampil di pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Jumlah peserta pada Piala Dunia 2026 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. FIFA menambah jumlah kontestan dari sebelumnya 32 tim pada edisi Qatar 2022 menjadi 48 tim pada edisi kali ini. Tahukah Anda negara mana saja yang akan meramaikan Piala Dunia 2026? Berikut daftar negara peserta yang terbagi ke dalam 6 zona konfederasi dunia. Dari zona UEFA atau Eropa, terdapat 16 negara yang lolos langsung ke putaran final, yakni Spanyol, Prancis, Inggris, Portugal, Belanda, Belgia, Jerman, Kroasia, Swiss, Turki, Austria, Norwegia, Skotlandia, Swedia, Republik Ceko, serta Bosnia dan Herzegovina. Sementara itu, zona CAF atau Afrika diwakili 9 negara, ditambah satu tim yang lolos melalui playoff antar konfederasi. Negara-negara tersebut yakni Maroko, Senegal, Aljazair, Mesir, Pantai Gading, Tunisia, Afrika Selatan, Tanjung Verde, serta RD Kongo yang berhasil mengamankan tiket melalui jalur playoff antar konfederasi. Dari zona AFC atau Asia tersedia 8 tiket langsung menuju Piala Dunia, ditambah 1 slot melalui playoff antar konfederasi. Total 9 negara Asia yang akan tampil di Amerika Utara adalah Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Yordania yang mencatat debut perdana serta Irak yang lolos lewat jalur playoff antar konfederasi. Beralih ke zona CONCACAF atau Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia yang juga menjadi kawasan tuan rumah. Zona ini diwakili 6 negara, yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada sebagai tuan rumah serta Panama, Curacao, dan Haiti. Kemudian dari zona CONMEBOL atau Amerika Selatan, terdapat 6 negara yang memastikan tampil di Piala Dunia 2026, yaitu juara bertahan Argentina, Brasil, Kolombia, Uruguay, Ekuador, dan Paraguay. Sedangkan dari zona OFC atau Oceania Selandia Baru, menjadi satu-satunya wakil yang akan berlaga di Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 masih bersama kami di 96,4 FM. Kita masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini.

Ya, mendengar para satu informasi kali ini masih kaitannya dengan serba-serbi bola atau Piala Dunia 2026. Ya, mendengar, kita tahu bahwa Piala Dunia ini tidak hanya menghadirkan sepak bola yang bersejarah ya, tapi juga melahirkan jersey-jersey ikonik yang dikenang hingga sekarang. Di mana desain, warna hingga momen yang tercipta membuat beberapa jersey menjadi simbol era tertentu dalam dunia sepak bola. Ya, mendengar, setiap edisi Piala Dunia itu selalu menghadirkan identitas baru bagi masing-masing negara peserta. Tidak sedikit jersey yang kemudian menjadi favorit penggemar karena dianggap merepresentasikan kejayaan tim nasional mereka. Nah, selain faktor desain, popularitas sebuah jersey juga dipengaruhi penampilan para pemain bintang di lapangan. Jersey yang dipakai saat menjuarai Piala Dunia biasanya memiliki nilai historis tersendiri, terutama bagi para penggemar sepak bola. Mendengar, salah satu jersey yang paling ikonik datang dari Brazil pada Piala Dunia 1970, di mana jersey kuning dengan kombinasi hijau identik dengan generasi emas Brazil yang dipimpin Pelé saat meraih gelar juara dunia. Kemudian jersey Argentina pada Piala Dunia 1986 juga menjadi salah satu yang paling dikenang, di mana mendengar seragam garis biru langit dan putih itu identik dengan aksi legendaris Diego Maradona saat membawa Argentina menjadi juara dunia di Meksiko. Sementara itu, jersey Jerman pada Piala Dunia 1990 dikenal lewat desain sederhana dengan motif garis hitam, merah, dan kuning di bagian dada. Jersey tersebut dikenang saat Jerman Barat meraih gelar juara dunia ketiganya. Iya, mendengar, Piala Dunia 1998 juga menghadirkan jersey ikonik milik Prancis, jersey biru tua dengan kombinasi garis merah putih itu identik dengan keberhasilan Prancis meraih gelar juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Dan pada era modern, jersey Spanyol di Piala Dunia 2010 juga menjadi salah satu yang paling populer. Kenapa? Karena jersey merah khas La Furia Roja dikenang saat Spanyol meraih gelar juara dunia pertamanya di Afrika Selatan. Ya, dan selain itu mendengar, jersey Kroasia dengan motif kotak-kotak merah putih juga menjadi salah satu desain paling unik dalam sejarah Piala Dunia. Desain tersebut membuat Kroasia mudah dikenali di setiap turnamen internasional. Di Piala Dunia 2022, jersey Argentina kembali mencuri perhatian setelah digunakan Lionel Messi saat membawa negaranya menjadi juara dunia di Qatar. Ya, mendengar, jersey Piala Dunia kini tidak hanya menjadi perlengkapan pertandingan ya, tapi juga bagian dari budaya populer sepak bola. Banyak jersey legendaris yang masih diburu kolektor dan penggemar hingga saat ini. Itu informasi sedikit untuk Anda mendengar masih dengan serba-serbi pesta bola Piala Dunia atau jelang Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dan yang pastinya kita masih akan hadirkan untuk Anda dengan berbagai informasinya di kebersamaan kita untuk hari ini.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, hingga di sini saya menemani Anda di kebersamaan kita bersama Bangka Belitung Pagi edisi 17 Mei 2026. Setelah ini rekan saya Novi Farida akan menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah

0: Kisah unik,
1: fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sukama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Mendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, jumpa lagi kita di kesempatan pagi jelang siang hari ini. Kebersamaan kita untuk edisi Minggu 17 Mei 2026, saya Novi akan menemani Anda, ditemani bersama operator yang bertugas ada Bung Manto dan tak lupa teknisi Dipmanca Arkima yang akan menghadirkan rangkaian acara yang akan hadir menyapa pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, di suasana Minggu biasanya kami akan hadirkan untuk Anda acara Idola Anak, dan kali ini kita akan hadirkan satu kisah ya dalam cerita dongeng kali ini, dan akan ditemani bersama Minang Ayu. Kita akan dengarkan acara anak yang akan hadir menyapa adik-adik semuanya yang ada di Provinsi Bangka Belitung atau di mana saja adik-adik dapat mendengarkan siaran RRI Sungai Liat dalam acara anak.
7: Paso besak dari piang liat, dipikul Mia untuk bergaya. Dongeng anak di Pro 1 RRI Sungai Liat, biak masa kecil terus bahagia.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat cilik pendengar setia RRI Pro 1 Sungai Liat dimanapun berada. Seperti biasa, saya Minang Ayu kembali membersamai kawan-kawan dalam acara Dongeng Anak selama 1 jam ke depan. Dan kali ini saya ditemani oleh seorang ibu yang dikenal sebagai pegiat literasi. Beliau ini tak hanya dikenal sebagai pembaca puisi, beliau menulis karya sastra berupa cerpen, puisi, naskah drama, sedikit esai, dan cerita anak. Kita sapa dulu yuk. Halo Bu Ira, Assalamualaikum.
9: Halo, Waalaikumsalam.
8: Apa kabarnya Bu?
9: Alhamdulillah baik, kalau Minang baik juga kan?
8: Alhamdulillah. Bu Ira, sekarang kita sudah memasuki bulan September. Biasanya ya, bulan yang ada akhiran berber ini biasanya ditandai sebagai musim hujan.
9: Oh iya ya, ini sudah September. September.
8: Lalu ada Oktober,
9: November,
8: Desember.
9: Dingin hujan.
8: Oh iya Bu, aku punya lagu tentang hujan loh.
9: Oh iya, jadi pengen denger? Coba dah.
8: Oke. Okay.
9: 1, 2, 3.
8: Hujan rintik rintik di sore ini. Embus angin kencang, lihat awan makin gelap. Ku

0: lagunya. Itu lagunya Minang bikin sendiri ya?
1: Bikinnya barengan guru pianoku dulu. Wow. Itu Kak Raffi.
0: Wow. Halo Kak Raffi. Halo Kak Raffi. Mudah-mudahan denger juga. Hai, ya. Wih, keren iya. deh.
1: Bu Ira, hari ini mau cerita apa?
0: Tadi kan kita mulai masuk musim hujan ya, karena bulannya pada ber-ber. Biasanya kalau musim hujan itu disertai dengan banjir pada beberapa tempat gitu kan. Jadi kayaknya Bu Ira sore ini mau cerita tentang banjir saja ya.
1: Wah, jadi penasaran nih. Tapi sebelumnya kita dengarkan lagu dulu ya kawan-kawan.
0: Nyanyi lagi?
1: Enggak lah Bu.
0: Oh, ada dari lagu ya. Oke, kita dengar.

Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi, secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

0: Oke, terima kasih kawan-kawan tetap membersamai kami. Nah, sekarang silakan Bu Ira bercerita tentang banjir ya.
1: Oke.
0: Silakan.
2: Biasanya seorang nelayan akan mengajari anaknya menangkap ikan. Seorang petani akan mengajari anaknya bercocok tanam. Seorang pedagang akan mengajari anaknya menjual sesuatu. Seorang tukang jahit akan mengajari anaknya menjahit dan seterusnya. Demikianlah, orang tua akan mengajari anaknya hal-hal yang ia kuasai kepada anak-anaknya. Akan tetapi, Pak Mun tak bisa mengajari anaknya mengobati orang, dan istrinya tak bisa mengajari anaknya memasak. Padahal Pak Mun satu-satunya tabib di kampung itu, dan istrinya sangat pandai mengolah makanan. Hal ini dikarenakan mereka tak punya anak seorang pun. Kadang Ibu Mun mengeluh karena kesepian. Rumah mereka memang agak jauh dari rumah warga lain. Pak Mun dan istrinya tinggal di lereng Bukit Tempayan, bukit di daerah kampung mereka. Seandainya kita punya anak, hidup kita pasti lebih menyenangkan ya, Pak? Jangan begitu, Bu. Syukuri hidup yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita sudah cukup bahagia. Iya ya, Pak. Kita bisa bermain dan menganggap anak-anak tetangga seperti anak kita juga. Begitulah, mereka menjalani hidup dengan bahagia dan saling menghibur. Warga kampung pun menyukai Pak Mun dan istrinya. Selain karena Pak Mun satu-satunya tabib dan masakan istrinya yang lezat, kedua suami istri itu selalu ramah pada siapapun. Begitu pula Pak Mun dan Bu Mun, mereka sangat menyukai para tetangga mereka. Hanya ada satu dari kebiasaan warga kampung yang kurang disukai Pak Mun. Aku khawatir dengan kebiasaan warga kita yang selalu membuang sampah di sungai. Mengapa, Pak? Biar saja. Jangan karena rumah kita jauh dari sungai, lalu kita jadi iri, tak bisa membuang sampah di sana. Bukan itu soalnya, Bu. Tahukah kau bahwa membuang sampah di sungai itu berbahaya? Apa bahayanya, Pak? Coba kau bayangkan, Bu. Kalau semua orang membuang sampah di sungai, lama-kelamaan sampah akan menutupi sungai. Kan nanti sampahnya akan hanyut juga, Pak. Sungai jadi kotor, Bu. Sementara kita menggunakan air sungai untuk memasak, untuk mandi, untuk mencuci pakaian. Iya juga ya, Pak. Sungai pun sekarang jadi bau. Nah, itulah. Apalagi kulihat sekarang, kampung seberang pun ikut membuang sampah di sungai itu. Aku takut sungai benar-benar akan tertutup sampah dan tak bisa lancar mengalir lagi. Lalu, bahaya, Bu. Kalau musim hujan tiba, sungai akan meluap dan astaga, banjir, Pak. Nah, itulah yang kucemaskan. Sejak itu, Pak Mun dan Ibu Mun mengingatkan warga kampung agar tidak membuang sampah ke sungai. Namun, warga kampung tidak menerima dengan baik.
3: Pak Mun, soal sampah kami itu urusan kami.
2: Demikianlah, warga kampung tetap membuang sampah ke sungai. Begitu pula dengan warga kampung tetangga. Sementara itu, Pak Mun mengolah sampahnya sendiri. Sampah-sampah dijadikannya pupuk untuk tanaman di kebunnya. Warga yang melihat kebun Pak Mun jadi kagum.
3: Tanam tumbuhmu subur sekali, Pak Mun.
2: Ya, karena aku menggunakan pupuk dari sampah-sampah kami. Kalau kalian tertarik, aku akan mengajari cara membuatnya.
3: Hah? Pupuk dari sampah? Kami selama ini memakai kotoran ternak, Pak Mun. Sampah itu dibuang, Pak Mun, bukan dijadikan pupuk. Astaga, ada-ada saja. Pak Mun ada-ada saja.
2: Tapi sungguh, sampah bisa dimanfaatkan jadi pupuk.
3: Sudahlah Pak Mun, bikin repot saja. Sampah tinggal dibakar saja kalau tak mau jauh-jauh membuangnya ke sungai.
2: Lama-lama, sungai di kampung itu bertambah kotor. Warga pun mulai terserang penyakit. Mereka mendatangi Pak Mun untuk berobat. Pak Mun mengobati mereka dengan baik seperti biasa. Namun ia juga kembali mengingatkan warga agar tak membuang sampah ke sungai. Penyakit ini disebabkan air yang kita gunakan untuk minum dan memasak. Itu sudah kotor. Untuk yang kena sakit kulit, itu disebabkan oleh sungai yang kotor yang kita gunakan untuk mandi.
3: Tapi mengapa kau dan istrimu tidak ikut tertular penyakit, Pak Mun?
2: Karena kami mengambil air dari tempat lain. Itu di puncak Bukit Tempayan. Airnya sangat jernih.
3: Jauh sekali.
2: Daripada menggunakan air kotor dan terserang penyakit.
3: Kalau sakit kan ada Pak Mun yang ngobati.
2: Begitulah warga di kampung Pak Mun. Mereka tetap membuang sampah ke sungai. Musim hujan pun tiba. Yang dikhawatirkan Pak Mun dan istrinya terjadi. Ketika hujan turun lebat dalam 5 hari tanpa henti, air sungai meluap. Air naik semata kaki, lalu dengan cepat ke betis, lalu ke paha, ke pinggang, hingga dada, bahkan menenggelamkan rumah. Sampah mengapung-apung di permukaan air.
3: Pak Mun! Pak Mun! Pak Mun! Pak Mun! Tolong kami, Pak Mun! Pak Mun, boleh kami mengungsi di tempatmu?
2: Ya, mereka memohon agar Pak Mun bersedia menampung mereka di rumahnya. Pak Mun dan istrinya sibuk melayani warga kampung. Nah, saudara-saudaraku, inilah yang aku cemaskan dulu.
3: Iya Pak Mun, benar semua yang dulu pernah kau katakan. Kami menyesal.
2: Sudahlah, semoga hujan segera reda dan air kembali surut. Nanti kita sama-sama bersihkan sampah yang tertinggal. Setelah itu, kita akan sama-sama mengolah sampah menjadi pupuk. Kita gunakan pupuk dari ternak dan juga dari tanaman.
3: Iya Pak Mun, kami berjanji tak akan membuang sampah di sungai lagi.
2: Nah, begitulah kisahnya.
0: Wah, ceritanya bagus sekali.
2: Iya, sejak itu kampung tempat Pak Mun tinggal menjadi kampung yang sangat rapi, bersih dan asri. Warganya hidup tentram dan sehat.
0: Ceritanya bagus ya kawan-kawan. Setuju ya?
2: Makasih.
0: Oh ya Bu, nanya dong, asri itu apa sih?
2: Asri itu indah. Asri itu lingkungannya yang bagus, yang bersih, rapi, tertata, seperti itu. Menyenangkan lah pokoknya asri.
0: Kalian masih mau dengar cerita? Tapi sebelumnya kita dengarkan satu lagi lagu ya.
2: Oke.

0: Kenapa, Bu? Nah, tangan Ibu sampai berdarah gitu.
1: Yah, beginilah risiko kita kalau sebagai petugas kebersihan, Bu. Kita harus hati-hati karena banyak sampah, terutama sampah pecahan kaca atau beling yang dibuang sembarangan. Sampah pecahan kaca atau beling harus dikemas dengan baik, serta harus dipisahkan dengan sampah lainnya. Dan bila memungkinkan, bisa langsung Anda bawa ke tempat daur ulang.
2: Penyebab tinggi karena naik, tangga tersusun dari jerami.
3: Cakep.
2: Terima kasih kawan-kawan yang baik, masih setia bersama kami. Kawan-kawan, masih bersama saya Minang Ayu dan
3: saya Bu Ira.
2: Seperti janji saya tadi, kali ini giliran saya yang akan bercerita.
3: Tentang banjir lagi.
2: Jangan dong Bu Ira, nanti kawan-kawan jadi bosen.
3: Oh gitu ya.
2: Iya, jadi kali ini ceritanya tentang tanaman khas Bangka yang menjadi bahan madu oleh lebah. Bisa tebak gak Bu Ira?
3: Pasti tentang pohon pelawan ya.
2: Betul Bu Ira.
3: Iya.
2: Oke, saya mulai ya ceritanya.
3: Silakan Minang Ayu.
2: Nah, beginilah ceritanya. Trista dan Nia bersaudara. Mereka pohon-pohon yang cantik, kuat, dan baik hati. Lebah-lebah sering bermain bersama mereka. Bzzz, bzzz. Senang sekali ya bermain dengan Trista dan Nia. Keduanya cantik dan baik hati. Suatu hari, ada orang jahat.
4: Wow, ada pohon yang indah. Sepertinya bagus kalau ditebang dan dijual. Pohon ini kuat, bisa dijadikan perabotan. Aku bisa menjualnya dengan harga yang mahal.
2: Oh tidak, ia mau menebang Trista dan Nia. Tentu saja kedua pohon itu melawan. Dahan mereka bergoyang dan akar-akar mereka berusaha melilit kaki orang itu. Namun, ia berhasil lolos. Ia bahkan mematahkan dahan muda dan ranting Trista dan Nia. Keduanya menangis.
5: Sakit. Tolong. Sakit sekali. Sakit.
2: Suara mereka dibawa angin. Dan didengar oleh perihutan. Perihutan itu bernama Vela. Ia menyuruh kawanan lebah untuk menolong Trista dan Nia.
6: Pasukan lebah, kalian harus menolong Trista dan Nia.
2: Ia memberikan sekantong serbuk merah kepada setiap lebah.
6: Taburkan ini ke sekitar mereka.
2: Pasukan lebah bergegas menuju Trista dan Nia. Mereka segera menaburkan serbuk merah dari Privela.
6: Jahat itu jadi panik, matanya pedih karena kelilipan serbuk merah.
4: Aduh, tolong, tolong, aduh mataku kelilipan, aduh pedih sekali.
6: Hidungnya gatal karena bersin-bersin. Tolong, tolong.
2: Namun, tak ada yang peduli dengan teriakannya. Trista dan Nia selamat. Sayang, serbuk merah itu telah meresap ke tubuh mereka.
6: Oh, tubuh mereka pun menjadi merah dari akarnya sampai ke bunganya.
2: Hanya daun-daunnya yang tetap hijau. Walau begitu, mereka sangat berterima kasih pada semua yang telah menolong. Sebagai rasa terima kasih yang nyata, akarnya menjadi tempat jamur tumbuh. Jamur ini berwarna merah, tidak beracun dan sangat lezat. Lebah juga bebas menyisap serbuk sarinya yang merah itu. Serbuk sari itu kemudian menjadi madu. Rasanya sangat enak dan membuat kita sehat. Lalu Trista dan Nia mengubah nama mereka menjadi Vela. Nama peri hutan yang baik hati dan paling berjasa menyelamatkan mereka. Kemudian nama mereka pun berkembang menjadi Pelawan, yang berarti Vela melawan. Untuk mengingat perlawanan mereka terhadap penebangan pohon di hutan, jamur yang tumbuh di akarnya dikenal sebagai jamur pelawan. Begitu pula dengan madu yang berasal dari serbuk bunganya, yang dikenal sebagai madu pelawan.

0: tepuk salut ah, gimana?
1: Gimana ya?
0: Jempol kanan, jempol kiri, salut. Jadi pohon pelawan itu awalnya bernama Trista dan Nia ya?
1: Iya, lalu menjadi pelawan sebagai singkatan dari Vela melawan atau perlawanan dari Vela.
0: Oh, peri tadi ya?
1: Iya.
0: Minang dan kawan-kawan tahu tidak?
1: Apa
0: bahwa
1: tuh?
0: Trista dan Nia itu sebenarnya ada satu kata ya, satu kata dari nama Latin dari pohon pelawan.
1: Oh ya?
0: Iya. Nama Latinnya itu adalah Tristaniopsi.
1: Wah, saya baru tahu nih Bu. Terima kasih ya Bu Ira. Jadi kawan-kawan, nama Latin pohon pelawan itu adalah
0: Tristaniopsi.
1: Tristaniopsi. Iya. Yuk kawan-kawan, kita ucapkan bersama.
0: Tristaniopsi.
1: Nah, kawan-kawan, kita dengarkan satu lagu lagi ya.
0: Iya.

0: Kisah pertarungan pendekar menjaga sumber air baku.
1: Hei Pek Long, jangan kau rusak sumber air baku warga di tempat ini.
2: Oh, tidak buat warga di sini kesulitan ah. Abang Daud salah. Justru malaikat itu yang sedikit pun tak peduli.
1: Alah, semua pasti ulahmu Pek Long. Hiat.
2: Tidak kena. Hei, nggak bisa lah Bang Daud. Wargamu sendiri justru yang tidak peduli. Kau lihat sendiri mereka. Itu. Mereka melusak sumber air baku hanya tak patut loh. Ingatlah Bang Daud, ingat di masa depan. Sekali lagi, wargamu sendiri justru yang kesulitan mendapatkan air. Hanya. Jadi tolong diingat saudara-saudara Diingat apa Oe bilang. Jagalah sumber air baku saat tak bijak. Hanya suatu hari nanti air akan sangat berharga, lebih mahal dari giok dari dinasti Oe.

0: Tak terasa ya kawan-kawan, perjumpaan kita sudah harus berakhir. Semoga kebersamaan kita sore ini membawa keceriaan dan manfaat. Jadi, saya Minang Ayu dan...
1: saya Bu Ira.
0: Mohon undur diri. Jangan lupa, kita jumpa lagi minggu depan jam 4 sampai 5 sore di Pro 1 RRI Sungai Liat dalam acara...
1: Dongeng Anak!
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembang Melayu di tiang kayu. Kuminang Ayu, see you!

0: Banyak banget kamu minum, ntar kembung loh. Ya ampun, ini lagi, gede banget botol minum kamu, udah kayak bawa galon.
1: Ini demi mencegah dehidrasi tahu. Sadarkan akhir-akhir ini tuh cuaca panas banget.
0: Iya sih, tapi emang harus ya minum air putih banyak-banyak?
1: Loh, iya dong. Alasan kita harus minum banyak air putih saat cuaca panas gini nih, karena kalau kita kekurangan cairan dalam tubuh, kita jadi gampang capek. Selain itu, air putih bisa bantu kita menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Bisa juga untuk menjaga kinerja ginjal agar tetap baik. Pokoknya banyak banget deh manfaat minum air putih di cuaca panas kayak gini.

0: 1.
1: Baik, pendengar Pro Santai Radio Singaliat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan dongeng anak bersama Minang Ayu, dan tentunya untuk adik-adik bisa dengarkan kembali acara Idola Anak ini atau acara anak setiap hari Minggu pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya menemani Anda yang saat sekarang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Singaliat Bangka Belitung. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan pilihan lagu hiburan terlebih dahulu. Nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 saat penyampaian Dinamika Olahraga.

Baik, pendengar, selanjutnya tepat pukul 11 kita dengarkan dinamika olahraga. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdul Qadir Kusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Joel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Joel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us a lot of corners.
1: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champions Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol dari Subat pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Humet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang lawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatores mengatakan ia mengaku permainan dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Tapi saya mau selamat buat Kediri juga. Ya, karena tentu kepada yang sudah memiliki tentu juga. Dan saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
4: Umai dia beba.
3: Punya ide itu terang untuk permainan.
4: Itu momen apa sih? Di seluruh spekulasi aja.
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro TRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.
5: Malut United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kiraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
6: Tercatat yang ada 5-6 ya, istinya itu terjadi terlepas juga dari
5: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan, kedatangannya untuk tampil di Gelora Kiraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.
7: Because we defended very good against, I think, some of the best players of the league, like Adriano Da Silva.
5: Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Maluku United naik satu tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam, namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan di game berikutnya.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Dan alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
5: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
6: Persis Solo. Saudara, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton, pada babak pertama Persis Solo unggul dalam ball position. Namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
7: Times it was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals and anyway it's good for us to still to be until last minute in the in the game for the survival.
5: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi, kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi, dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
6: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
7: Did like we train? It was bad moments, but most of the game we did. We are really happy and
5: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
6: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan berita olahraga, dan untuk kesempatan siang hari ini saya lanjut lagi untuk menemani Anda dalam rangkaian lagu-lagu hiburan dan informasi hingga nanti jelang saat kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Dan selanjutnya pendengar, menemani Anda kali ini pilihan lagu hiburan saya hadirkan terlebih dahulu, dan nanti juga Anda bisa simak ragam informasi lainnya, termasuk nanti berkaitan dengan seperti apa perkembangan geriat dari Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, baik pendengar, ada satu lagu yang saya hadirkan juga untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini ya. Ada lagu miliknya Angie. Dan berikut kita beralih ke pilihan informasi lainnya. Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun meminta masyarakat tidak menyalahartikan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yakni pernyataan Presiden Prabowo yang merespon isu harga dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang menyentuh 17.500. Pernyataan Presiden Prabowo ini menurut Misbakun memiliki tujuan baik, yakni menenangkan masyarakat. Presiden Prabowo juga menginginkan masyarakat tidak terganggu oleh isu-isu yang mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Misbakun menilai terdapat makna tersirat Presiden Prabowo yang menyinggung isu soal pelemahan rupiah. Untuk itu, BI diminta segera melakukan upaya stabilisasi, melakukan upaya-upaya yang konkret mengembalikan rupiah pada penguatan yang memadai. Misbakun juga menilai arahan Presiden Prabowo menjadi pengingat kepada BI untuk memperhatikan rupiah harus dikendalikan, karena rupiah harus dikendalikan nilainya dan harus dikendalikan kepada nilai yang ideal. Sebelumnya, pendengar, diberitakan Presiden Prabowo Subianto bicara soal nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Presiden Prabowo memastikan kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih sangat stabil. Presiden Prabowo juga mengaku heran terhadap pihak-pihak yang terus menebar narasi negatif mengenai ketahanan ekonomi nasional. Menurutnya, di tengah kepanikan banyak negara, Indonesia justru berada dalam posisi yang aman.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: pernah terlupakan. Piala Dunia pertama kali digelar di Uruguay tahun 1930. Negara kecil di Amerika Selatan itu langsung mencatat sejarah dengan menjadi juara pertama dunia. Lalu, estafet tuan rumah berlanjut ke Italia, France, hingga Brazil yang terkenal dengan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Setelah sempat terhenti karena Perang Dunia, Piala Dunia kembali bergulir dan menjelajah banyak negara. Mulai dari Switzerland, Sweden, Chile, sampai England, yang sukses mengangkat trofi di rumah sendiri tahun 1966. Memasuki era modern, Piala Dunia makin megah. Meksiko bahkan jadi negara pertama yang dua kali menjadi tuan rumah sebelum akhirnya disusul negara-negara lainnya, seperti United States, South Korea, dan Jepang, yang mencetak sejarah sebagai tuan rumah bersama pertama di Asia. Tahun 2010 menjadi momen bersejarah ketika South Africa menjadi negara Afrika pertama yang menggelar Piala Dunia. Suara vuvuzela kala itu bahkan masih melekat di telinga para pecinta bola sampai sekarang. Lalu hadir Rusia dan Qatar yang mencatat sejarah sebagai Piala Dunia pertama di Timur Tengah. Dan untuk tahun 2026 ini, Piala Dunia akan semakin spesial karena digelar di tiga negara sekaligus, yaitu United States, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta lebih banyak dari sebelumnya. Dari Uruguay hingga Qatar, dari stadion klasik sampai arena futuristik, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga tentang budaya, persatuan, dan semangat dunia dalam satu pertandingan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita lanjutkan kembali dengan update informasi terkini untuk Anda pendengar, dan berikut ini ada pilihan informasi terkait mengenai sidang isbat yang akan segera digelar pendengar. Kementerian Agama menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah hari ini Ahad 17 Mei 2026. Jadi hasil sidang ini nantinya akan menjadi dasar penetapan Hari Raya Idul Adha 2026 di Indonesia. Sidang isbat berlangsung di Auditorium HM Rasidi Kementerian Agama Jakarta dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, organisasi Islam hingga pakar astronomi. Dan penetapan awal Zulhijjah ini akan dilakukan melalui pergabungan metode hisab dan rukyatul hilal, pendengar. Dan tentunya disampaikan menurut Arsad, sidang isbat ini akan dihadiri unsur duta besar negara sahabat, Komisi 8 DPR RI, BMKG dan BRIN, kemudian Badan Informasi Geofasial, MUI, Organisasi Islam, akademisi hingga pimpinan pondok pesantren. Yang berdasarkan penghitungan hisab istimak jelang Zulhijjah 1447 Hijriah terjadi pada Ahad 17 Mei 2026 sekitar pukul 3:55 waktu Indonesia Barat. Pada saat rukyat berlangsung, posisi hilal diperkirakan sudah berada di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia. Dan ketinggian hilal diperkirakan berada pada 3 derajat 37 menit 51 detik hingga 6 derajat 54 menit 23 detik. Sementara elongasi bulan dan matahari berkisar antara 8 derajat 58 menit 23 detik hingga 10 derajat 36 menit 52 detik, pendengar. Dan tentunya nanti masih akan saya lanjut lagi ya dengan perkembangan informasi berkaitan dengan penetapan sidang isbat ini, pendengar. Namun sebelum itu, untuk kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada, untuk kaum muslimin dan muslimah, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungaliat dan sekitarnya.
1: Pro 1

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Ya, baik, mendengar masih mengenal lebih dekat yang saya hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini, pendengar, dan masih berbicara mengenai Mahalini. Jadi Mahalini ini warga asli Denpasar, pendengar, dia ada ketiga dari pasangan Igede Suraharja dan Ni Nyoman Srini, dan juga punya dua saudara laki-laki, pendengar. Nilu, tentunya sebelum tertarik terhadap dunia musik, dulunya ya, Mahalini ini menyukai bidang model ketika duduk di bangku taman kanak-kanak. Dan awal ketertarikannya terhadap bidang musik ketika melihat sang ayah sering bernyanyi karaoke di rumah. Dan Mahalini pun tertarik dan ikut bernyanyi. Jadi sejak kelas 5 SD, Mahalini mengikuti kursus vokal untuk mengasah kemampuan bernyanyinya. Dan Mahalini mengenyam pendidikan di jenjang SMP di Denpasar, di SMP Negeri 1. Kemudian saat kelas 2 SMP, Mahalini dimasukkan oleh gurunya ke grup vokal di sekolah. Dan sejak saat itu dirinya mulai tertarik dengan dunia musik dan berpartisipasi dalam lomba-lomba menyanyi yang berskala lokal sampai ke tingkat daerah. Kemudian setelah lulus melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Denpasar. Ya, dan di masa SMA itulah Mahalini kemudian mulai berani tampil sebagai penyanyi solo dan sering terpilih untuk mewakili sekolah setiap ada perlombaan menyanyi. Dan ia juga mendapatkan beasiswa prestasi dan dari bakat menyanyinya. Dan pada tahun 2018, Mahalini juga melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Mahasarasvati Denpasar, mengambil jenjang S1 program studi pendidikan dokter gigi. Jadi di sela-sela aktivitas kuliahnya, ia menjalankan hobi bernyanyinya dengan mengcover lagu-lagu untuk diunggah di saluran YouTube pribadi. Jadi Mahalini memutuskan mengundurkan diri pada tahun 2022 karena ia fokus untuk berkarir di dunia seni musik, pendengar. Kemudian di tahun 2015 sampai 2018 awal karir dan debut singlenya ya. Jadi Mahalini merintis karir sebagai penyanyi nasional ketika duduk di bangku kelas 9 SMP. Jadi berawal ketika Mahalini digandeng oleh produser musik asal Jakarta, Bobby Sandora, yang tertarik dengan vokal Mahalini untuk menjadikan dirinya penyanyi pop ya. Lalu diorbitkan oleh Sandora Production di kancah nasional dengan merilis single perdananya berjudul Bahwa Dia Kembali. Itu lagu pertamanya di bawah naungan label Sandora dan Fab Record. Kemudian acara perilisan single diselenggarakan di Aula SMP Negeri 1 Denpasar, yaitu tahun 2015, yang selanjutnya tampil sebagai peserta dalam ajang FLS 2N Provinsi Bali tahun 2015 bersama grup vokal sekolah yang diselenggarakan di akhir Juni 2015. Dan setelah menjuarai kompetisi itu bersama gurunya mewakili Provinsi Bali ke tingkat nasional pada ajang FLS 2N Nasional tahun 2015 yang diselenggarakan di Semarang ya. Dan ketika tahun 2016, Mahalini telah berani tampil solo dalam perlombaan dan diketahui pernah berpartisipasi dalam lomba lagu pop Bali dan Indonesia di Balai Bahasa Provinsi Bali di tahun 2016. Kemudian berhasil meraih juara dalam lomba untuk kategori usia 12-16 tahun. Nah, kemudian di samping itu ia juga berhasil menjuarai FLS 2N Provinsi Bali tahun 2017 untuk kategori solo putri dan berhasil meraih tingkat nasional pada FLS 2N Nasional tahun 2017 di Kupang. Nah, selain itu, Mahalini juga kerap dipercaya untuk mengikuti parade lagu Bali, Pesta Kesenian Bali selama 3 tahun berturut-turut tahun 2016 sampai 2018. Kemudian di tahun 2019, Mahalini mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke-10, yang sebelumnya dirinya juga pernah mengikuti ajang yang sama di musim ke-9, tetapi mengalami kegagalan waktu audisi. Awal mula dirinya mengikuti ajang Indonesian Idol musim ke-10 dimulai dengan undangan untuk mengikuti audisi Indonesian Idol di Bali. Jadi setelah lolos audisi tahun 2019, Mahalini melanjutkan audisinya di Jakarta dan berhasil mendapatkan golden ticket. Golden ticket ya. Dan tahun 2019 di September
Malini masuki masa karantina, jadi setelah lolos tahap audisi dan melalui proses karantina kompetisi, Malini tereliminasi dalam babak 5 besar pada 3 Februari 2020. Dan sebagai mantan finalis, secara otomatis ia juga ditangani oleh perusahaan manajemen artis milik MNC Group dan Star Media Nusantara. Dan pada akhirnya ia bergabung di bawah naungan perusahaan rekaman Hit Records yang merupakan divisi usaha dari Star Media Nusantara, pendengar. Nah itu ya, jadi tahapan-tahapan karir yang dilalui oleh Mahalini, pendengar. Kemudian 6 bulan pasca lulus dari Indonesian Idol pada 2020, Mahalini bersama Nuka merupakan 4 besar Indonesian Idol musim ke-10 merilis single duet judulnya Aku Yang Salah ya, yang diciptakan oleh Pika Iskandar. Dan awalnya ia dan Nuka tidak ada rencana untuk berkolaborasi dengan alasan mereka sudah menyiapkan single solo untuk debut mereka. Jadi selama proses rekaman, Mahalini mengaku kesulitan untuk memecahkan suaranya karena sebelumnya ia terbiasa menyanyi solo. Jadi kolaborasi keduanya dinominasikan dalam Indonesian Music Award 2021 ya, kategori Collaboration of the Years, pendengar. Nah akhirnya berkarya sampai dengan sekarang, pendengar. Nah itu ya sekilas mengenai Mahalini. Kalau Mahalini ini dikenal dengan penyanyi dengan aliran pop balada ya, genrenya. Dan tanpa terasa kita harus mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan kali ini, pendengar. Dan mudah-mudahan menambah wawasan kita ya berkaitan dengan lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Mahalini. Dan kali ini kita bawakan versi duetnya Mahalini, feat Nuka dengan Aku Yang Salah ya, lagu yang rilis tahun 2020.

Baik, peringatan perayaan lagu Malini Bermimpi mengakhiri sajian acara kita Melekat Mengenal Lebih Dekat untuk kesempatan kali ini. Dan selanjutnya peringatan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan rangkaian acara berikutnya, penyampaian Warta Berita.

0: Makanya kita letakkan di tempat yang strategis, ya, koperasi ini, supaya nanti hasil-hasil dari kegiatan di UMKM itu bisa ditampung di sini.
1: Saya agak beda ya, tahun ini saya tidak mewajibkan perangkat daerah untuk menyumbang sapi ya. Jadi tidak boleh ada kewajiban mereka untuk menyumbang.

0: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah untuk edisi siang hari di Minggu 17 Mei 2026. Rangkaian Warta Berita Daerah diantaranya Koperasi Merah Putih atau KMP Kelurahan Kejaksaan Pangkal Pinang resmi di launching. Pemkab Bangka menghapus kewajiban menyumbang untuk kurban perangkat daerah pada Idul Adha 2026 ini. Warta berita selengkapnya dibacakan Novi Farida. Mengawali warta berita daerah kita kali ini, Koperasi Merah Putih atau KMP Kelurahan Kejaksaan Pangkal Pinang resmi dilaunching. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Di tempat yang strategis, ya koperasi ini supaya nanti hasil-hasil dari kegiatan di UMKM itu bisa ditampung di sini.
2: Koperasi Merah Putih atau KMP di Kelurahan Kejaksaan Kota Pangkal Pinang resmi diluncurkan Sabtu kemarin. Peresmian tersebut dilakukan bersamaan dengan launching 1061 titik KD KMP oleh Presiden Republik Indonesia secara virtual melalui Zoom. Kegiatan launching dihadiri Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani dan Rem 045 Garuda Jaya, Kolonel Infantri Nur Wahyudi, Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin serta jajaran Porkopimda. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan pemerintah Kota Pangkal Pinang sangat mendukung program Presiden Republik Indonesia dalam mendirikan koperasi-koperasi daerah khususnya di Kota Pangkal Pinang. Ia menyebutkan Koperasi Merah Putih yang diresmikan di Kelurahan Kejaksaan merupakan koperasi kedua dari target 13 koperasi yang akan dibentuk di Kota Pangkal Pinang pada tahun 2026. Menurut Saparudin, lokasi koperasi sengaja ditempatkan di kawasan strategis agar mampu menampung dan memasarkan hasil-hasil UMKM masyarakat.
1: Nanti ini kan kita sudah lihat, ini ada gudang, kemudian ada penjualan, makanya kita letakkan di tempat yang strategis, ya koperasi ini, supaya nanti hasil-hasil dari kegiatan di UMKM itu bisa ditampung di sini. Ya, dan juga kita harapkan koperasi ini nanti kita sinergikan dengan kegiatan-kegiatan di pemerintah kota. Misalnya nanti kita sudah siapkan mereka untuk mengolah sampah ya di TPS 3R. Itu kita juga sinergikan dengan koperasi sehingga koperasi ini bisa berkiprah juga di dalam mendukung program-program dari Pak Presiden juga tidak hanya di dalam kegiatan-kegiatan pemberian makanan gratis ini. Dan juga tentu kegiatan-kegiatan lain agar koperasi ini bisa lebih maju ya.
2: Saparudin menilai sektor perdagangan menjadi potensi utama yang dapat dikembangkan melalui Koperasi Merah Putih, terutama melalui pengoptimalan gerai koperasi untuk mendukung ekonomi berbasis masyarakat. Sementara itu, Danrem 045 Garuda Jaya, Kolonel Infantri Nur Wahyudi mengatakan, target pembangunan Koperasi Merah Putih di Provinsi Bangka Belitung saat ini sebanyak 280 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 258 lokasi telah tersedia lahannya.
3: Kalau yang target KDKMP, saat ini target kita sampai ke 36 ribu ya, nanti pada saat 16 Agustus itu Pak Presiden pada pidato kenegaraan, 36 ribu, kita, target kita 280 di seluruh Bangka Belitung. Sekarang yang baru tersedia lahan baru 258.
2: Ruhaidi menambahkan, awalnya Bangka Belitung mendapat proyeksi sebanyak 393 KMP karena setiap desa direncanakan memiliki 3 koperasi, namun untuk tahap saat ini pemerintah menetapkan target 280 koperasi. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkab Bangka menghapus kewajiban menyumbang untuk kurban-kurban perangkat daerah pada Idul Adha 2026 ini. Berikut laporan Ratna Agusari.
4: Tahun ini saya tidak mewajibkan perangkat daerah untuk menyumbang sapi ya.
5: Pemerintah Kabupaten Bangka menegaskan tidak lagi mewajibkan perangkat daerah maupun aparatur sipil negara ASN menyumbang sapi kurban pada perayaan Idul Adha tahun 2026 ini. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan, sejak dirinya menjabat sebagai bupati tidak ada kewajiban pegawai untuk menyumbang hewan kurban. Ia menekankan bahwa ibadah kurban harus dilakukan secara sukarela dan berdasar niat pribadi, bukan karena adanya tekanan atau kewajiban dari pemerintah daerah.
4: Saya agak beda ya, tahun ini saya tidak mewajibkan perangkat daerah untuk menyumbang sapi ya. Jadi tidak boleh ada kewajiban mereka untuk menyumbang, karena itu sifatnya sukarela. Dan itu kan ibadah, nggak boleh lah ibadah itu. Masa setiap dinas saya minta satu sapi ini, apa pula dasar saya minta ini? Ibadah itu sukarela dan panggilan hati lah itu ya. Jadi mulai tahun ini karena saya menjabat bupati, saya tidak meminta kepada perangkat daerah. Saya close itu, nggak boleh. Kalau mereka pun boleh, ya, Pak. Boleh silakan. Tapi tidak ada yang namanya pengumpulan sapi di rumahnya Supati, enggak lah, enggak boleh.
5: Ferry menambahkan ibadah kurban merupakan bentuk panggilan hati setiap individu, karena itu pemerintah daerah tidak ingin membebani ASN maupun pegawai dengan kewajiban iuran atau sumbangan tertentu. Di sisi lain, Pemkab Bangka saat ini telah melakukan pemetaan terhadap desa-desa yang membutuhkan bantuan hewan kurban. Langkah itu dilakukan agar distribusi sapi kurban lebih merata dan tepat sasaran, terutama bagi wilayah yang selama ini minim bantuan. Bupati juga menyampaikan bahwa bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia tahun ini akan disalurkan ke Desa Labu. Hewan kurban tersebut merupakan sapi jenis limosin dengan bobot hampir mencapai 1 ton. Pemkab Bangka berharap pelaksanaan kurban tahun ini dapat berjalan lancar serta membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa membebani pegawai pemerintah daerah. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka akan melakukan rotasi dan pelantikan belasan pejabat eselon 2 pada Senin 18 Mei 2026. Selain penyegaran jabatan, PMK Bangka juga memastikan posisi sekretaris daerah atau sekda akan diisi melalui mekanisme lelang jabatan. Bupati Bangka Ferin Sadi mengatakan pelantikan pejabat eselon 2 tersebut merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Menurutnya, rotasi jabatan di lingkungan pemerintah merupakan hal yang wajar guna menyesuaikan kebutuhan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan proses pengisian jabatan sekda akan dilakukan secara terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan harapan mampu menghasilkan pejabat yang profesional, berintegritas, dan memiliki kemampuan manajerial yang baik. Masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah, selanjutnya kita beralih ke berita lainnya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Bangka akan mendapat gaji 13 yang akan dilakukan pencairan sesuai jadwal pada awal Juni 2026. Bustomi Ahmad melaporkan.
6: Aman, nggak itu. Kita anggarkan kok, nggak ada.
7: Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di Kabupaten Bangka akan mendapat gaji 13 tahun 2026 ini, yang akan dilaksanakan sesuai jadwal pada awal Juni 2026. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan, pencairan gaji 13 kepada aparatur sipil negara, ASN termasuk P3K di lingkungan pemerintah daerah mengacu pada peraturan pemerintah PP nomor 9 tahun 2026.
6: Aman, nggak ada yang tidak dapat, semua aman ya. Aman, nggak ada yang nggak itu, kita anggarkan kok, nggak ada. P3K pada waktu mana pada dia? Nah, kayaknya iya ya, kayak pada waktu diberikan juga. Ya.
7: Ia menjelaskan kebijakan ini diberikan pemerintah daerah untuk memberikan hak yang sama P3K dengan pegawai negeri sipil, PNS, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Termasuk tidak ada pemotongan TPP bagi PNS yang akan aman sampai akhir tahun. Ia mengajak seluruh pegawai untuk bekerja dengan baik demi pelayanan publik yang berkualitas di Kabupaten Bangka. Sementara Ketua DPRD Bangka Jumadi menyampaikan pihaknya bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan para pegawai di lingkungannya.
8: Karena kita pemerintah daerah, Pak Bupati, DPRD sepakat untuk meningkatkan dari pendapatan dari tenaga.
9: Yang gaji 13 bisa dapat, Pak?
8: Ya, dapat.
7: Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Belitung terus memperkuat langkah menekan angka stunting melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Kegiatan tersebut digelar pekan lalu di ruang rapat PMK Belitung. Program Genting menjadi salah satu upaya PMK Belitung dalam mencegah stunting dengan melakukan pendampingan bagi anak-anak dengan keluarga yang beresiko mengalami stunting, khususnya pada masa 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, Fari, menyebut program Genting merupakan bentuk komitmen bersama dalam percepatan penurunan stunting melalui gotong royong dan kepedulian sosial. Fari menambahkan program tersebut membutuhkan dukungan dan partisipasi berbagai pihak agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Pada tahun 2026, program Genting menyasar keluarga dengan ibu hamil dan menyusui, serta keluarga yang memiliki anak balita mencatat sebanyak 23 keluarga ibu hamil dan menyusui menerima manfaat program ini. Sementara penerima manfaat dari keluarga dengan anak balita sebanyak 112 orang. Sementara itu, Bupati Belitung Joni Alamsah Hidayat menilai implementasi program penanganan stunting di Kabupaten Belitung masih belum optimal. Ia menekankan pentingnya pola penanganan yang lebih terstruktur karena stunting merupakan persoalan yang mudah diidentifikasi serta didukung peralatan kesehatan yang memadai. Bupati Joni juga menekankan pentingnya validitas dan akurasi data keluarga berisiko stunting serta strategi jemput bola dengan turun langsung ke tengah masyarakat untuk mengidentifikasi kendala di lapangan. Selain itu, Bupati Joni meminta kerjasama lintas sektor dan konsistensi dalam penanganan stunting di Belitung. Ia menegaskan program yang dijalankan tidak boleh hanya bersifat seremonial, namun harus melibatkan seluruh perangkat daerah. Pemkab Belitung menegaskan program Genting akan terus diperkuat dengan melibatkan unsur pemerintah, swasta, akademisi, komunitas hingga individu agar manfaatnya dirasakan langsung oleh keluarga berisiko stunting di Kabupaten Belitung. Pengembangan usaha koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDKMP diharapkan melirik potensi dan kearifan lokal masing-masing desa atau kelurahan. Hal ini disampaikan Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman saat menghadiri peresmian 1061 KDKMP secara daring oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana koperasi Merah Putih Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Gerunggang, Pangkal Pinang, Sabtu kemarin. KDKMP menurutnya tidak hanya sekedar suatu bangunan fisik ataupun administrasi semata, melainkan menjadi wadah ekonomi yang menopang perekonomian warganya. Saat ini diungkapkannya, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terus mematangkan pembangunan program koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDKMP dan sebanyak 7 titik KDKMP di daerah itu dilaporkan hampir rampung. Operasional 1061 KDKMP telah diresmikan secara simbolis oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur. Presiden bersama jajaran Kabinet Merah Putih menekan bel sebagai tanda dimulainya operasional KDKMP. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa, mengungkapkan Kementerian Sosial Republik Indonesia betul-betul memverifikasi secara ketat nama-nama yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Hal ini diberlakukan untuk menghindari orang yang tidak berhak masuk DTKS dan menerima bantuan sosial dari pemerintah. Ia menjelaskan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS sendiri merupakan data induk yang dimiliki Kementerian Sosial yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberian sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Agar terdaftar dalam DTKS, masyarakat harus memiliki data identitas yang padan dengan data capil, masuk golongan keluarga miskin, dan diusulkan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota melalui desa dan kelurahan.
10: DTKS ini sebagai dasar dari program maupun kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan sosial. Kementerian Sosial melalui Pusdatin itu membersih data ini, yang bagaimana yang masuk di DTKS ini, apakah memang orang yang betul-betul layak untuk ini. Jadi di dalam DTKS itu ada namanya juga PNS TNI Polri. Dikeluarkan dari DTKS, jadi dari bersih.
0: Lanjut, Baharudin Bafa, dari pengalaman tahun sebelumnya, banyak orang yang semestinya tidak berhak masuk DTKS justru masuk dalam data seperti ASN, TNI, Polri, hingga semuanya kini dikeluarkan. Tradisi Maras Tahun menjadi momentum penting dalam menjaga kelestarian adat dan mempererat kebersamaan masyarakat di Dusun Renggiang, Kecamatan Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur. Septrianingsih, RRI SP Belitung.
11: Sebenarnya melestarikan kebudayaan dalam kebersamaan ini suatu judul yang...
12: Tradisi Maros Tahun menjadi momentum penting dalam menjaga kelestarian adat dan mempererat kebersamaan masyarakat Dusun Renggiang, Kecamatan Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur. Kegiatan adat tahunan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Belitung Timur, Hairil Anwar, beserta tokoh adat dan masyarakat setempat. Hairil Anwar mengatakan, pelaksanaan tradisi Maros Tahun bukan sekedar tradisi seremonial, melainkan bentuk nyata masyarakat dalam menjaga warisan budaya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, tema pelestarian budaya dalam kebersamaan menjadi makna yang sangat baik karena adat tidak hanya dijaga tetapi juga terus dilestarikan dan dimanfaatkan sebagai momentum penting bagi masyarakat kampung.
13: Kita menjaga adat ini bukan hanya ingin dijaga saja, tapi terus dilestarikan, dimanfaatkan, terus menjadi momen yang sangat penting untuk pelestarian ini di kampung. Inilah salah satu bentuk kebersamaan baik dari segi segala macam, mulai dari perangkat, dari masyarakat, kemudian tokoh adat bersatu dalam rangka menjaga kampung.
12: Ia juga mengapresiasi tingginya kepedulian para donatur dan pelaku usaha di wilayah tersebut yang ikut membantu pelaksanaan kegiatan tanpa membebani masyarakat. Selain itu juga Hairil optimis tradisi adat Maros Tahun akan terus berlanjut dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Meski perkembangan zaman terus berubah, ia meyakini akan selalu ada generasi muda yang menjaga dan meneruskan adat istiadat di Belitung Timur. Dari Manggar Belitung Timur, Septriadingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan berikutnya laporan dari reporter kami dari Belitung Timur tadi mengakhiri warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat. Selamat siang.

Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan penyampaian warta berita daerah, pendengar. Dan saat ini pukul 13:19 waktu Indonesia Barat. Nanti kami juga mengajak pendengar ya untuk bergabung dalam rangkaian acara kita untuk siang hari ini dalam acara Pro Persada 100% Indonesia. Dan kali ini pendengar, saya akan temani Anda dulu menghadirkan pilihan lagu sebelum kita dengarkan sesaat lagi acara Pro Persada.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali saya hadir kembali menemani Anda dalam acara Pro Persada kita untuk edisi hari ini, pendengar, edisi 17 Mei 2026. Dan hari ini saya akan temani Anda, pendengar, sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Dan topik Pro Persada kita hari ini, weekend tanpa gadget, berani coba? Jadi silakan saja pendengar. Jadi topik kita untuk hari ini ya. Jadi silakan saja. Jadi Anda berani tanpa gadget? Silakan saja hubungi ya. Jadi weekend Anda pastilah ya, pasti banyak gak sanggup. Oke deh, kita coba ke pendengar nih, sudah ada yang mau gabung. Penelpon pertama kita nih ada Julia yang ada di seputaran RY. Halo, selamat siang Julia.
1: Siang Mbak Rita.
0: Mbak Novi.
1: Oh, Mbak Novi.
0: Oke.
1: Ah iya, lupa tadi, soalnya baru bangun tidur nih.
0: Oke deh, baik. Gimana kabarnya Julia?
1: Alhamdulillah baik-baik sayang Mbak Rita. Mbak Rita lagi. Aduh. Belum see. Ini belum nyawanya tuh belum ini benar.
0: Oke.
1: Nyawanya itu belum full benar. Okay. Ini ya. Mbak Nopinya gimana nih kabarnya nih?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, ini berkaitan dengan topik ini Julia, weekend tanpa gadget, berani coba nggak nih?
1: Ya nggak bisa lah kalau tanpa gadget. Karena
0: udah benar-benar bergantung ya.
1: Iya, karena kan di mana-mana bawa lah HP kan.
0: Benar.
1: Iya, bisa. Ini apa namanya, WhatsAppan, chatan.
0: Biasanya kalau pegang HP Julia, apa namanya, ya. Apa nih yang dilihat dari handphonenya? Lagu-lagu kah? Atau cari info kah? Atau apa nih?
1: Ya, lihat tuh tanpa hidup kalau nggak ada musik.
0: Oh, jadi Julia banyaklah ke musik ya?
1: Iya, denger lagu-lagu lah pokoknya di YouTube.
0: Okay.
1: TikTok tuh jarang, Mbak.
0: Oh, jarang ya?
1: Jarang kalau dengar TikTok, ya.
0: Ya kalau IG, kalau IG kemudian apa namanya TikTok jarang ya. Berarti lebih ke musik-musik aja gitu ya.
1: Jarang karena kan kita ini udah mak-mak kan.
0: Iya betul.
1: Paling konten sih di TikTok itu bikin akun kadang sama teman gitu, sama mak-mak rempong itu.
0: Oh gitu.
1: Nah dengan mereka itulah sama-sama kami.
0: Oh gitu. Oke deh. Nah sekarang iya. Ini kan lagi trennya film-film drakor, dracin, segala macam yang film-film short film pendek atau apa namanya short film. Suka nonton gak nih? Gak pernah? Gak pernah ya?
1: Gak suka.
0: Oh gak suka.
1: Iya nonton drakor.
0: Oh gitu.
1: Paling motivator, motivasi nonton kayak gitulah.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Yang namanya drakor, sinetron tuh.
0: Oh gak mau, gak suka.
1: Iya gak suka banget.
0: Iya
1: jadi ya. Itu tuh Carla yang suka ada nonton drakor tuh.
0: Ya sekarang kan lagi musimnya CEO gitu kan ya. CEO yang menyamar jadi orang miskin ya. Kayak gitu kan ya. Oh gitu. Jadi gak suka
1: ya,
0: jadi
1: paling dengar musik aja gitu. Okay. Nonton-nonton yang di film-film yang
0: lucu-lucu.
1: Induk Gajah itu yang diperankan oleh Marsyanda sama Tika Pambean tuh kan. Nah itu paling itu lucu itu.
0: Oh gitu ya. Baik-baik
1: iya.
0: Oke deh Julia, mau denger lagu apa nih siang hari ini?
1: Pengen denger lagu siang ini Kesabaran.

0: Jangan Kau Bohong. Dari, judulnya, Mbak.
1: Oh, gitu. Ya, salam buat
0: Jangan siapa? Kau Bohong.
1: Oke, lagunya buat siapa?
0: Dari Patin ya.
1: Ya, ditunggu lagunya ya.
0: Patin kayak inget jadi ikan patin.
1: Oke deh, lagunya udah siap. Ya. Silakan lagunya tuh siapa
0: ingat
1: tuh?
0: Pindang patin, Mbak, jadinya.
1: Benar.

0: Terus untuk Pak Leman, untuk Kak Kang Pak De Ahmad Iwan, Bu Tumi, Mbak Ria ya, Bante juga yang ada di Belitung, terus untuk Bang Reza yang ada di Pangkal Pinang, terus untuk siapa ya itu yang Ya Suhamid, terus untuk Bu Rindu Ampuy, Bu Rindu Ibe, siapa lagi ya?
1: Diingat-ingat, nanti
0: Untuk
1: lupa.
0: ini aja, Bang Putra Sambasajaya yang terkandung, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Amin lah.
1: Udah.
0: Pokoknya beliau itu semoga sehat selalu dan semoga sehat selalu bersama keluarga, dan salamnya untuk Kak Rizkinya.
1: Oke deh.
0: Lagi libur ya dia, Mbak?
1: Lagi ribu kok tahu?
0: Iya dong. Karena kan iya, soalnya kan kan udah libur. Libur dari kemarin kan,
1: Betul,
0: Kang Jumat.
1: betul. Iya. Nanti disampaikan
0: Iya,
1: salamnya
0: salam
1: ya.
0: ya.
1: Oke.
0: Iya, dan untuk semua pendengar lah pokoknya tanpa terkecuali. Oh iya, Mas Panji juga ya. Aduh, lupa Yuli, Bang Berlin, banyak loh yang sering lupa. Soalnya Julia ini baru bangun tidur.
1: Oke.
0: Terus matanya belum begitu melek, terus otaknya juga belum masih error, belum nyawanya itu belum terkumpul.
1: Baik,
0: Sekarang
1: baik.
0: baru ya baterainya udah
1: Udah
0: full
1: ngecas lagi
0: lagi.
1: ya. Oke deh.
0: Udah tercharge. Ya. Terima kasih ya Mbak
1: Sama-sama.
0: Novia.
1: Yo.
0: Ya semuanya aja ya.
1: Oke deh.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Julia yang ada di seputaran Airwise sudah bergabung bersama kita siang hari ini. Lagunya dari Fatin ya. Oke deh, kita siapin lagunya, siap meluncur deh untuk Julia ya. Baik, silakan untuk yang lain, silakan di 0811-717-9111 untuk pendengar kita yang mau gabung di siang hari ini. Biasanya nih weekend waktu yang ditunggu-tunggu oleh semuanya ya, untuk jalan-jalan, mungkin ada acara-acara keluarga yang pengen direalisasikan. Biasanya kalau hari ini lumayan panjang juga nih liburannya, itu 4 hari ya, dari Jumat, Sabtu, Minggu. Oke deh, baik, berikutnya kita ke Bung Ramadan di Sorong. Sama siang.
2: Siang Mbak di Propersada ya, sehat selalu.
1: Iya,
2: ini hujan Mbak Novi.
1: Oh, sungai, lihat malah cerah hari ini.
2: Oh, itu pilot dengan kopilot paling senang sudah kalau gitu.
1: Oh gitu.
2: Ya, dong.
1: Oke
2: ya.
1: Deh, baik. Bung Ramadan, hari ini topik saya weekend tanpa gadget, berani coba?
2: Enggak berani.
1: Enggak berani.
2: Itu kalau orang dulu pun dikasih gadget pasti sama dengan orang sekarang, karena dulu belum ada kan.
1: Betul.
2: Belum ada pilihan.
1: Oke.
2: Nah, sama Julia tadi, mana bisa dia tinggalkan gadget, sedangkan dia suka nyanyi sama dia. Saya
1: nah,
2: suka
1: itu
2: nyanyi, suka
1: kalau
2: dengar lagu.
1: Bung Ramadan ya. Kalau pegang gadget kan seharian pun, berarti kan HP dipegang terus kayak gitu kan ya. Biasanya yang paling suka dicari apa tuh?
2: Oh ya, tapi saya selalu nggak selalu setiap saat di dalam kantong juga.
1: Gitu.
2: Kadang saya tinggalin, kalau perlu saya bawa. Karena jangan sampai HP menguasai kita.
1: Nah,
2: kita harus
1: itu
2: di atasnya dan kita bijak menggunakannya. Kalau kita perlu, jangan sampai kita pencet ini sana sembarangan. Padahal itu pancingan ya, hati-hati tuh ya kan. Yang penting
1: betul,
2: kita
1: betul.
2: Tahu ya, tahu menggunakannya dengan baik agar kita tidak terjerat daripada undang-undang ITE kan.
1: Betul,
2: begitu ya.
1: Iya.
2: Ataupun ditipu, uangnya hilang dan sebagainya.
1: Itu janganlah ya, kayak gitu ya.
2: Saya suka lawak, terus action film, terus suka di Facebook juga, karena di Facebook banyak kisah-kisah inspiratif.
1: Oh
2: yang
1: gitu,
2: bisa kita, iya banyak, kita
1: betul.
2: Bisa ambil hikmahnya di situ Mbak.
1: Kalau TikTok
2: jadi,
1: pernah ada? TikTok buka?
2: TikTok buka belum, tapi ada, tapi saya belum buka. Saya punya IG juga ya, Instagram ada, dan WA ini sama Facebook ya.
1: Gitu.
2: Nah, jadi banyak saya nonton di Facebook karena kebetulan ada teman juga punya Facebook banyak.
1: Betul.
2: Jadi sambil nonton, sambil ini teman di Facebook juga.
1: Betul.
2: Begitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya tadi pertanyaannya, bisa enggak tanpa gadget sehari aja ya, gitu ya. Nah, saya rasa enggak, karena apa? Sekarang orang gunakan semua, kalau ada berita penting bagaimana?
1: Oke, okay, baik.
2: Kalau ditinggal, ada, iya kan?
1: Bung Ramadan pernah enggak dalam satu hari apa namanya tuh nggak pegang gadget, mungkin karena faktor lupa atau ketinggalan kayak gitu, pernah nggak? Atau nggak pernah sama
2: pernah,
1: sekali?
2: Tapi cuma pernah tapi cuma berjam-jam pergi jauh. Jadi lupa gitu.
1: Yeah.
2: Jadi pergi jauh lama baru balik.
1: Iya. Gitu. Yeah.
2: Tapi nggak sampai sehari, nggak sampai.
1: Tapi berasa sih. Berasa hampa nggak pegang HP kayak gitu dalam hitungan berasa. Jam aja.
2: Berasa, tapi kalau hitung jam belum, tapi kalau udah lama berasa, tergantung apa yang kita ingin, penting, terus gadgetnya misalnya rusak atau lagi apa, itu juga ditinggal lo juga sih. Iya, iya mbak.
1: Betul,
2: ya, tergantung kita punya kepentingan apa.

0: Kemudian tadi Julia, terima kasih ya. Julia, artisnya Penglihat ya.
1: Iya.
0: Selamat. Ya, itu tetap semangat, tetap kalau ada hobi di situ, baiknya ditingkatkan melalui nanti kalau dari Sungai Liat mengadakan
1: lomba ya,
0: bahana atau apa namanya, ya lomba atau nyanyi-nyanyi atau 17 Agustus nyanyi-nyanyi hari-hari apa nyanyi lagu-lagu ini lah Mbak Novi.
1: Yeah.
0: Oh, bisa usul pendengar itu silakan menyanyikan lagu-lagu bernuansa proklamasi atau bernuansa apa namanya itu perjuangan gitu.
1: Oh,
0: loh
1: gitu.
0: Bisa
1: yeah.
0: dinyanyikan gitu.
1: Oke, sip.
0: Ya. Ya, terus ada Bu Kori dan Bang Alex, Bang Niko ya, Bang Ahmad Irwan. Terus ada Uda Sultan, semoga beliau sehat, lumang kedengarannya.
1: Amin.
0: Terus Bang Irwan ya, di Arkantung.
1: Iya. Yeah.
0: Bu Desumi, ntar lagi beliau mungkin masuk dengan banyak pantun-pantun ya. Kemudian ada Ria Tanjung Pandan, Maria juga. Di itu ya, di air, apa, Tua Tunu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Terus Lydia, Cece Lydia juga udah lama gak masuk. Mungkin di SMS, coba periksa di SMS.
1: Iya, ya, nanti coba lihat ya.
0: Meskipun orang udah hampir gak gunakan SMS lagi sekarang sih. Ya.
1: Bener.
0: Tapi semoga bisa beralih ke WA ya.
1: Betul-betul.
0: Terus, Embera ya. Siapa lagi? Ya semua ya, Bang Panji, lupa lagi Bang
1: Baik.
0: Panji ya.
1: Iya.
0: Bang Panji, atau Building, sama Bang Gante ya.
1: Iya.
0: Yeah. Yulin juga ya. Temu aja Mbak Lupi karena kalau di proper saja waktunya tidak terlalu banyak
1: betul,
0: sih
1: betul.
0: Ya.
1: Iya, siap.
0: Oke okay, deh.
1: Oke. Okay.
0: Belum dipotong iklan, belum dipotong segala macam habis waktunya. Terima kasih Mbak Lupi.
1: Siap, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk pendengar kita ya. Ada Bung Ramadan yang ada di seputaran Sorong. Iya deh, linknya nanti ditunggu saja ini lagu yang dipilih ya. Kalau saya sih tadi ketemunya versi suaranya Liodra ya, tapi ternyata bukan. Akhirnya silakan saja dikirimkan. Dan pendengar silakan yang lain yang pengen gabung lagi, saya tunggu. WA-nya juga silakan ya. Saya tunggu di 08 11 717 9111. Ya, kita masih bicara weekend tanpa gadget, berani nggak nih? Iya, kalau di era sekarang ini kayaknya hampir rata-rata semuanya yang punya handphone ya, punya gadget, HP culet-culet ya, biasanya kalau ketinggalan handphone itu kayaknya gimana gitu, ada sesuatu yang hilang seperti itu ya. Ya, mungkin karena kita sudah terbiasa pegangnya, kemudian kadangkala kita juga butuh informasi-informasi, butuh kabar dari orang lain ya, atau kita pengen cari sesuatu di handphone tersebut ya, mungkin ada info-info yang pengen dicari seperti itu, atau juga sekedar untuk hiburan dan lain sebagainya. Kadang-kadang handphone juga membantu kita di saat kita pengen jalan jauh gitu, nggak tahu jalan ya, pakai map, nah kita juga bisa pakai, itu manfaatnya ya. Yang lainnya saya tunggu partisipasinya. Sebelum saya lanjut, kita putar dulu pilihan lagu yang sudah saya siapkan, dan Bung Ramadan saya juga tunggu link lagunya, yang mana lagunya tadi sempat dipilih ya. Kali ini kita hadirkan dulu ada Ona Head Harua dengan Setengah Hati, kemudian Fatin dengan Jangan Kau Bohong.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek, Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Layak borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat layak buat?

0: Aduh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, dalam cek fakta kali ini beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan otomatis menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut diklaim berlaku mulai 26 April 2026 lalu. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, BPJS Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran atau PBI akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Maka dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, ketentuan bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak lahiran agar status kepesertaannya langsung aktif.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Kali ini sebelum saya lanjut untuk menyapa pendengar kita yang bergabung di acara Pro Persada ini, ada informasi. Nah, mungkin dari apa yang saya sampaikan ini bisa Anda simpulkan sendiri pendengar ya. Kebiasaan langsung meraih ponsel dan memeriksa notifikasi sesaat setelah bangun tidur kini menjadi fenomena umum. Namun para pakar memperingatkan bahwa rutinitas tersebut dapat menjadi indikasi awal seseorang mengalami kecanduan digital pendengar. Jadi ketergantungan ini terlihat ketika seseorang merasa sulit menahan diri untuk tidak menyentuh perangkat elektronik bahkan sebelum mulai beraktivitas. Dikutip dari Techno, kondisi ini berlangsung secara perlahan dan memberikan dampak pada kualitas hidup serta kesehatan mental pengguna. Mengecek ponsel di pagi hari hanyalah satu dari beragam tanda ketergantungan. Gejala lainnya mencakup penurunan konsentrasi, pengabaian interaksi sosial secara langsung, hingga munculnya rasa gelisah ketika perangkat tidak berada dalam jangkauan. Beberapa individu bahkan sering mengalami sensasi getaran ponsel palsu atau tanpa sadar membuka kembali aplikasi yang baru saja ditutup. Jadi perilaku ini menggulir layar secara terus-menerus seringkali dilakukan sebagai bentuk pelarian dari tekanan emosi negatif pendengar. Dan sebuah penelitian di tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata waktu menatap layar harian mencapai hampir 7 jam. Jadi dari durasi ini sekitar 2 jam lebih dialokasikan khusus untuk mengakses media sosial pendengar. Nah, tahukah Anda dampak penggunaan ponsel berlebihan bagi tubuh dan otak ya? Jadi penggunaan perangkat digital yang melampaui batas memiliki konsekuensi fisik dan psikologis. Jadi kalau secara fisik, kebiasaan ini memicu gangguan kualitas tidur, postur tubuh yang tidak ideal, hingga kelelahan pada indera penglihatan. Dari sisi psikologisnya, intensitas penggunaan yang tinggi berkaitan dengan peningkatan rasa kesepian, depresi, dan juga kecemasan. Kemampuan kognitif seperti daya ingat dan fokus juga cenderung menurun, sehingga produktivitas akademik maupun kerja ikut terganggu. Mekanisme otak turut berperan melalui pelepasan dopamin, yang ini zat kimia yang menciptakan rasa senang saat seseorang menggunakan ponsel untuk mengusir rasa bosan. Jadi proses ini melatih otak untuk selalu mencari stimulasi instan secara terus-menerus. Kemudian bagaimana langkah memutus rantai kecanduan digital? Jadi otak manusia itu memiliki kemampuan adaptasi atau neuroplastisitas ya, untuk membangun kebiasaan baru yang lebih sehat. Melakukan jeda dari paparan layar atau digital detox memberikan kesempatan bagi otak untuk pulih dan berpikir lebih jernih pendengar. Jadi langkah praktis yang bisa kita terapkan meliputi pemasangan pembatas waktu penggunaan aplikasi dan mencoba aktivitas baru yang tidak melibatkan perangkat elektronik. Olahraga atau melukis, nah ini bisa menjadi alternatif hobi untuk mengalihkan fokus dari layar. Kemudian latihan mindfulness juga disarankan agar pengguna lebih sadar terhadap pola pemakaian perangkat harian. Seperti dilansir dari Techno, pendekatan medis seperti Cognitive Behavioral Therapy atau CBT bersama tenaga profesional juga dapat membantu mengubah pola pikir terkait penggunaan teknologi pendengar. Nah, jadi gimana? Anda termasuk ya, sudah kecanduan ya, karena udah bangun tidur sudah mulai buka handphone, jadi dicari handphone dulu ya. Baik, terima kasih untuk yang masih mantau siaran kita, dan kali ini selamat siang juga buat Yuklin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Persada siang, Mbak Novi siang. Yuklin mau request lagu nih, Jangan Menangis Lagi by ST12 ya, ditunggu. Salamnya buat semuanya aja, buat Mbak Novinya lanjut. Makasih, sama-sama. Makasih untuk Yuklin yang ada di seputaran Pangkal Pinang. Baik, untuk pendengar, kita hadirkan saja lagu-lagunya dan dengarkan terus siaran Pro 1 RRI Sungai Liat di acara Pro Persada. Untuk yang lainnya mau gabung silakan telepon dan WA-nya saya tunggu sampai tuntas jam 15 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, masih dalam sajian acara kita di kesempatan kali ini pendengar, dan berikut kita lanjut akan hadirkan ya satu pilihan lagu yang direquest oleh pendengar kita. Dan berikut ini pendengar, saya sapa juga nih untuk Pak Irwan yang ada di seputaran Air Kantung. Makasih sudah standby mendengarkan siaran kita siang hari ini. Selamat siang, katanya kalau pegang handphone itu ya ambil ilmunya di sana ya, di handphone, biar kreatif katanya. Lagunya Hatimu Milik Dia versi cewek, Selama Rasa atau Ruri ya, Selama Rasa atau Ruri. Salam sehat dan bahagia untuk semuanya. Makasih, sama-sama. Makasih kembali ini untuk Pak Irwan yang ada di seputaran Air Kantung, dan tentunya nanti kita akan lanjut untuk menyapa yang lainnya. Silakan untuk WA, untuk pendengar yang mau gabung, saya tunggu partisipasinya. Dan kita langsung saja putarkan lagu-lagu pilihan dari pendengar kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan

0: Dan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Iya, baik pendengar Pro Satu dari Sungai Liat Bangka Belitung ya, dengan berakhir lagu dari Nuka dengan pelan-pelan mengakhiri kebersamaan kita dalam Pro Persada untuk edisi hari ini. Makasih pendengar untuk kebersamaannya. Jumpa lagi dengan kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prada, setelah ini rekan saya Taufan akan menyapa Anda dan saya Novi sekaligus pamit undur dari udara telah menyapa Anda di sepanjang siang hari ini dan dengarkan terus 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam siaran Bangka Belitung Sore bersama saya Taufan Libero. Dan dalam Bangka Belitung Sore ini, kami akan menghadirkan berbagai program, pilihan informasi dan juga lagu untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengaras, Anda masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Gunung Semeru erupsi 3 kali, kolom abu capai 700 meter. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Lumajang, Malang, Jawa Timur mengalami 3 kali erupsi pada Minggu 17 Mei 2026 pagi. Gunung yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut dilaporkan menyemburkan kolom abu setinggi 700 meter. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Yadi Yuliandi, menyebutkan erupsi pertama terjadi pada pukul 5.37 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak atau mencapai 4.176 mdpl. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal mengarah ke utara. Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 189 detik. Erupsi kembali terjadi pada pukul 7.44 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan sekitar 500 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke utara dan barat laut. Dalam laporan tertulisnya Minggu 17 Mei 2026, peristiwa ini dilaporkan terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 118 detik. Selang 2 menit kemudian, tepatnya pukul 7.46 waktu Indonesia Barat, gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut kembali erupsi. Tinggi kolom letusan mencapai sekitar 700 meter di atas puncak atau 4.376 mdpl dengan kolom abu putih hingga kelabu berintensitas tebal mengarah ke utara dan barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 138 detik. Saat ini Gunung Semeru berstatus aktivitas vulkanik level 3 atau siaga, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merekomendasikan masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan, karena berpotensi berdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. PVMBG juga melarang aktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru. Hal ini dikarenakan berisiko terkena lontaran batu pijar. Warga juga diimbau mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Semeru. Terutama Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, Besuk Sat, serta anak sungai yang terhubung dengan Besuk Kobokan. Dan mendengar itulah informasi mengenai Gunung Semeru yang erupsi 3 kali, di mana kolom abu mencapai 700 meter.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Lian, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami akan kembali mengupdate informasi untuk Anda dari rri.co.id. Tingkat kunjungan ke Posyandu lampaui target 80% di Bangka. Sebagian besar Posyandu aktif memberikan pelayanan dasar kesehatan ibu-ibu hamil dan balita di Kabupaten Bangka. Tingkat kunjungan ke Posyandu itu terhitung melebihi target 80%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi kepada RRI mengatakan, jadi kalau tingkat kunjungan ke Posyandu memang secara target minimal 80% untuk dikatakan aktif dan sudah memenuhi target lebih dari 80%, ungkap Nora. Diungkap Nora, di Kabupaten Bangka terdapat 236 Posyandu dan di beberapa wilayah yang kunjungannya masih di bawah harapan. Sementara pantauan RRI.co.id di Posyandu Taman Pesona Sungai Lihat, ramai orang tua yang membawa anaknya ke Posyandu. Salah seorang di antaranya, yakni Rini, yang terlihat membawa putrinya yang berusia 3 tahun. Rini mengatakan tiap bulan membawa anaknya ke Posyandu setiap Sabtu minggu kedua dan ramai kalau biasanya. Dan tidak hanya balita, ada juga remaja dan lansia yang kesehatannya menjadi terkontrol karena rutin ke Posyandu. Dan pendengar, itulah informasi mengenai tingkat kunjungan ke Posyandu yang melampaui target 80% di Kabupaten Bangka.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terlalu

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liang, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pukul 16.17 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan satu pilihan informasi mengenai persiapan kurban untuk Anda. Pemerintah Kota Pangkal Pinang intensif pantau kesehatan sapi bantuan Presiden. Dinas Pangan dan Pertanian Pangkal Pinang mengintensifkan pengawasan terhadap kesehatan sapi bantuan Presiden yang disiapkan untuk masyarakat. Bobot sapi itu mengalami peningkatan saat ini. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Zunaria, mengatakan pengawasan dilakukan secara rutin dan menyeluruh guna memastikan kondisi sapi tetap sehat dan layak. Ia menjelaskan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kesehatan secara langsung, termasuk penimbangan bobot sapi untuk memastikan perkembangan dan kondisinya tetap stabil. Selain itu, tim dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang juga rutin turun ke lapangan dalam beberapa hari terakhir guna memantau kondisi kesehatan sapi di wilayahnya serta memastikan ketersediaan stok pakan tetap aman. Pemantauan intensif tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam menjaga kualitas dan kesehatan hewan bantuan Presiden sebelum nantinya disalurkan. Sementara itu, peternak sapi yang ditunjuk sebagai penyedia sapi bantuan Presiden di Pangkal Pinang, Wayan, mengatakan sapi tersebut telah dirawat sejak bibitnya didatangkan dari luar daerah sekitar 2 tahun lalu. Menurutnya, perkembangan bobot sapi mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Dan pendengar, itulah informasi mengenai pemerintah Kota Pangkal Pinang yang intensif pantau kesehatan sapi bantuan Presiden.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak? Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liang, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pukul 16.48 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali mengupdate informasi untuk Anda dari rri.co.id. Jose Mourinho dikabarkan akan kembali melatih Real Madrid musim depan. Jose Mourinho dilaporkan akan kembali menangani Real Madrid setelah kompetisi La Liga 2025-2026 resmi berakhir. Kabar ini disampaikan oleh Telefootball yang menyebutkan keputusan tersebut kemungkinan diumumkan.

diumumkan menjelang penutupan musim sepak bola Spanyol mendatang. Kabar tersebut berpotensi menjadi periode kedua Mourinho bersama Real Madrid setelah meninggalkan Santiago Bernabeu sebelumnya. Pelatih asal Portugal tersebut pernah menangani klub raksasa Spanyol El Real selama periode 2010 sampai dengan 2013 silam. Hingga saat ini Mourinho maupun pihak Real Madrid belum menyampaikan pernyataan resmi mengenai kabar tersebut. Spekulasi mengenai masa depan kursi pelatih Real Madrid terus berkembang menjelang berakhirnya musim kompetisi La Liga mendatang. Mourinho sebelumnya memiliki hubungan kuat dengan sejumlah mantan pemain Real Madrid selama menangani klub tersebut. Salah seorang mantan pemain yang memberikan komentar mengenai kabar tersebut ialah Alvaro Arbeloa baru-baru ini. Arbeloa pernah bekerja bersama Mourinho ketika keduanya berada di Santiago Bernabeu beberapa musim sebelumnya. Selama menangani Real Madrid, Mourinho berhasil mempersembahkan sejumlah gelar bergengsi bagi klub tersebut sebelumnya. Pelatih asal Portugal, Mourinho pernah sukses membawa Real Madrid meraih trofi La Liga serta Copa del Rey. Kabar kemungkinan kembalinya Mourinho terus menjadi perhatian publik sepak bola Spanyol beberapa pekan terakhir. Dan berdasarkan itulah informasi mengenai Jose Mourinho yang dikabarkan akan kembali melatih Real Madrid pada musim depan.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis atau MBG yang dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan antara news.com yang berjudul hoax dapur MBG dirusak masyarakat akibat anaknya keracunan yang tayang pada 14 Februari 2025. Menurut artikel itu, peristiwa dalam foto bukan perusakan dapur MBG, tetapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media Dene Buletin @denebuletin pada 23 Desember 2025. Keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Keroni, Distrik Karbi Anglong Barat, Assam, India. Dan pendengar, informasi yang menyatakan dapur MBG dirusak warga yang anaknya keracunan dipastikan merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
5: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
4: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
5: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
4: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
5: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Sungai Lian, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pukul 17:18 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali membacakan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Presiden Prabowo apresiasi inovasi pupuk dari batu bara. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi pengembangan pupuk berbahan batu bara kalori rendah. Presiden Prabowo mengatakan inovasi pupuk merupakan capaian yang tinggi bagi anak bangsa. Presiden Prabowo dalam sambutannya pada groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri serta launching operasional 166 SPPG Polri 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mengatakan ini merupakan mukjizat menurut saya. Pupuk kalori rendah kita bisa bikin dan pupuk batu bara kalori rendah kita bisa bikin pupuk. Luar biasa, nanti ini akan dicampur dengan NPK yang kita biasa dan kalau bisa dengan yang inovatif juga dari nabati, kata Presiden Prabowo. Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia harus mampu mengurangi ketergantungan impor pupuk sehingga inovasi sangat diperlukan. Presiden Prabowo menjelaskan apabila Indonesia bebas impor pupuk, maka Indonesia akan kuat dalam sektor pangan. Selain inovasi pengembangan pupuk, Presiden Prabowo juga mengapresiasi inovasi pemanfaatan tongkol jagung menjadi briket arang. Kepala negara menyebut inovasi pemanfaatan tongkol jagung menjadi briket arang merupakan terobosan besar. Menurut Presiden, lahirnya inovasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Sumber daya yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Dan nantinya Koperasi Merah Putih dapat menyalurkan arang briket dan pupuk dari batu bara, kebutuhan energi dan pangan masyarakat di desa terpenuhi dengan adanya inovasi tersebut. Presiden Prabowo menegaskan berbagai inovasi di sektor pangan dan energi dinilai mampu memperkuat ketahanan nasional di tengah situasi krisis global. Banyak negara yang berlomba-lomba untuk mengamankan energi dan pangan karena merupakan kebutuhan strategis. Dan pendengar, itulah informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto yang mengapresiasi inovasi pupuk dari batu bara.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan pendengar, pukul 17.29 waktu Indonesia Barat, saat ini kita sedang menantikan kumandang azan maghrib yang insya Allah akan dikumandangkan pada pukul 5.56 atau 17.56 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang di perjalanan menuju tempat yang Anda tuju ataupun sedang masih melakukan aktivitas di rumah, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan dan juga akan kami hadirkan pilihan-pilihan lagu religi dan renungan sore untuk Anda sampai dengan nanti azan berkumandang yang insya Allah di pukul 17.56 waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Dan dari RRI Pro 1 Sungai Liat, kami mengucapkan selamat menantikan jam menunggu azan maghrib.

surah Al-Mu'min ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal. Kemudian, Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian Dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi, di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nak, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," minta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini

serta marah. Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan? Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita dengarkan kumandang azan maghrib dan juga salawat hibzul bilad serta salawat ya rabbana tarofna. Dan selanjutnya pendengar, kami masih akan menghadirkan pilihan lagu religi untuk Anda dan juga kata-kata bijak dari tokoh-tokoh dunia. Sampai dengan nanti di pukul 7 atau pukul 19.00 kita akan mendengarkan warta berita sentral dari Pro 3 RRI.

bijak toko dunia. Cinta adalah ketika kebahagiaan orang lain lebih penting dari kebahagiaanmu. Jackson Brown.

Kata bijak toko dunia, hitung umurmu dengan teman, bukan tahun. Hitunglah hidupmu dengan senyum, bukan air mata. John Lennon.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang. Jatuh pada hari Rabu, 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Ia menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia, yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisio Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqah keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jamaah haji ke Medan ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12 M karena kenaikan harga aftur sampai harus menambahi sampai 40 M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon pengaji.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, nggak punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini itu nggak mau nama lu harus pasti 10 gram, nah itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, kan berarti sekarang dari 25 juta.
9: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halet, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Hajjat Halet.
14: Konsumsi soal makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi juga?
15: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun, sebelum jam 12 itu, jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10.30, ada yang jam 11, dan bahkan 11.30. Semua jemaah itu sudah sedang baik untuk mengambil makanan itu.
14: Disajikan seperti apa misalnya kalau siang?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP1, JKP2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jemaah itu datang, kami tidak perlu mengambil, jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di depan kuotanya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibayarkan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
16: Pak, mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Dengan dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia, dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
17: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
18: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Senjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
17: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Senjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, Ana Rizka melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Budaya di tengah globalisasi digitalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita geliatkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
20: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agus Tiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
19: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan, budaya di tengah globalisasi digitalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita geliatkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita, gitu. Pastikan sangat meriah, ya, pastikan. Tidak lebih daripada 2,5.
20: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
21: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam begitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
20: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18 dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja Anda mendengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Dan selanjutnya kami akan menghadirkan kembali hari ini Mimbar Agama Kristen dengan judul Pertumbuhan Renungan dan dibawakan oleh narasumber Reni Hartati. Dan dari Studio Persatu Sungai Liat kami mengucapkan selamat mendengarkan.

Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, izinkan saya memulai renungan hari ini dengan sebuah cerita sederhana. Suatu hari, seorang anak kecil menanam sebuah biji di halaman rumahnya. Biji itu kecil sekali. Ia bahkan hampir tidak terlihat di antara butiran tanah yang gelap. Setiap hari anak itu datang membawa segelas air. Ia menyiram tanah itu dengan penuh harapan. Hari pertama tidak ada apa-apa. Hari kedua masih sama. Seminggu berlalu, tanah itu tetap terlihat biasa saja. Anak itu mulai bertanya kepada ayahnya, "Apakah bijinya mati?" Ayahnya tersenyum dan berkata, "Tidak semua pertumbuhan bisa langsung kita lihat. Ada hal-hal yang sedang terjadi di dalam tanah." Beberapa hari kemudian, sebuah tunas kecil akhirnya muncul. Sangat kecil, rapuh, tetapi hidup. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kehidupan kita juga seperti biji yang ditanam di dalam tanah. Kita sedang berusaha, kita sedang berdoa, dan kita sedang berjuang. Tetapi hasilnya belum terlihat. Kadang kita mulai bertanya dalam hati, apakah hidup saya sedang berjalan ke arah yang benar? Apakah semua usaha ini ada hasilnya? Namun seperti biji yang ditanam itu, seringkali pertumbuhan terbesar terjadi di tempat yang tidak terlihat. Akar sedang bertumbuh, kekuatan sedang dibangun, karakter sedang dibentuk. Saudara-saudari, dalam kehidupan ini kita sering berpikir bahwa pertumbuhan hanya berarti menjadi lebih besar, lebih sukses, atau lebih berhasil. Padahal pertumbuhan yang sejati seringkali justru terjadi di dalam hati manusia. Seseorang yang dulu mudah marah, perlahan belajar menjadi sabar. Seseorang yang dulu mudah menyerah, perlahan belajar untuk bertahan. Seseorang yang dahulu hidup hanya untuk dirinya sendiri, perlahan belajar untuk peduli kepada orang lain. Itulah pertumbuhan. Dalam Alkitab, kita menemukan gambaran yang indah tentang pertumbuhan hidup. Dikatakan bahwa Yesus bertumbuh dalam hikmat, dalam pertumbuhan fisik, dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Artinya, pertumbuhan yang sehat tidak hanya terjadi pada satu bagian kehidupan saja. Manusia perlu bertumbuh dalam hikmat, dalam iman, dan juga dalam hubungan dengan sesama. Saudara-saudari, pertumbuhan tidak selalu mudah. Kadang pertumbuhan datang melalui proses yang tidak nyaman. Seperti pohon yang harus menghadapi hujan deras dan angin kencang agar akarnya menjadi kuat. Demikian pula manusia. Ada orang yang menjadi lebih bijaksana setelah melewati kegagalan. Ada orang yang menjadi lebih lembut hatinya setelah mengalami penderitaan. Ada orang yang menjadi lebih dekat dengan Tuhan setelah melewati masa-masa sulit. Seringkali justru luka kehidupanlah yang mengajarkan kita arti kedewasaan. Saudara-saudari yang terkasih, bayangkan jika sebuah biji berkata, "Aku tidak mau bertumbuh karena takut menghadapi hujan dan panas matahari." Jika itu terjadi, biji itu akan tetap kecil selamanya. Ia tidak akan menjadi pohon, ia tidak akan pernah memberi buah, ia tidak akan pernah memberi keteduhan bagi siapapun.
Dalam kehidupan kita pun demikian. Kadang kita harus berani keluar dari rasa takut untuk bisa bertumbuh. Berani belajar hal baru, berani memperbaiki kesalahan, berani berubah menjadi lebih baik. Pertumbuhan selalu menuntut keberanian. Saudara-saudari, hal lain yang penting kita ingat adalah pertumbuhan membutuhkan waktu. Tidak ada pohon yang besar dalam satu malam. Petani yang menanam benih harus menunggu dengan sabar. Ia menyiram, merawat, dan percaya bahwa suatu hari nanti benih itu akan bertumbuh. Demikian pula dengan kehidupan kita. Perubahan kecil yang kita lakukan setiap hari akan menjadi sesuatu yang besar di masa depan. Menjadi sedikit lebih sabar hari ini, menjadi sedikit lebih jujur hari ini, menjadi sedikit lebih mengasihi hari ini. Langkah-langkah kecil itu adalah proses pertumbuhan yang sesungguhnya. Saudara-saudari yang terkasih, pohon yang bertumbuh tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri. Ia memberikan keteduhan, ia menghasilkan buah, ia menjadi tempat berteduh bagi banyak makhluk hidup. Demikian pula dengan manusia. Pertumbuhan hidup kita seharusnya membawa kebaikan bagi orang lain. Ketika kita bertumbuh dalam kasih, orang lain akan merasakan kehangatan. Ketika kita bertumbuh dalam hikmat, orang lain akan merasakan manfaatnya. Ketika kita bertumbuh dalam iman, kehidupan kita akan menjadi terang bagi sekitar kita. Karena itu, marilah kita terus belajar untuk bertumbuh. Bertumbuh dalam kesabaran, bertumbuh dalam pengharapan, bertumbuh dalam kasih kepada sesama. Dan mungkin hari ini Anda merasa hidup Anda seperti biji kecil yang masih tertanam di dalam tanah. Belum terlihat apa-apa, belum terlihat hasilnya. Tetapi percayalah, selama Anda tidak berhenti berharap, tidak berhenti berusaha, dan tidak berhenti percaya kepada Tuhan, pertumbuhan itu sedang terjadi. Dan suatu hari nanti, apa yang kecil hari ini bisa menjadi sesuatu yang besar dan membawa berkat bagi banyak orang. Akhirnya, saya ingin menutup renungan ini dengan firman Tuhan dari 2 Petrus 3 ayat 18. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kiranya kita semua terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.

0: Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Prosatu Sungai Lian, kanal informasi dan inspirasi. Dan baru saja Anda dengarkan, pendengar, ada mimbar agama Kristen dengan judul Pertumbuhan Renungan yang dibawakan oleh narasumber Reni Hartati. Dan selanjutnya, pendengar, kami masih akan menghadirkan berbagai pilihan lagu sampai dengan nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan kembali drama Tausan Diwara Radio. Dan tetaplah bersama kami, pendengar, di kanal

0: Satu.
1: Nah kalau Thailand kan kalau gua

0: sengaja nyiapin makan malam sespesial ini. Dan aku ingin menutupnya dengan sesuatu yang manis.
1: Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu.
0: Hidangan penutup itu selalu dibuat manis, karena hal manis selalu membuat kita tersenyum.

sedang mendengarkan Trivia RRI Sumelia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.

Piala Dunia selalu menghadirkan legenda. Nama-nama besar yang bukan hanya dikenang karena golnya, tapi juga karena kisah luar biasa di lapangan hijau. Ia menjadi satu-satunya pemain yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia, bahkan sejak usia ke-17 tahun. Pele sudah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Lalu ada Diego Maradona dari Argentina. Namanya melejit di Piala Dunia 1986 lewat gol legendaris tangan Tuhan dan aksi solo run yang disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tak lengkap rasanya tanpa menyebut Zinedine Zidane. Maestro lapangan tengah asal Prancis ini membawa negaranya juara dunia pada tahun 1998 dengan permainan elegan dan penuh visi. Di era modern, dunia mengenal rivalitas dua mega bintang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Messi akhirnya melengkapi karirnya dengan trofi Piala Dunia tahun 2022, sementara Ronaldo tetap dikenang sebagai salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Legenda-legenda ini membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan, tapi tentang mimpi, perjuangan, dan nama yang akan terus hidup dalam sejarah.

Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.

0: Sobat Trivia Pro 1, pernah gak sih kepikiran negara mana aja yang pernah jadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia? Yap, sejak pertama kali digelar tahun 1930, FIFA World Cup sudah berpindah-pindah tempat dari satu negara ke negara lain, membawa euforia, sejarah, hingga momen legendaris yang gak pernah terlupakan. Piala Dunia pertama kali digelar di Uruguay tahun 1930. Negara kecil di Amerika Selatan itu langsung mencatat sejarah dengan menjadi juara pertama dunia. Lalu, estafet tuan rumah berlanjut ke Italia, Prancis, hingga Brazil yang terkenal dengan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Setelah sempat terhenti karena Perang Dunia, Piala Dunia kembali bergulir dan menjelajah banyak negara. Mulai dari Switzerland, Sweden, Chile, sampai England, yang sukses mengangkat trofi di rumah sendiri tahun 1966. Memasuki era modern, Piala Dunia makin megah. Meksiko bahkan jadi negara pertama yang dua kali menjadi tuan rumah sebelum akhirnya disusul negara-negara lainnya, seperti United States, South Korea, dan Jepang, yang mencetak sejarah sebagai tuan rumah bersama pertama di Asia. Tahun 2010 menjadi momen bersejarah ketika South Africa menjadi negara Afrika pertama yang menggelar Piala Dunia. Suara vuvuzela kala itu bahkan masih melekat di telinga para pecinta bola sampai sekarang. Lalu hadir Rusia dan Qatar yang mencatat sejarah sebagai Piala Dunia pertama di Timur Tengah. Dan untuk tahun 2026 ini, Piala Dunia akan semakin spesial karena digelar di tiga negara sekaligus, yaitu United States, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta lebih banyak dari sebelumnya. Dari Uruguay hingga Qatar, dari stadion klasik sampai arena futuristik, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga tentang budaya, persatuan, dan semangat dunia dalam satu pertandingan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita hadirkan Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini. Baik, untuk pendengar di Ruang Rindu, kami akan hadirkan hingga usai nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita undang untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di layanan telepon kita 0717-94301 dan juga di 08 11 ya 7179111. Baik, di belakangnya kita terima. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Mari.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Pergi ke pasar membeli sutung.
0: Cakep.
1: Sutung dimakan denganlah lontong.
0: Cakep.
1: Jauh-jauh aku datang untuk bergabung dengan perompet Bangka Belitung.
0: Pro 1 ini. Ini dengan siapa ya?
1: Pro 1.
0: In.
1: Dengan Putra Samba.
0: Oh iya, Putra Samba, si suaranya nih agak beda atau gimana malam ini ya? Nah, Putra Sambas ini ditunggu-tunggu Julia terus soal ini.
1: Ini ya. Ini mah beberapa hari cuaca, Bang Ari.
0: Gimana? Gimana?
1: Beberapa hari cuaca tidak mendukung.
0: Oh iya ya.
1: Kalau di sini pokoknya cuaca mendung dikit aja, nah susah kita mau gabung.
0: Benar-benar. Jadi ini cuaca lagi terang. Nah,
1: cuaca ini agak nggak mendukung lah malam ini, tapi nggak tahu kadang-kadang subuh di hujan.
0: Benar, karena cuaca kan berubahnya cepat ya.
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Iya. Malam bersih langitnya. Tahu-tahu nanti jam 3
0: berubah.
1: Jam 2 lah gerimis.
0: Lah gerimis beli. Benar-benar. Ya itulah kalau cuaca yang tentunya cepat sekali berubah-ubah gitu ya.
1: Tadi menurut BMKG tadi kata besok tuh, kalau enggak pagi siang hujan lebat disertai dengan guntur.
0: Ya.
1: Petir guntur kata dia, kata BMKG tadi berita jam 7 malam tuh.
0: Oke. Nah, kalau Putra Sambas, menurut Putra Sambas ya, ini kan lagi tren juga ya, slow living. Hidup apa kembali ke desa begitu ya. Kayak peternak ya, kemudian juga apa namanya bertanam sayur-mayur dan lain sebagainya. Kalau kehidupan impian dari Putra Sambas kayak gimana ya?
1: Kalau waktu lagi di Bangka dulu Bang Arisno, berkebun sayur,
0: iya.
1: Ternak ayam dulu.
0: Di mana itu?
1: Di daerah Lubuk Keli.
0: Wadaw, di situ memang mantep nih, ano Lubuk Keli memang bagus, pemandangannya asri, dah. Jadi dulu
1: sayur.
0: Kebun
1: sayur, berternak ayam dulu, ayam ya perawang tuh.
0: Oh, banyak dulu ternak.
1: Dan lumayan lah Pak Bangani dulu.
0: Sekarang lah dijual gede.
1: Ya waktu 6 mobil tadi lelang habis.
0: Oh, dijual semua ya. Waduh, sayang ya. Merawang itu apa keunggulannya?
1: Kalau yang merawang tuh memang tebal bulu dia tuh. Nah, tapi bobotnya itu lumayan.
0: Iya. Telurnya yang bagus ya.
1: Telurnya tuh kadang-kadang sampai 15-16 tuh.
0: Rame tapi kok beda kayak ayam petelur kan.
1: Nah, kayak ayam di asap jauh beda.
0: Nah, seru juga berarti yuk di sana nak, di Lubuk Keli yuk.
1: Dulu.
0: Apa kebahagiaan ketika kehidupan seperti itu di desa atau di ya di
1: kalau ya, kalau udah hampir panen tuh yang paling datang ke duit itu lebaran. Nah itu kan ada orang nyari-nyari ya, 60.000 per kilo
0: ayam.
1: Ayam semalam 70.000. Sedangkan anak-anak yang baru umur 10 hari macam itu 10.000, 15.000 lebih kecil tuh.
0: Ayam hitam leharo lah. Hah? Ayam hitam leharo lah.
1: Kalau ayam melawang tak ada yang hitam Bang Ari.
0: Ada yang ayam hitam tuh apa namanya? Ayam apa namanya?
1: Kampung
0: lah. Oh, asik gua yang lidah hitam, pala hitam tuh asa. Mahal loh saat dibeli.
1: Ayam
0: naik. Cuma nih ya.
1: Oh, ini apa nama ayam kalkun?
0: Ayam kalkun. Oh, jadi pernah berarti merasakan kehidupan seperti itu, Putra Sambaso. Oke lah pun. Nak lagu apa jadi nih?
1: Lagu apa ya? Lagu mancanegara ya?
0: Dari siapa ya?
1: Kiss Me dari Scorpion.
0: Kiss Me. Scorpion.
1: Ya.
0: Salam untuk siapa nih?
1: Salam dari yang jauh dulu ya. Dari Bung Ramadan yang ada di Sorong. Yang ada di Bandung apa? Bang Irwan ya. Nah, Bang Irwan dengan dia di Belitung Jante, dengan Pak Leman yang di Lampung, dengan abang siapa yang di ini bang, yang di sungai liat tuh
0: yang mana ya,
1: yang di dalam air tantung tuh.
0: Oh, Kang Bang Irwan juga tuh.
1: Nah, salam kenal buat Pak Irwan ya. Buat Tanyo Sumi. Ya buat semua-mua lah bang. Bang Adi so.
0: Oke okay.
1: Lagu spesialnya buat Julia.
0: Oke okay. Makasih ya Putra Sambaso.
1: Monitor kan. Tentang mendengarkan lagu-lagu ini.
0: Baik. Makasih nih Putra Sambas sudah bergabung.
1: Selamat malam Bang Ari.
0: Yo malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terus mengudara untuk Bangka Belitung.
0: Siap, makasih nih Putra Sambas ya yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu. Belakangnya kembali kita terima. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Luar biasa, langsung disambut Julia. Oke.
2: Okay. Ya dong.
0: Gimana kalau Julia, kehidupan impiannya kalau di desa yang saya ceritakan tadi, ya kan lagi tren juga tuh ya, slow living gitu kan. Ya, bertanam kebun sayur-mayur, melihara ayam ya. Kehidupan yang apa, damai lah begitu.
2: Go to the village.
0: Wes keren.
2: Cuman yo, kalau di Bangka nih tidak pernah Julia bertanam sayur, dak.
0: That's why.
2: Cuman pernah beternak ayam.
0: Bebek.
2: Ayam bebek. Pernah di kandang.
0: Terus.
2: Sekarang lah dipotong lah.
0: Oh, dipotong.
2: Labis pernah dijual.
0: Lah panen.
2: Panen kelak. Bertelur bebek terus nggak pernah dijual dak, cuman di anaknya itu lah, di asin sendiri kan, makan sendiri gitu. Bebek kebayi dijual.
0: Apa yang Julia rasakan ketika kehidupan slow apa seperti itu ya, peternak dan lain sebagainya, lebih
2: tenang lah pokok rasa,
0: menyenangkan gitu ya.
2: Menyenangkan. Tenang gitu.
0: Ada hiburan ya?
2: Bisa dikasih nama ayamnya tuh misalnya.
0: Oh, diberi nama.
2: Misalnya jago merah gitu. Si manis kan. Terus namanya tuh Jongger gitu. Pokoknya serulah kalau melihara hewan tuh selalu menghibur gitu pagi-pagi. Ada ayam ketawa dulu kemarin tuh.
0: Wow, ada lah tuh yang melihara ayam ketawa.
2: Ayam ketawa dulu tuh yang kalau bekukuk tuh dia ngakak deh tuh.
0: Benar.
2: Kayak tuh ayam jago kemarin tuh. Mensayur juga pernah, tapi hanya pacak dapat beberapa bulan. Karena dimakan nama dia itu, akhirnya di sinilah nanam di belakang rumah tuh.
0: Seru kayak?
2: Seru lah, pokok di belakang rumah tuh pokok sering nongkrong dulu tuh. Seringlah berkebun dengan mantan dulu tuh, mantan suami dulu kan. Nanam kacang panjang, cabai, terong, tomat kami dulu.
0: Kacang panjang yang panjang yang jadi panjang gitu.
2: Jadi. Kayak anak-anak. Nih, apa pokok seru lah pokok. Enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata kalau lah berkebun, no. Sudah tuh lah beternak pokok. Yang panen itu seru tuh.
0: Oh, pas panen benar-benar.
2: Yang panen itu yang bikin seru tuh.
0: Lebih menyenangkan ya kehidupan gitu ya.
2: Ya iyalah, pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup tuh selalu menyenangkan, mengesankan.
0: Oke deh. Mau lagu apa, Jul? Julia.
2: Lagu Celine Dion.
0: Celine Dion yang mana ya?
2: My Heart Will Go On.
0: Wih, mantap. Salam untuk siapa nih?
2: Salam untuk Irwan Air Kantung. Terus untuk Bude Sumi, untuk Kang Ahmad Irwan di Bandung. Terus untuk Mbak Ria yang ada di Belitung. Selamat malam, ya gabung Mbak Ria. Terus untuk Bang Jante. Terus untuk Uda Sultan. Untuk Pak Romlan, Mas Panji. Terus untuk Ibu Rindu, Ibe ataupun Ampuy. Sudah tuh untuk Bang Reza. Untuk Pak Ramadan. Semoga sehat selalu Pak Ramadan. Terus untuk Pak Leman di Tanggamus Lampung. Sudah tuh siapa lagi ya? Untuk Yak Slamet ya. Untuk Pak Azadin. Untuk siapa lagi? Untuk Bang Juan Arif ya. Untuk semuanya aja lah.
0: Semuanya
2: tanpa terkecuali. Iya. Spesialnya untuk ini ya, Bang Putra Sambas tadi ya, semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Yes. Selamat mendengarkan lagu Pengantar Tidur.
0: Asik.
2: Ya, untuk Bang Arisnya, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Selamat Hari Raya Kurban di tanggal berapa ya? Tanggal 27.
0: Yoi.
2: Kurban enggak, Abang?
0: Dak.
2: Kalau Juli ya? Korban perasaan.
0: Yes. Yo, makasih ya.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, di kesempatan malam hari ini kita terima kembali ya di layanan telepon ininya dulu ya. Kita terima di telepon utama nanti untuk Pak Puji di yang standby ya, Pak Puji ya, di WhatsApp ya, nanti kita angkat. Kita sapa dulu yang di telepon pertama, ada siapa nih? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung Leman di Lampung.
3: Iya, betul, Kota Agung, Tanggamus, Lampung.
0: Iya, gimana kabarnya?
3: Sehat, alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Oke, kalau Bung Leman gimana kehidupan impiannya ketika di desa seperti itu gitu ya?
3: Ya, saya, kalau saya amati ya, memang sehat. Kalau di desa itu petani-petani itu yang nanam cabai, ampai, tomat dan sebagainya itu ingin sekali jadi petani itu.
0: Damai ya?
3: Damai, tenang, adem.
0: Tidak banyak pikir, oh?
3: tidak banyak berpikiran gitu. Jadi menunggu hasil, menunggu panen gitu. Jadilah petani milenial, petani muda kalau bisa.
0: Kalau kita tanya Pak
3: Puji, jangan mengandalkan ingin jadi pegawai atau PNS ataupun jadi pejabat. Jadi petani juga lebih mulia gitu Bang Aris.
0: Tapi kan lagi mahal-mahal pupuk segala ya, macam.
3: Betul. Jadi walaupun mahal juga kita bisa membuat pupuk apa namanya kompos, pupuk yang alami gitu. Gitu. Jadi jangan jangan kita sia-siakan waktu kosong kita. Gunakan sebaik mungkin, apalagi yang sudah punya lahan kosong, manfaatkan dengan sebaik mungkin.
0: Gitu. Oke. Mau lagu apa nih?
3: Lagunya cita-cita kecil si anak desa.
0: Apa?
3: Cita-cita kecil si anak desa.
0: Oh, dari itu ya?
3: Ebit GAD.
0: Ebit GAD. Apa tadi judulnya?
3: Cita-cita kecil si anak desa.
0: Oke, cita-cita kecil si anak desa. Salam untuk siapa nih?
3: Ya, salamnya tadi untuk Putra Sambas, Julia. Tadi apa Bung yang tadi yang sudah masuk tadi selain gua itu?
0: Ada Julia, Bung Putra Sambas, Bung Pak Puji ada nih lagi di ujung
3: WhatsApp. Ya, selamat malam Pak Puji, untuk Budi Sumi, Bung Ramadan, Bung Ahmad Wani Bandung, Pak Yawan juga yang di Sumaliat, untuk Bang Jul, Bang Jante, Pak Gogon, untuk Bu Sumi, Budi Sumi, untuk Bang Jul, Bung Niko, untuk Bang Ajeng Rindu, Pak Lia, untuk semua saja lah tanpa kecuali itu saja. Salamnya semoga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Okay.
3: Malam ini dan untuk selanjutnya.
0: Amin.
3: Oke, gitu saja. Makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di belakangnya kita terima ada Pak Puji Deniang. Halo, selamat malam Pak Puji.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, makasih sudah menunggu nih Pak Puji. Nah, kalau Pak Puji ya berhubungan ini di desa juga pastinya. Ini kan lagi tren juga ya kehidupan yang slow living ya, banyak yang kadang-kadang orang udah bosen di kota, dia kembali ke kampung gitu. Ini kalau menurut Pak Puji gimana? Bertani, beternak, ya asik ya.
4: Asik. Jadi benar itu, slow living itu memang kalau bahasa orang anu orang Pugul itu back to nature
0: lah. Benar.
4: Back to nature, kembali ke alam. Itu. Tapi ya benar ya. Kalau dilihat ya momen-momen indah itu yang tinggal di kebun gitu dengan berbagai macam jenis tanaman, terus kita pelihara hewan peliharaan juga.
0: Benar.
4: Terus ada ya mungkin dekat di pinggir apa namanya itu? Kalau bahasa anunya kan aliran air yang bisa kita manfaatkan untuk kolam gitu. Ataupun kalau misalnya apalagi ya, kalau dulu ya masih apa namanya itu, masih asri ya, tempatnya enak gitu. Kalau saya sih ngalami juga sih, hal-hal yang di kebun kayak gitu, Bang Haris.
0: Tapi,
4: bahkan dulu pernah jadi, sempat jadi Romusa juga, di tahun 90-an sih.
0: Iya.
4: Iya, sempat jadi Romusa tahun 90-an.
0: Keren. Ini terus gimana deh itu, Pak?
4: Iya, itu Romusa, rombongan Mutik Sahang.
0: Kiriku apa tadi? Kiriku Romusa zaman penjajahan dulu.
4: Jadi memang asik itu. Jadi tadi itu ada yang apa? Yang Putra Sambas tadi ya. Yang cerita ayam itu. Nah, betul sih. Jadi dengan sekarang ya mulai diterapkan lah ya. Dan udah banyak kok itu integrated farming atau sistem pertanian peternakan dan perikanan terintegrasi. Dan itu udah bisa.
0: Iya.
4: Jadi ya saling menguntungkan lah. Nah, tadi tempat ayam mana tuh ya, ayam yang hitam, lidahnya hitam segala macam itu.
0: Iya. Ayam apa
4: ini? Ah, itu lupa. Namanya cemani. Cemani itu ada dua, kan? Bung Haris.
0: Ya.
4: Cemani itu ada dua. Ada yang satu yang aslinya itu lidah hitam, tulang hitam, darahnya pun sebenarnya merah, cuman ketika saking pekatnya hitam, jadi seperti hitam. Nah, itu cemani yang asli itu. Nah, sekarang ada juga cemani yang udah namanya lidah abu-abu.
0: Oh.
4: Enggak gitu. Yang udah ada campuran.
0: Lalangka lum sekarang lum, Bang?
4: Enggak, masih banyak. Banyak di Bangka juga banyak. Di Bangka. Nah, kalau yang Merawang tadi, Merawang itu ayam Bangka Belitung, ya, asli Bangka Belitung.
0: Benar.
4: Yang menurut sejarahnya kan istilahnya dibawa dari Cina sana, ya. Dibawa dari Cina sana, terus dipelihara sama orang Merawang, ya. Cuma sekarang kan nggak ada lagi yang asli.
0: Udah campur-campur ya.
4: Ya, campuran. Nah, sekarang ada lagi. Cuma ya mohon maaf lah teman-teman yang ano. Jadi kalau Merawang itu ayam Duiguna.
0: Duiguna.
4: Iya. Ayam Duiguna itu bisa untuk apa namanya itu?
0: Dagingnya.
4: Untuk petelur dan juga bisa untuk pedaging. Produksi telur ayam Merawang itu kisaran 260 sampai 280 butir per tahun per ekor gitu.
0: Wow.
4: Cukup
0: menjanjikan
4: juga, ya, lumayan
0: kalau dipelihara ya.
4: Iya, cukup. Nah, karena saya udah 3 tahun lebih lah pelihara ayam Rawang. Saya memang jadi dapat merasakan juga gini. Bagaimana aja. Karena memang tujuan saya masa sih kita di daerah kita sendiri tapi kita lestarikan itu. Dan itu sudah ngetop sampai ke Sulawesi sana ayam Rawang itu di Jawa di anu. Cuma ya itu tadi sudah enggak asli lagi.
0: Udah campur gitu lah ibaratnya.
4: Iya. Nah, jadi terakhir kami ngobrol dengan teman di Sulawesi ya. Saya lihat anunya itu ciri-cirinya udah KW berapa itu? Saya enggak tahu lagi.
0: Ada KW ya.
4: Iya, kalau yang asli udah nggak ada lagi.
0: Tapi Pak Puji, kan kalau orang baru ingin memulainya itu sebenarnya kan banyak tantangan biasanya kalau untuk ya segala macamnya. Sebenarnya butuh modal besar nggak sih kalau untuk kehidupan yang seperti itu di desa?
4: Enggak ya? Enggak. Enggak. Apalagi sekarang kita nama itu kalau kita mau belajar integrated farming itu pertanian peternakan terintegrasi. Dengan lahan 500 meter persegi aja udah cukup.
0: 500
4: kita udah persegi. Bisa. Oh, iya. Iya. Atau kita penaknya lah, anunya 600 meter persegi lah. Kalau 600 kan 20 kali apa namanya? 20 kali 30 lah kan? Itu 600 kan. Nah, itu sudah udah bisa pelihara ayam, pelihara bebek. Terus angsa untuk hiburan juga, terus bisa juga apa namanya itu tanaman gitu. Terus ada kita bisa pelihara ikan. Pelihara ikan sekarang nggak susah, kita bisa pelihara di galon.
0: Benar.
4: Kayak gitu.
0: Tapi kalau untuk skala rumahan bisa ya?
4: Kalau kita untuk skala rumahan paling mudah itu Bung Haris. Kalau ayam itu kita nggak perlu banyak. Itu patokan awalnya itu 1:5 satu jantan 5 betina itu aja mulai.
0: Iya.
4: Itu benar kelipatannya kalau kita mau untuk
0: sehari itulah ya.
4: Iya, 1:5 itu jadi perhitungannya itu satu orang satu ayam. Jadi maksimal kan kalau 5 bagusnya itu satu orang satu ayam betina. Itu udah tercukupi.
0: Laman atau
4: makannya makannya kita cukup dari sisa-sisa nasi segala macam gitu. Ya, terus tadi itu yang saya bilang Kak Serena, saya bilang sisa-sisa sayuran kita cincang halus, kita campurkan buat pakan gitu. Jadi bisa semua gitu. Jadi slow living betul ya. Slow living itu sangat mudah gitu Bu Haris. Kita nggak perlu sebenarnya sekarang ini kita bahkan di sekarang lagi marah, lagi ramai itu pertanyaan rooftop.
0: Oh iya benar, keren. Saya sering lihat juga tuh di atas, nah, memanfaatkan lahan di atas rumah ya di.
4: Iya, lahan. Bahkan yang jadian itu rumahnya tuh atapnya atap yang miring, bukan atap yang datar.
0: Bisa ya.
4: Dan itu udah secara mungkin kalau saya ngomong malam ini mungkin ya mereka nggak percaya, tapi saya lihat sendiri.
0: Secara tidak langsung ini ketahanan pangan mandiri ya di rumah ya.
4: Iya. Iya. Kalau yang pertanyaan rooftop ya dengan rumah atap miring itu di Jogja sudah banyak.
0: Wah, keren kan. Ya,
4: di luar itu udah banyak. Apalagi rooftopnya yang datar gitu. Udah banyak. Jadi ya untuk ketahanan pangan itu bisa kok. Bisa kita manfaatkan lahan dengan lahan yang kecil itu cukup, apalagi untuk misalnya pelihara ayam itu Bung Haris.
0: Wah,
4: itu sekarang metodenya ya ayam dan kambing atau domba itu sekarang metodenya kandang apartemen. Jadi bukan rumah orang saja Bung Haris, rumah apartemen, tapi kandang ayam, kandang istilahnya itu sekarang udah pakai apartemen. Rata-rata maksimal 4 tingkat sekarang.
0: Iya. Udah modern lah gitu Pak ya.
4: Jadi ya, memanfaatkan pekarangan rumah se-efisien mungkin. Se-efektif mungkin. Itu tadi saya yang belum itu untuk pelihara ikan di galon itu yang belum, karena belum ketemu galon yang anonya. Kalau yang rusak-rusak sih banyak sih.
0: Ya.
4: Belum ketemu yang pas aja.
0: Oke.
4: Itu Bung Haris.
0: Keren. Menginspirasi nih. Oke deh, mau lagu apa nih Pak Puji?
4: Ikut.
0: Ikut. Salam untuk siapa semua ini lah, bagi-bagi ilmu nih. Salam untuk siapa semua ini?
4: Rauf Abu lah.
0: Rauf Abu.
4: Dari A sampai Z. Seluruh pendengar RRI yang pasti juga all crew RRI ya.
0: Siap.
4: Pendengar RRI yang aktif, ngikut, yang masuk, maupun yang tidak, yang ada yang sempat misalnya menyalami, diucapkan terima kasih. Kadang-kadang kita anaknya, kalau aku sudah hafal, karena faktor U, yang pasti salam, sehat, dan sukses selalu buat semuanya gitu.
0: Amin.
4: Buat RRI-nya sekali di udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Amin.
4: Terima kasih Bung Hari.
0: Terima kasih Pak Puji dan ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Puji luar biasa ya. Pak Puji udah bagi-bagi informasi ya. Udah bagi-bagi pengetahuan dari barang kita ya. Di belakangnya kembali. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Cakep, Bu Desumi ya.
5: Menanam padi, tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
5: Lalangku cabut, tumbuh beruntun.
0: Cakep.
5: Bu Desumi dari Paret Lalang, boleh gabung sama Bang Aris yang santun?
0: Asik, boleh dong. Kalau Bu Desumi gimana nih?
5: Apanya?
0: Ya, kehidupan yang tadi kalau...
5: Kalau aku sih di rumah merah ayam.
0: Oh, udah mempraktekkan juga ya di rumah ya?
5: Iya, banyak nih ayam di rumah, ayam kampung tapi.
0: Oh, cuman itu lah ngasih loh kalau untuk kehidupan sehari-hari, telur dan lain-lain. Lah, ndak beli lagi ya?
5: Butet telur lah.
0: Seru Bu dia.
5: Alah, kalau kita hidup sendiri kan, mau makan telur tinggal ngambil di kandang, mau motong ayam tinggal motong.
0: Jadi lebih tenang pikiran tuh Bu De, kehidupan macam tuh.
5: Iyalah, ada teman ngobrol kan, ayam ngomong ayamnya kan, kokok gitu.
0: Tapi kalau di perkotaan kayak gitu, tetangga terganggu nggak? Misal kita pelihara ayam, ya?
5: Enggak mah, ya? Udah pernah main ke rumah orang.
0: Oh, dikurung berarti?
5: Baru pun ada kandang, main di luar, di teras aku aja main. Kalau dia main jalu-jalu, aku panggil, Jalu pulang. Jalu. Namanya Jalu sama Kitty, jadi nggak main jauh-jauh.
0: Jalu Kitty jadi ya?
5: Kalau perempuan namanya Kitty, kalau yang laki ya pejantan namanya Jalu.
0: Untung bukan Hello Kitty ya?
5: Bukan. Ya, Hello Kitty, ceweknya nama Kitty, cowoknya nama Jalu.
0: Apalagi Bu Deni, tanam ini ya, obat-obatan juga ya, tanam-tanaman ya, luar biasa.
5: Iya, seperti temulawak kan, temu ireng, jahe merah, temu juga boleh lah kan.
0: Mantap.
5: Nah, yang paling banyak bunga-bunga di rumahku.
0: Bumbu dapur tinggal ngambil berarti Bu Dea?
5: Ah, boleh, serai ada, lengkuas ada, jeruk purut, jeruk langir ada, asam juga ada, cabai, kunyit,
0: pokoknya luar biasa.
5: Ngambil aja lah kalau mau.
0: Kayaknya besar lahan Bu Dea Sumi ini nih.
5: Enggak sih, cuma 16-29.
0: Oh, lumayan lah 16-29, dah. Mm-hmm. Seger bertanam memang, dah.
5: Iya, ada jambu jambu Jamaika, jambu citra, jambu air putih itu. Ada pohon kelapa.
0: Wow. Di lahan 16x29 kayak gitu ya. Seru
5: ada
0: juga.
5: Ada rumahnya 3 rumah nih, rumah anak kanan kiri.
0: Waduh, mantap. Di Pangkal Pinang masih bisa lahan segitu udah alhamdulillah ya.
5: Iya. Baik. Lumayan, lumayan kan. Lah, untuk kehidupan sehari-hari lumayan lah.
0: Nah, jarang beli lah ibaratnya.
5: Bisa ambil telur ayam di kandang kan?
0: Mantap. Oke, Bu De, lanjutkan Bu De.
5: Oke, lanjut.
0: Mau lagu apa nih, Bu De?
5: Aku mau lagunya dari Laura Drakel ya.
0: Yang mana, Bu De?
5: Apa lagunya?
0: Anggur ya? Merah.
5: Hati. Enggak, anggur.
0: Hati merah. Orang siapa yang tahu? Hati orang siapa yang tahu ya?
5: Bukan. Ku menanti aja lah.
0: Ku menanti ya?
5: Ku menanti.
0: Dari Laura Drakel.
5: Iya.
0: Salam untuk siapa nih?
5: Salamnya Bapak Puji tadi ya. Salam kenal dari Bu Dea Sumi ya. Buat Julia, Bapak Putra Sambas ya. Buat Bang Niko, Nur Hadi ya. Buat Kang Irwan ya di Air Kantung. Buat Kang Irwan juga di Bandung Timur ya. Tadi udah kebangunin, baru bangun katanya. lagi sholat isya dulu katanya. Nah, sholat dulu lah, nanti gabung sama Bang Aris ku bilang. Buat Ibu Kori dan Bang Alek ya.
0: Ya.
5: Sobel Tim, Mbak Triono ya. Bunda Rindu di Ampuy. Buat Yulin juga di Pangkal Pinang. John Arif ya di Pangkal Pinang. Berlin, Mbak Reza. Buat Bang Panji juga ya di Pasger. Buat ya suami di Puput. Ada juga siapa nih? Bang Ramadan ya di Sorong. Bang Lema di Tanggamus ya. Ada Babang Tampan juga ya di Lampung. Bang Jais di Riau. Ayu di Maluku ya. Bang Gente di Belitung Timur. Ria Maria ya di Pangkal Pinang. Buat siapa lagi ya? Ambera ya. Buat ini yang dia lupa aku di Sengir. Ada Bang Zulfaizar ya.
0: Iya.
5: Pak Ibrahim 86 selalu menyala abangku.
0: Menyala.
5: Menyala Pak Ibrahim di Pojaga, siap selalu ya.
0: Siap gerak.
5: Ya, suami juga di Puput ya. Buat siapa lagi? Buat Ibu Kori dan Bang Alek ya. Buat siapa lagi nih teman-teman kita, soalnya banyak ya. Pokoknya dari A sampai Z deh. Bungkus abis lah semuanya.
0: Bungkus.
5: Salam sehat lahir batin buat semuanya ya.
0: Siap.
5: Pak Aljadin ya.
0: Ya Pak Aljadin ya.
5: Pak Aljadin ya. Buat semua lah Pak Aris ya.
0: Oke.
5: Buat Pak Arisnya selamat bertugas, selalu jaga kesehatan ya.
0: Amin.
5: Sehat itu mahal bro.
0: Siap.
5: Salam buat anak dan istrimu di rumah ya.
0: Siap.
5: Semoga mereka sehat lahir batin ya.
0: Amin,
5: sayangku.
0: Amin Bu Deku.
5: Tanam padi tumbuhlah
0: lalang. Cakep.
5: Lalangku cabut tumbuh beruntun.
0: Cakep.
5: Bu Dea Sumi dari Parit Lalang mengucapkan terima kasih banyak sama Bang Ari yang ganteng dan santun.
0: Siap, makasih Bu Dea.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Selamat ya, sayangku.
0: Siap Bu Deku. Baik, makasih ya Bu Dea udah gabung, luar biasa. Kalau Bu Dea Sumi di rumahnya udah menanam ya. Halo, selamat malam.
6: Iya, selamat malam Arif.
0: Malam Niko ya.
6: Iya, apa kabar?
0: Gimana, sehat Niko? Alhamdulillah sehat ya.
6: Sehat ya.
0: Nah, kalau Niko, kalau di Rebu ini same kayak Lubuk Keli, mirip-mirip suasana nih. Kayak cocok ini nih. Kalau di Rebu gimana ya? Kehidupan, impian yang diimpikan Niko, bener hobi ternak ayam, nanam
6: ya,
0: tak sayur mayur nggak ya?
6: Kalau ayam nggak, kalau saya tuh hobi nanam buah-buahan.
0: Buah-buahan, waduh mantap, pantas ya.
6: Soalnya
0: dia
6: kalau ayam itu pas musim hujan bau ya nggak ada.
0: Iya iya, ganggu tetangga ya?
6: Tetangga sih enggak lah, cuma bau. Apalagi kalau lahan yang kecil kan.
0: Iya.
6: kalau itu ya baunya kalau nggak rajin-rajin. Waduh.
0: Tapi kalau direbus itu memang banyak, saya lihat apukat ya, jeruk kunci masih banyak tuh, jeruk kunci di pohon coklat ya.
6: Kalau coklat sudah saya tebang semua.
0: Wah, kenapa?
6: Sudah saya gantiin sama apa ya, sama apukat, sama durian, sama duku, rambutan, apa lagi ya?
0: Kayaknya cukup luas lahannya ya.
6: Sekitar setengah hektar.
0: Mantap, setengah hektar 5.000 meter persegi, luar biasa.
6: Hampir itu.
0: Muntuh, munku punya tanah macam tuh kayak berkebun lah gawe tiap hari. Huh.
6: Berkebun kan, cuma datarannya itu tingginya
0: agak tinggi. Wow, asik banget.
6: Airnya paling kalau berkebun juga airnya. Nah, gitu lah, paling air dari sumur gitu
0: kan. Ini kan masyarakat Tionghoa kan memang biasanya rata-rata pohon coklat gitu. Kenapa ditebang, harganya udah gak bagus lagi atau gimana?
6: Iya, benar-benar dulu batangnya pada rusak, harganya gak ada yang ambil Tionghoa.
0: Oh, gak ada yang ambil lagi?
6: Enggak, sekarang ada Tionghoa itu gak ada yang ambil, ketemu.

0: Bu, ini memang menangnya dia banyak jalur wisatawan lewat. Jadi kalau mau ke pinggir depan rumah, pinggir jalan enak taruh buah-buahan apa ya, itu enaknya.
1: Iya, tergantung kitanya. Males enggak malas gitu kan.
0: Karena kalau
1: batangnya udah tinggi malas ngambilnya.
0: Daerah gitu, wisata.
1: Kan. Iya, benar.
0: Oke, mantap. Lanjutkan ya, Niko ya.
1: Iya.
0: Mau lagu apa nih?
1: Lagu apa yang enak ya? Nah, kalau enggak lagu My Facebook lah.
0: Wow, Gigi udah lama juga. Ah,
1: kan? Gigi udah lama.
0: Keren. Lagi. Salam untuk siapa nih?
1: Buat tadi tuh yang kutanam padi itu.
0: Budi.
1: Berdiri sini ya. Juga buat Pak Leman, Ibu Tori, Amar Malek.
0: Iya.
1: Juga buat Mas Banji, buat Arif, ya Lenggu, Ibu yang tadi tadi ya. Juga buat Maria, buat Pak Zul, buat Bu Alat, Ibu Tori juga ya. Juga buat Pak Zadim. Buat yang itulah yang jauh-jauh yang berpulia ya, yang dilukis buat Pak Ramadan yang ditorong Ayu Rindu yang diibu buat lagi ya buat lagi ya Pak Irwan dari kantung lupa juga cuma sama Pak Irwan yang di Bandung ya. Tidak berjuli aja ya, kan buat lagi nah, buat ini apa kita yang kebelkin ya. Juga buat yang kami juga terlalu lah kayaknya udah ya bisa semua aja lah sampai kembali juga buat parem lagi ya yang lagi ngopi ya. Juga buat siapa lagi ya iyalah buat itu aja
0: ya
1: buat Kak Ai juga udah lama denger Kak Ai
0: oke
1: udah nggak siaran lagi lah ini dia.
0: Makasih nih ya Niko ya.
1: Juga buat itu tuh buat Mbak Dian yang suka lihat sama TV ya. Enggak sehat juga lah. Makasih Kak Arif ya.
0: Yo, makasih ya.
1: Yo, selamat malam Kak Arif.
0: Malam, baik. Pendengar ada Niko yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini ya. Mantap Niko ya. Lahannya luas sih, jadi banyak tanaman ya. Silakan di belakangnya kembali untuk mendengar yang ingin bergabung kembali kita undang ya di 0717943301 kemudian juga di 0811717911. Oke, kita terima kembali di belakangnya. Halo, selamat malam. Iya, terputus. Silakan dicoba kembali ya. Silakan mendengar, dicoba kembali yang baru mau gabung barusan ya. Sudah berdering teleponnya, tapi padam ya. Tapi kalau ngomongin kehidupan yang kayak gitu ya, kembali ke hidup yang mendorong kita itu untuk menjalani keseharian dengan lebih lambat, penuh kesadaran, fokus pada kualitas ya. Ini mungkin ini cocok banget ya. Kehidupan-kehidupan yang seperti ini mungkin yang didambakan banyak-banyak orang ya. Halo, selamat malam.
2: Malam juga, Bang Hari.
0: Malam.
2: Pak Irwan.
0: Wow. Sehat ya Pak Irwan ya?
2: Sehat lah.
0: Alhamdulillah, baik. Nah ini kalau Pak Irwan kayaknya udah lama ya kalau kehidupan impiannya kayak gini. Ya. Kalau Pak Irwan gimana di rumah nih?
2: Kalau dulu sudah bang, sudah dijalani semua itu ya.
0: Mantap.
2: Sudah ya, cuma kesininya itu sudah apa ya, nggak lagi. Kalau ayam itu juga udah ayam namanya merawang, ayam siam, ayam kampung.
0: Lah sudah gile ya.
2: Lah sudah gile bang. Burung dan sebagainya lah. Wow. Nah sekarang ini tinggal di rumah aja, aku sama kolam sama tanaman. Buah lah sedikit sama bunga-bunga, sama kolam lele itu aja kalau di rumah.
0: Asik. Itu aja, Pak. Tapi kalau ini kan tanaman-tanaman hias kayak gini ya, mungkin butuh konsistensi kayaknya ya Pak Irwan ya, yang melihara kayak gini ya, merawat ya gitu.
2: Kalau itu harus bang.
0: Harus ya.
2: Kalau saya, kebetulan saya udah dari muda dulu ya.
0: Oh, memang udah dari muda sukanya ya.
2: Iya, sampai sekarang juga masih berburu bunga-bunga.
0: Waduh, keren.
2: Iya.
0: Ngomongin bunga-bunga seru nih berburu. Memangnya banyak ya di

0: Bangka Belitung yang belum ditemuin yang unik-unik gitu.
1: Iya, berburu itu gini maksudnya, dulu kan kita punya grup-grup juga tuh. Kalau misalnya libur jalan-jalan bawa gunting semua.
0: Gunting tunasnya gitu.
1: Kalau ketemu yang bagus turun gitu, gitu kan.
0: Oh,
1: minta gitu.
0: Oh.
1: Nyabut gitu, bukan nyabut punya orang tapi ada permisinya. Dulu kan sebelum COVID itu kan lagi rame.
0: Benar, benar.
1: Nah, setelah itu kan stop. Kemudian dijual-jual bunga juga udah kurang, bunga yang tadi mahal sekarang laku.
0: Anjlok ya.
1: Gak laku bang. Nah, tapi saya tetap eksis bang. Itu itu yang buat kita tenang lah sedikit.
0: Bener sih. Kalau yang masih ada harganya nih kan Pak Irwan sering juga ya ke RRI ngasih tanaman. Nih yang, yang masih ada harganya apa nih? Anturium, jenis-jenis apa biasanya?
1: Gak ada harga, ada yang beli dong. Bukan gak ada.
0: Oh, di GRG sekarang?
1: Bang. Oh. Kembang mahal kayak jatuh bang, bang 10.000, 16.000.
0: Waduh.
1: Iya benar itu. Jadi nggak banyak lagi bang. Cuma saya tetap eksis bang, tetap bang. Kalau ya seperti contoh yang saya bawa ke RRI.
0: Ah benar. Siri Gading, Varigata.
1: Varigatanya yang banyak.
0: Itu hasil nyilangin sendiri atau gimana Pak Irwan?
1: Enggak, dia memang ada alami, ada udah. Kejadiannya memang seperti itu, nggak disilang bang. Sekarang lagi silang buah-buahan nih bang.
0: Oh benar benar.
1: Misalnya jeruk sama apa gitu disilangin. Gitu bang.
0: Wah mantap.
1: Asik juga.
0: Asik ya. Dulu juta-jutaan ya. Tahan loh.
1: Monstera aja itu.
0: Benar benar.
1: 10-20 juta sekarang 100.000 aja. Kadang
0: dibuang di jalan adalah aku nih.
1: Enggak. Buat hanya kadang-kadang ada yang masih tiara misalnya ke rumah, saya kasih juga bang gitu.
0: Luar biasa ya. 10 juta aja ada yang beli dulu. Oh.
1: Dulu aja bang. Tadi loka kata orang bang.
0: Berarti sempat merasakan Pak Irwana?
1: Ya sempat lah. Sampai apa yang namanya Shopee itu sering ngirim di luar saya bang dulu bang.
0: Waduh mantap.
1: Bener.
0: Sekarang agak sepi permintaannya.
1: Permintaan gak di
0: dirawat. Mantap.
1: Iya bang. Mantap bang.
0: Oke deh.
1: Ke rumah kapan-kapan bang.
0: Seru nih ya. Kalau tanaman hias memang banyak nih. Karena bagus-bagus juga yang diberi di RRI. Kadang ada kawan yang tau-tau hilang. Aduh. Oke. Selagu apa nih Pak Irwan?
1: Ini ceritanya bang. Lagunya ini bang. Apa ya? Forever in my heart aja, Russell gitu bang.
0: Forever in my heart ya. Salam untuk siapa ya nih?
1: Salamnya yang pertama tadi, terima kasih Putra Sambas ya.
0: Iya. Yeah.
1: Salam kenal kembali juga Julia, Bang Puji juga, Budi Sumi yang sudah masuk, Bang Leman juga ya. Siapa lagi ya? Embera juga, Niko barusan juga. Bang Panji, Maria di Tuatunu, Bang Nur Hadi, Bang Zulpaizar. Saya lagi nunggu Bang Zulpaizar, bang, nggak muncul-muncul, bang.
0: Biasanya muncul terus dia.
1: Kebon kali, bang. Juga Bang Alek, bang ya, Bung Kori, Kang Irwan di Bandung.
0: Oh ini lagi nunggu Kang Irwan di ujung WhatsApp nih, udah standby nih.
1: Di ujung ya Bang Ramadan, Yulin juga ya. Siapa lagi? Ria di Belitung, Bang Jante, Bang Azadin, atau Beltin, John Ari, Bang Leman, Bang Buana, Mbak Uji, Mbak Rindu juga yang di IB, Bang Nur Hadi, Romlan, dan lain-lain ya Bang Aris. Pengarisnya sehat selalu itu aja.
0: Amin. Ya. Makasih nih Pak Irwan ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad Irwan di belakangnya. Halo, selamat malam Kang Ahmad Irwan.
2: Malam, Ruang Rindu. Ruang Bagi Rindu Memori lewat lagu Baru Bangun saya.
0: Waduh, Baru Bangun. Kemana aja Pak Ahmad Irwan?
2: Ya, siangnya capek pas habis maghrib ngantuk ya tidur aja.
0: Ngantuk, tidur jadi ya.
2: Agak sedikit kurang sehat sehatnya pokoknya.
0: Ya, kita doakan segera sehat berarti ya.
2: Amin, ya ya.
0: Kang Ahmad Irwan, nah ini di Bandung lebih subur-subur lagi tanamannya. Gimana kehidupan impian kalau di desa gitu, kayak yang diceritakan pendengar kita sebelum-sebelumnya ini?
2: Kalau saya memang saya warga desa ya. Kalau untuk lahan pertanian yang ini, kalau di Bandung kan Bandung Selatan, daerah Pangalengan, atau di Bandung Barat itu di Lembang itu kan daerahnya pertanian, itu makanya kalau kalau misalkan kita jalan-jalan atau main ke tempat-tempat pertanian, aduh rasanya lihat lihat itu tanaman-tanaman,
0: adem,
2: aduh indah rasanya kan. Seperti itu. Jadi saya lebih jadi menikmati alam desa itu, terutama alam pertanian, sangat indah sekali kan mitanya. Gitu Bang Haris ya.
0: Wow,
2: jadi karena kebetulan saya makan senangnya juga kalau jalan atau main teh wisata ke kemana itu ke tempat yang alami itu kan. Tentang wisata alam kan seperti itu. Ya kan seperti itu. Jadi indah melihat kenyataan alam itu kan seperti itu.
0: Jadi rileks ya.
2: Itu cuma semen.
0: Oke.
2: Itulah mungkin sementara komentar saya memang seperti
0: siap.
2: Itu, Bang Haris.
0: Mau lagu apa nih, Kang Ahmad Irwan?
2: Entar apa lagunya?
0: Lagu-lagu lawas ya, silakan.
2: Ya, lagu ini aja lah. Lagu lawas lagu ada lagu-laguin lagu desaku masuk enggak?
0: Itu dari siapa ya?
2: Wah, lagu udah lawas kalau apa lagi sih, apalah. Ya udahlah dengan jadi yang susah-susah yang gampang aja. Plus-plus aja lah.
0: Plus-plus yang mana ya?
2: Biskota.
0: Biskota, oke. Salam untuk siapa nih?
2: Salam urusan buat Bang Irwan, buat Bude Sumi, buat Bang Jul Paijar, buat siapa? Bu Kori, Ibu Yulia, dan buat Pak Leman, Pak Ramadan. Apa semua-semuanya aja Bang Haris ya? Karena mau minum obat dulu ah.
0: Oh, mudah-mudahan cepat sembuh ya.
2: Ya, ya amin. Ya, itu salam buat semuanya aja. Terima kasih Bang Haris, yuk.
0: Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Ahmad Irwan yang di Bandung yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Belakangnya silakan kita nantikan untuk pendengar yang ingin bergabung kembali di 0717 94301 dan juga di 0811 7179111. Kita puterin dulu ya lagu-lagu yang udah di request di malam hari ini. Ini untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung dari Scorpion.
3: Goodbye, honey.
4: Goodbye, darling.
3: See you tonight.

miliknya Ebit Gadi ya, cita-cita kecil si anak desa yang sudah kita hadirkan. Lagu-lagu yang di request di malam hari tentunya, dan untuk pendengar sudah kita putarkan. Kita lanjut lagi ya, untuk pendengar yang mau gabung lanjut aja di line telepon kita 0717943001 dan 0811717911. Oke, kita bacain di WhatsApp, ada Bung Juan Arif ya. Assalamualaikum Bang, selamat malam, malam juga. Baru bisa gabung habis di terapi, tempat ternyaman, tempat terindah, asri ya. Salam buat semua yang hadir, izin request lagunya 1000 tahun tak mungkin dari Rocket Rockers ya. Terima kasih, selamat menunaikan tugas, lancar selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ini Rocket Rockers kayaknya nggak ada ya. Kita kasih yang judul lain mungkin untuk Bung Juan ya. Belakangnya ada Dian Sungai Liat. Malam Aris, malam juga, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Kalau aku sih kehidupan impian itu yang pastinya di pinggir pantai, dekat pedesaan, kemudian bisa bebas ya, kemudian bisa bercocok tanam, sayuran, buah-buahan, dan semuanya bang. Oke. Lagunya bang, dari miliknya Seventeen, jaga selalu hatimu buat abangnya, selamat bertugas saja. Oke, makasih.

Belakangnya ada Gia, Sungai Liat. Malam Bang Penyiar. Oke, malam juga ya. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat ya. Kalau aku sih kehidupan impian gak muluk-muluk. Punya banyak uang, hidup di desa pun tidak masalah. Yang penting apa nih? Yang penting untuk beli apapun bisa. Terus kalau mau berkebun apa aja bisa, beli alatnya gampang banget. Yang penting ada uang, Bang. Oke. Yeah. Lagunya dari The Massive, Pergilah Kasih, buat abangnya, selamat bertugas. Oke, untuk pendengar, tentunya kita masih nantikan kebersamaannya dan waktunya masih kurang lebih, ya, kurang dari 40 menit ya. Kayaknya kita puterin aja langsung lagu-lagu yang udah di request karena masih banyak ya di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita terima dulu deh. Ya, halo, selamat malam. Iya, terputus ya. Silakan dicoba kembali untuk pendengar ya yang barusan mau gabung, karena lagu-lagunya juga ini udah kita siapkan ya, yang di request oleh para pendengar kita di malam hari ini. Baik pendengar, tentunya langsung saja kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini lagu-lagu yang sudah di request kali ini dari miliknya Victor Huta Barat, Semalam di Malaysia.

sudah mendengarkan Trivia RRI Sumeliar, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.

Piala Dunia selalu menghadirkan legenda. Nama-nama besar yang bukan hanya dikenang karena golnya, tapi juga karena kisah luar biasa di lapangan hijau. Ia menjadi satu-satunya pemain yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia, bahkan sejak usia ke-17 tahun. Pele sudah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Lalu ada Diego Maradona dari Argentina. Namanya melejit di Piala Dunia 1986 lewat gol legendaris tangan Tuhan dan aksi Soloran yang disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tak lengkap rasanya tanpa menyebut Zinedine Zidane. Maestro lapangan tengah asal Prancis ini membawa negaranya juara dunia pada tahun 1998 dengan permainan elegan dan penuh visi. Di era modern, dunia mengenal rivalitas dua mega bintang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Messi akhirnya melengkapi karirnya dengan trofi Piala Dunia tahun 2022, sementara Ronaldo tetap dikenang sebagai salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Legenda-legenda ini membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan, tapi tentang mimpi, perjuangan, dan nama yang akan terus hidup dalam sejarah.

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

Baik, mendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Bangka Belitung, masih dalam ruang rindu untuk edisi hari ini. Tadi ada beberapa lagu yang kami hadirkan dan masih ada beberapa lagu lagi tentunya yang sudah Anda request di kesempatan malam hari ini. Dan ternyata saat ini pukul 22.44 menit waktu Indonesia Barat. Kita ucapkan terima kasih dulu banyak ya. Terima kasih banyak nih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami baik lewat telepon WhatsApp maupun juga di WhatsApp-nya ya, yang sudah bergabung dan request lagu di malam hari ini dengan topik yang sudah kita hadirkan tadi. Tentunya pendengar, selepas ini kami akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan di Bangka Belitung malamnya. Dan juga kita akan segera akhiri kebersamaannya di ruang rindu untuk edisi malam hari ini. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah setia di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Tentunya kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Nah, langsung saja kita akan hadirkan dengan lagu-lagu yang sudah ada request di Bangka Belitung malam. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Sekaligus ya, kita akan akhiri di ruang rindunya. Selepas ini kita akan lanjutkan dengan menghadirkan lagu-lagu peneman istirahat untuk Anda. Dari miliknya Russell Hitz, Beautiful Love Song ya untuk Anda. Forever in My Heart. Untuk pendengar, tetap di Pro 1 Sungai Liat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, mendengar pukul 23 waktu Indonesia Barat dan tadi sudah kita akhiri kebersamaan kita dalam Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Selanjutnya pendengar, kami akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan penemani istirahat malam Anda. Kita awali dari miliknya The Massive, Pergilah Kasih.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

tidak mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.

Piala Dunia selalu menghadirkan legenda. Nama-nama besar yang bukan hanya dikenang karena golnya, tapi juga karena kisah luar biasa di lapangan hijau. Ia menjadi satu-satunya pemain yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia, bahkan sejak usia ke-17 tahun. Pele sudah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Lalu ada Diego Maradona dari Argentina. Namanya melejit di Piala Dunia 1986 lewat gol legendaris tangan Tuhan dan aksi Soloran yang disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tak lengkap rasanya tanpa menyebut Zinedine Zidane. Maestro lapangan tengah asal Prancis ini membawa negaranya juara dunia pada tahun 1998 dengan permainan elegan dan penuh visi. Di era modern, dunia mengenal rivalitas dua mega bintang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Messi akhirnya melengkapi karirnya dengan trofi Piala Dunia tahun 2022, sementara Ronaldo tetap dikenang sebagai salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Legenda-legenda ini membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan, tapi tentang mimpi, perjuangan, dan nama yang akan terus hidup dalam sejarah.

kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Perancis, Fantasmagoria, lentera ajaib.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Temi Tolong yang kami hadirkan untuk Anda. Nah, pendengar, mengantarkan kita pada pukul 23:55 waktu Indonesia Barat. Terdengar saatnya saya Abdul Rahman Ali, siap pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah menemani dari pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beristirahat untuk Anda semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hakikat rizki buat para pencari nafkah keluarga. Mungkin engkau tidak tahu di mana rizkimu, tetapi rizkimu tahu di mana engkau berada. Dari langit, dari laut, dari gunung dan lembah, Allah memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizki semua makhluknya. Maka melalaikan ketaatan kepadanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan yang berlipat ganda. Tugas kita bukanlah mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memilikinya, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap rizki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang bercita menggenggam dunia. Dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja membanting tulangnya, memeras keringat demi angka simpanan yang mungkin esok pagi ditinggalkannya menghadap Sang Pencipta. Bekerja itu bagian dari ibadah. Kewajiban kita adalah berikhtiar dan berusaha, sedang rizki dan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sungaliat di udara melalui FM 96,4 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali menyapa Anda, kebersamaan kita untuk pagi hari ini edisi 18 Mei 2026. Saya Novi akan menyapa Anda di pagi hari ini, penyiar Anda, kemudian operator yang bertugas ada Bung Beni, dan tak lupa teknisi di pemancar Kima yang akan menyapa Anda dengan sejumlah pilihan acara yang bakal hadir menemani pendengar semuanya. Dan pendengar, pada perjumpaan kita pagi hari ini, pilihan acara akan kami hadirkan menemani Anda, dan seperti biasa di awal kebersamaan kita juga akan ajak Anda untuk menyimak murotal Al-Quran. Dan pagi hari ini kita ditemani bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Makki, akan bacakan murotal Al-Quran Juz Amma Al-Fajr. Kemudian nanti dilanjut dengan dialog mutiara pagi, dialog kajian Islam ya. Dan nanti kita juga akan mengajak pendengar untuk berpartisipasi di acara kita pagi hari ini. Dan untuk dialog hikmah atau mutiara pagi kita untuk kali ini akan ditemani bersama dengan Ustadz Jaja Sulaiman SPDI dengan topik fikih kurban. Jadi ini materi lanjutan. Jadi silakan interaktif dari pendengar, kami nantikan ke nomor telepon, kemudian SMS ataupun WA ya. Kemudian dilanjut seperti biasa sajian warta berita daerah akan menyapa Anda pada pukul 6. Dilanjut juga dengan pilihan informasi pagi pada pukul 7 bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta, dilanjutkan dengan opini publik dan juga Halo RRI. Nah itu pendengar, pilihan acara yang kami hadirkan kebersamaan kita untuk edisi pagi hari ini. Dan selanjutnya kita awali dulu kebersamaan untuk mendengarkan atau menjujukan kolbu kita dengan menyimak murotal Al-Quran dan juga nanti dialog kajian Islam mutiara pagi bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Makki. Kita dengarkan Juz Amma Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, alhamdulillah jumpa lagi kita pagi hari ini dalam acara Dialog Kajian Islam Mutiara Pagi ya, untuk edisi 18 Mei 2026. Dan pendengar, untuk perjumpaan kita pagi hari ini dalam acara Dialog Kajian Islam, kita ditemani bersama narasumber kita, ada Ustadz Jaja Sulaiman SPD. Assalamualaikum Ustadz Jaja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Wa maghfirah.
0: Iya, kabar baik selalu ya
1: Pak Haji.
0: Alhamdulillah. Dan pagi hari ini bersama Ustadz Jaja, pendengar, topik bahasan kita lanjutan ini Pak ya, Ustadz ya, kita akan hadirkan topik bahasan adalah fikih kurban. Jadi silakan nanti interaktif dari pendengar, kami nantikan semua fasilitas kita semuanya dalam kondisi baik ya. Jadi silakan saja bisa dipergunakan nanti. Baik Pak Ustadz Jaja, kita awali dulu mengawali kebersamaan ini ya untuk menyampaikan tausiah singkat berkaitan dengan topik kali ini. Silakan Ustadz Jaja.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udhu billahi sami'il alimi minas syaitanir rajimi. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harram alaikumul maytata. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir, amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disampaikan di muqaddimah oleh pembawa acara kita, bahwa tema mutiara pagi kita pagi hari ini, pagi pertama di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan pagi ke-18 di bulan Mei 2026 Masehi. Catatan bagi kita, saudaraku semuanya, di hari pertama di bulan Zulhijjah, bagi mereka yang akan melaksanakan kurban di tanggal 10 Zulhijjah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi, bahwa ada larangan-larangan yang diatur oleh agama. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat dari Ummu Salamah, bahwa Nabi mengatakan, idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudhahiya fala yamassa min sya'arihi wa basharihi syai'an. Apabila telah masuk 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhahiya, dan salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk berkurban, fala yamassa min sya'arihi, maka janganlah ia menyentuh rambut. Menyentuh rambut artinya memotong. Memotong rambut yang ada di kepalanya. Wa basharihi syai'an, dan rambut badannya. Diartikan oleh sebagian ulama, kuku sedikit pun juga. Jadi dari hadis ini, saudaraku semuanya, bisa kita pahami, bagi kita yang akan berkurban, jangan motong rambut, jangan motong kuku. Bahkan ada yang mengatakan makruh tahrim, makruh yang dekat ke haram. Tapi ada juga yang mengatakan makruh tanzih, makruh yang dekat ke boleh. Tapi ini amalan, jadi dapat pahala. Saudaraku semuanya, pendengar dimanapun berada, tema kita, tema lanjutan, sebagaimana disampaikan di awal tadi, tentang fikih kurban. Pertemuan pada tanggal 27 Zulqa'dah 1447 Hijriah pada hari Kamis yang lalu telah kita bahas tentang syarat-syarat berkurban. Sekarang kita akan bahas tentang syarat-syarat penyembelihan hewan, hewan kurban. ataupun hewan-hewan yang lainnya. Ini berlaku baik yang dikonsumsi sehari-hari ataupun dikonsumsi dipotong pada hari nahar, hari tasrik, tanggal 11, 12, 13 juga sama memenuhi syarat-syarat tersebut. Maka apabila tidak terdapat syarat-syarat tersebut, maka tidak sah berkurbannya. Yang pertama, saudaraku semua, yang perlu kita perhatikan bahwa syarat hewan yang akan disembelih ataupun yang akan dikurbankan itu masih dalam keadaan hidup ketika penyembelihan, bukan dalam keadaan bangkai ataupun sudah mati. Karena ada dalil, Allah katakan di Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-173, ayat yang saya baca di muqaddimah, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, yang pertama tuh al-maitata, waddama, kemudian darah, walah mal khinzir, daging babi, termasuk daging anjing, ini apa namanya itu sejenis, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ini catatan bagi kita, jangan sampai hewan kurban kita sudah mati disembelih bangkai, saudaraku semuanya, karena tercekik mungkin, entah tahu ataupun tidak tahu tuh. Kan ada kejadian, saudaraku semuanya, ditarik sapinya, diikat, lehernya terikat pula, tahu-tahu sudah mati. Pura-pura enggak tahu, kata kita orang Bangka, cacat dah tahu, dosa, saudaraku semuanya. Itu yang pertama, pastikan hewan tersebut dalam keadaan hidup. Kemudian yang kedua, saudaraku semuanya, syarat orang yang akan menyembelih. Sebelum kita bahas tentang syarat, saudaraku semuanya, perlu kita ketahui juga terlebih dahulu bahwa, saudaraku semuanya, di dalam penyembelihan terdapat rukun-rukun juga yang harus dipenuhi sebelum terjadinya penyembelihan. Ada 4 rukun di dalam penyembelihan, saudaraku semuanya. Pertama, pekerjaan menyembelih, namanya dhabhu. Kemudian yang kedua, saudaraku semua, orang yang menyembelih, dhabih. Kemudian yang ketiga, hewan yang disembelih. Kemudian yang keempat, alat untuk menyembelih. Ini rukun dalam penyembelihan. Kalau enggak ada rukun, berarti enggak sah, saudaraku semua. Kayak kita sholat, kan ada rukun-rukun sholat. Ada rukun sholat yang sifatnya qauliyah, ada yang fi'liyah, ada yang qalbiyah. Ada rukun ucapan, ada rukun perbuatan, ada rukun hati. Sama dengan penyembelihan, harus ada pekerjaan menyembelih, artinya memotong tuh. Kemudian yang kedua, harus ada orangnya yang menyembelih, harus ada hewannya, dan harus ada alat. Kalau enggak ada, satu aja. Contohnya enggak ada alat, mau diapain? Sampai hari kiamat enggak terpotong. Ada alat, enggak ada hewan, apa yang mau disembelih? Ada hewan, tapi enggak ada orang yang menyembelih, enggak bakalan tersembelih. Ada orang, ada hewan, ada alat, tapi diantepin aja, dibiarin aja, enggak bakalan tersembelih. Itu yang pertama, saudaraku semuanya. Kemudian yang kedua, saudaraku semuanya, yaitu syarat orang yang akan menyembelih. Ini diatur juga oleh agama, enggak semau kita. Ada aturan main, saudaraku semuanya. Yang pertama, syarat orang yang akan menyembelih berakal, ya, jangan orang gila, jangan ABK seumpama, anak berkebutuhan khusus tuh, itu berlanjut kan biasanya sampai tua. Berakal, baik laki-laki maupun perempuan, dan sudah balig atau belum balig, asalkan sudah tamyiz, sehingga dari sini tidak sah penyembelihan yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum tamyiz. Begitu pula orang yang dalam keadaan mabuk Walaupun dia orang Islam dalam keadaan mabuk, maka sembelihannya juga tidak sah. Kenapa? Akalnya tengah tak berfungsi. Sama juga ketika orang itu kadangkala sadar, kadangkala tidak tuh, kadangkala sehat, kadangkala gila, kan ada tuh. Tengah kumat gila, tengah sehat tuh berakal pula. Nah, tengah berakalnya itu dihukumi sah, tapi ketika dia tengah gila maka enggak sah. Nah, ada hadis saudaraku semuanya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza rufi al qalam an salasin, diangkat pena terhadap tiga orang manusia. Rufi al qalam an salasin, diangkat pena terhadap tiga orang. Yang pertama, anis sobiyi hatta yablugo, anak kecil hingga dia dewasa, 5 tahun ke bawah tuh. Itu enggak ada dosa, enggak ada pahala. Maka ketika menyembeli, kenapa dia enggak sah, ya, belum tamyiz. Kemudian wa anin naimi hatta yastayqidho, orang yang tidur hingga dia terbangun. Kemudian yang ketiga yang kita bahas, wa anil majnuni hatta yufiqo, orang gila hingga dia waras. Sembelihan orang gila enggak sah. Kemudian yang kedua, yang menyembeli adalah seorang muslim, harus orang Islam. Orang di luar Islam enggak boleh, saudaraku semuanya, enggak boleh. Maka perlu diperhatikan sembelihan kita, ya saudaraku semuanya, jangan sampai disembeli orang di luar Islam, enggak sah saudaraku semuanya. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi saudaraku semuanya, yang ketiga, ketika kita menyembeli maka wajiblah kita menyebut nama Allah, ya, bismillahi wallahu akbar. Jika sengaja tidak menyebut nama Allah padahal ia tidak bisu dan mampu mengucapkan, maka hasil sembelihannya tidak boleh dimakan. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Jumhur ulama katakan demikian, enggak boleh saudaraku semuanya. Dia enggak bisu, dia enggak lupa, sengaja ngajak enggak ngucapin bismillah. Apa susahnya? Sedangkan bagi yang lupa untuk menyebutnya atau dalam keadaan bisu, maka hasil sembelihannya boleh dimakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq." Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah kepasikan. Oh, jadi dianggap pasik, saudaraku semuanya. Pasik ini orang yang beriman dengan hatinya, tapi perbuatannya tak beriman. Dia mengaku Islam, tapi ketika menyembeli hewan tak baca, dibaca bismillah. Itu kepasikan. Begitu juga hal ini berdasarkan hadis Rafi bin Khadis, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anharad dama wa dzukirasmullahi alaihi fakuluhu." Segala sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, silakan kalian makan. Ini dalil. Kemudian yang keempat, saudaraku semuanya, tidak disembelih atas nama selain Allah. Maksudnya di sini adalah mengagungkan selain Allah, baik dengan mengeraskan suara atau tidak. Maka hasil sembelihan seperti ini diharamkan berdasarkan kesepakatan ulama. Dalilnya ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla ligoiri." Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging anjing, dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Itu saudaraku semuanya. Kemudian Yang selanjutnya, saudaraku semuanya, pembahasan kita adalah tentang tata cara penyembelihan. Ketika kita menyembelih, saudaraku semuanya, ada tiga cara. Yang pertama adalah maqdur alaih. Kemudian yang kedua adalah ghair maqdul alaih. Dan yang ketiga dengan cara yang terbaru, namanya stunning. Nah, maqdur alaih, saudaraku semuanya, adalah penyembelihan dalam keadaan hewan tersebut normal. Maka dalam keadaan maqdur alaih, hewan dapat disembelih dengan cara nahar. Nahar yaitu penyembelihan yang ditujukan pada bagian pangkal leher di atas dada dengan cara zab, ya. Zab merupakan salah satu tazkiyah. Tazkiyah merupakan penyembelihan yang ditujukan pada ujung pangkal leher sehingga dapat melenyapkan nyawa hewan seperti dengan memburunya. Sedangkan zab berarti memotong suatu bagian pada leher hewan yang dapat menyebabkan kematian. Nah, penyembelihan hewan, saudaraku semuanya, hendaknya dilaksanakan dengan menghadapkan ke arah kiblat yang merupakan arah yang diagungkan. Beberapa tata cara dalam menyembelih itu yaitu pertama menyebut nama Allah, ya. Imam Syafi'i menyatakan kehalalan atas sembelihan dengan menyebut nama Allah. Kemudian mengasah pisau, ya. Mengasah pisau penyembelihan jauh dari hewan sembelihan, menjauhkan hewan yang disembelih jauh dari hewan lainnya, membawa dan membalikannya dengan lembut dan menyenangkan. Kemudian hendaknya digulingkan ke sebelah rusuk kirinya agar memudahkan bagi orang yang menyembelihnya. Kemudian kerongkongan dan tenggorokan harus terpotong. Ini syarat, saudaraku semuanya, dalam penyembelihan. Mari dan hulkum dan wadajain, tiga, ya, dua urat nadi harus putus. Itu penyembelihan dalam kategori an-nahru, dia dalam kondisi normal. Boleh dari pangkal, boleh dari ujung leher. Tapi tetap catatannya tiga, terpotong marinya, hulkumnya, wadajainnya, kerongkongannya, kemudian tenggorokannya, kemudian dua urat nadinya, saluran pernapasannya, kemudian saluran percernaan, keluar masuk makanan maksudnya, kemudian dua urat yang melingkar di kerongkongan dan di tenggorokan tersebut, namanya wadajain, harus terputus kalau dalam kondisi normal. Namanya maqdur alaih. Sementara kalau ketika hewan tersebut sulit dikendalikan, padahal hewan tersebut adalah hewan ternak biasa, kayak sapi yang kita akan potong. Kenapa sapi ini jadi liar, jadi buas? Mungkin karena melihat kawannya yang tengah disembelih, ataupun dia melihat orang yang menyembelih tengah mengasah pisau untuk menyembelih. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW harus berbuat ihsan. Salah satu berbuat ihsan itu yang pertama, jangan mengasah pisau di depan hewan sembelihan. Kata Nabi, jangan bunuh dua kali. Ya, membunuh pertama dengan memperlihatkan pisau yang tengah disembelih, kan takut hewan. Membunuh kedua yang menyembelih itu sendiri. Akhirnya jadi liar. Ataupun memang hewan liar. Kayak kita berburu rusa, berburu pelanduk, berburu landak, seumpama itu kan hewan-hewan halal. Nah, hewan seperti ini itu bukan dalam kondisi normal, namanya disebut ghair, ghair maqdur alaih. Nah, berkenaan dengan hewan ghair maqdur alaih yang terbagi atas hewan buruan dan hewan ternak yang karena sesuatu hal menjadi liar yang saya sampaikan tadi, dihukumi sama dengan hewan buruan. Nah, hewan dalam keadaan ini bisa dibunuh di bagian manapun dari tubuhnya dengan menggunakan benda tajam atau alat apapun yang dapat mengalirkan darah dengan mempercepat kematiannya. Nah, ulama fikih menyepakati bahwa selama masih ada hayat al-mustaqirahnya, maka hewan tersebut boleh disembelih. Tanda-tanda hayatul mustaqiroh adalah gerakan yang keras pada hewan setelah diputuskan bagian-bagian tubuhnya, disertai dengan memancar dan mengalirnya darah dengan deras. Jadi jika penyembelihan dilakukan secara perlahan dan usaha pemotongan terlalu lamban, sehingga ketika penyembelihan selesai ternyata hewan itu tidak bergerak-gerak lagi, berarti nyawanya menetap telah tiada sebelum sempurnanya penyembelihan. Itu catatan saudaraku semuanya. Baik, kemudian selanjutnya saudaraku semuanya, syarat alat untuk menyembelih. Syarat alat untuk menyembelih itu saudaraku semuanya ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Tadi sudah yang menyembelih, kemudian tata cara menyembelih sudah. Sekarang syarat alat untuk menyembelih. Yang pertama, menggunakan alat pemotong, baik dari besi ataupun selainnya. Selainnya contohnya sembilu, kalau zaman dulu kita masih kecil kan, memotong ataupun menyembelih burung pipit. Burung pipit itu kan kecil ya, kalau pakai pisau bisa terputus kuteng, kata kita orang Bangka. Maka pakai sembilu. Sembilu itu diambil dari bambu yang sudah tua, kulitnya itu kan tajam, diambil, dipotong, itu boleh ya. Baik tajam atau tumpul, asalkan bisa memotong. Memotong tadi ya, memotong wadah jain, memotong mari, memotong halkum. Karena maksud dari menyembelih adalah memotong urat leher, kemudian kerongkongan, saluran pernapasan, dan saluran darah. Itu syarat pertama. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan tulang. Dulu mungkin pernah kita nembak burung, didapati burung itu masih hidup, enggak bawa pisau, enggak bawa silet, enggak bawa cutter, ada kuku kita panjang, tajam, dipotonglah dengan kuku, enggak sah. Ataupun dengan tulang. Kenapa enggak boleh? Ada dalil. Dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Rafi bin Khadis. Apa Nabi katakan? Ma anharad dama wa dzukira smullahi alaihi fakuluhu laisa sinna wazzubur wa sa uhaddisukum an dzalika amma sinu fa'azmu wa amma dzufur pamudal habasyati. Segala sesuatu yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, silakan kalian makan, asalkan yang digunakan bukanlah gigi dan kuku itu. Laisa sinna wazzufur. Aku akan memberitahukan pada kalian mengapa hal ini dilarang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ammasinu fa'azmun. Karena sesungguhnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gigi itu termasuk tulang ya. Tulang tidak boleh untuk menyembelih. Sedangkan kuku adalah alat penyembelihan yang dipakai penduduk Habasyah, sekarang bernama Ethiopia. Baik, saudaraku semuanya. Kemudian yang terakhir, adab dalam penyembelihan hewan. Yang pertama perlu diperhatikan bahwa dalam menyembeli hewan harus berbuat ihsan. Ihsan itu berbuat baik terhadap hewan ya. Walaupun hewan, jangan diperlakukan secara kejam ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mau bunuh, bunuhlah ya. Kalau mau sembelih, sembelihlah. Dari Sadad bin Aus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Tuh. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Boleh kita enggak membunuh? Boleh. Contoh ketika kita digigit nyamuk, boleh nyamuk itu dibunuh ya. Walaupun ulama-ulama sufi mengharamkan. Ulama sufi itu kan paling lembut, saudaraku semuanya, hatinya. Mereka itu ulama-ulama sufi, kalau digigit nyamuk enggak dibunuh nyamuknya, ditiup aja, diusir, baik dengan tangan ataupun dengan mulut. Nah, pergi, pergi, kata dia. Kalau kita kan langsung ditepak, mati. Ya boleh. Itu membunuh secara ihsan. Nah, membunuh secara tidak ihsan, saudaraku semuanya, adalah diambil nyamuk itu, kemudian kita dipreteli. Pertama, sayap sebelah kanannya diambil, karena kita kejam dengan dia, kesal dengan dia. Kemudian sayap sebelah kirinya diambil, kemudian kakinya sebelah kanan, kemudian kakinya sebelah kiri, kemudian kepalanya, baru kita pijit, kita pencet, dimatikan. Nah, itu tidak ihsan. Sama kita ketika digigit semut, itu kan kesel, saudaraku semuanya. Yang gigit satu, tapi yang dibunuh kan banyak semut. Kita naik pohon rambutan, pohon jambu, jambu air, tengah hari, kan enak tuh dimakan oleh kita. Ketika naik, digigit oleh kerengge tuh. Yang gigit satu, tapi kita marahnya ke semut-semut yang lainnya, diambil tuh, lap. Ditaruh minyak tanah, ditaruh minyak bensin, dinyalakan, kemudian ditempelin sama pohon jambu, terbakar semuanya semut-semut itu. Itu enggak ihsan, enggak ihsan, saudaraku semuanya. Nabi larang. Kemudian kata Nabi, wa idza dajabtum fa ahsinu dzabha wal yuhidda ahadukum syabratahu falyurih dabihatahu. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Ini catatan dua. Kalau mau nyembelih, tajamkan pisau kita. Ada orang menyembelih, saudaraku semuanya, pisaunya enggak diasah. Si sapi sudah ngerik-ngerik ya, sudah ngembek-ngembek, enggak tahan lagi, dia sakit. Ini enggak buat isat. Kemudian senangkanlah, maksud senangkanlah dilakukan dengan cepat. Satu detik, dua detik harus terputus itu leher. Itu berbuat ihsan. Terlalu panjang ya mungkin. Ya silakan kalau ada yang.
0: Baik. Pendengar dimanapun saat ini Anda berada bersama kami dalam acara Mutiara Pagi. Tentunya kita masih akan bahas lagi ya Pak Ustadz Jaja ya. Baik, kali ini sudah ada beberapa WA dari pendengar kita. Sudah. Mungkin bisa ditanggapi nih Ustadz. Yang pertama dari Pak Iskandar di Pangkal Pinang. Assalamualaikum Ustadz Jaja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Nah, ini dalam pelaksanaan kurban di lingkungan masyarakat Ustadz Jaja, terkadang kan proses penyembelihan ini dilakukan terburu-buru karena jumlah hewan yang banyak. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal tersebut agar tetap memenuhi adab dan ketentuan syar'i, Ustadz?
1: Baik, hewan kurban beda dengan hewan sembelihan biasa, karena hewan kurban itu kan amanah dari umat, amanah dari rakyat, amanah dari orang kepada kita panitia kurban. Walaupun banyak, saudaraku semuanya, tetap harus dilakukan secara tepat dan cepat. Ada pepatah Arab mengatakan fitta'an nissalamah wa fil ajalatin nadamah. Dalam kehati-hatian ada keselamatan dan dalam keterburu-buruan ada kehancuran, ada penyesalan, ada kecelakaan. Jadi apalagi ini berkaitan dengan hewan kurban ya. Berkaitan dengan hewan kurban itu yang pertama perhatikan Pak. Pak siapa namanya? Pak Iskandar di Pangkal Pinang. Iya. Kita berhadapan dengan makhluk lain. Makhluk lain itu hewan, hewan sembelihan kita. Itu bisa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ditanduk, ditejeh kata orang Sunda, ditendang. Kan itu berbahaya kalau terburu-buru. Iya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan parang yang kita pegang ataupun golok yang kita pegang. Kalau semata buru-buru, hati-hati itu bisa menyembelih tangan kita ataupun bisa terkena pada orang-orang di sekitar kita. Kenapa terburu-buru? Agama nggak membolehkan terburu-buru itu. Bahaya, saudaraku semuanya. Maka kenapa ketika kita kurban itu, agama mengajarkan dan agama memberikan waktu yang begitu luas, begitu lebar. Kalau kita lebaran, insya Allah ya mudah-mudahan sama-sama. Saya belum dengar juga, kemarin kan sidang isbat ya, pemerintah. Mbak Nopi sudah dengar kabarnya?
0: Belum dengar, Ustaz.
1: Kemarin sidang isbat, saya enggak nyimak hasilnya.
0: Saya enggak nyimak juga.
1: Mudah-mudahan tanggal 10 itu sama-sama kita lebaran. Nah, kalau terlalu banyak, saudaraku semuanya, jumlahnya mungkin puluhan, Allah masih memberikan waktu, enggak selesai di hari Rabu, jangan dipaksakan sampai malam. Malam itu makruh.
0: Iya.
1: Ini gimana? Ada orang nelfon?
0: Ada telepon, Ustaz.
1: Iya, angkat dulu.
0: Nanti dilanjut ya. Ya. Baik, kita ke pendengar dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Dengan Bapak Rusridan ya?
2: Ada, Pak Rusli.
0: Pak Rusli, baik. Silakan ya. Pak.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfirah. Silakan Pak Haji. Alhamdulillah, orang tua kita.
2: Sedikit luar tema, tapi ada hubungan juga, Ustaz.
1: Iya, siap.
2: Saya tanya pun begini. Kan mulai satu Zulhijjah dianjurkan tidak lagi kita bagi si yang mau berkorban, ya kan?
1: Betul.
2: Ya. Boleh lagi motong rambut, motong kuku, kan begitu kan. Mm-hmm. Nah yang saya tanya tuh hukumnya tuh apa ya Ustaz, kalau misalnya kita lakukan, karena saya tuh jujur saja, kalau rambut saya bisa tahan lah katakan kalau mau berkorban misalnya. Mm-hmm. Tapi kalau kuku nih kan menyangkut kita nantinya, kita istinja katakan habis buang air besar, kita kan cebok nih. Mm-hmm. Akan gunakan dengan kiri kita, kalau kuku kita panjang khawatirnya nanti ada kotoran kita yang masuk ke bagian
0: Iya.
2: Nah, jadi kira-kira hukumnya ini gimana, Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah. Kita lanjutin yang tadi dulu ya.
0: Iya, baik.
1: Silakan. Yang Pak Iskandar di Pangkal Pinang.
0: Iya.
1: Jadi Pak Iskandar, kalau seumpama hari Rabu enggak selesai puluhan seumpama, baru tersembelih 10 ataupun 15, sudah kecapean. Kalau sudah kecapean jangan dipaksakan, bahaya. Ya. Karena kita banyak motong daging, motong hewan itu. Takutnya konsentrasi mulai hilang, badan mulai loyo, itu biasanya di luar prediksi, bahaya. Enggak selesai, hari Kamis masih ada apa? Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyrik itu yaumun nahru. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari penyembelihan. Masih boleh Pak hari Kamis menyembelih. Hari tasyrik pertama. Hari tasyrik kedua, hari Jumat juga masih boleh. Kalau enggak sempat juga hari Jumat, kata Imam Syafi'i, penyembelihan itu waktunya 4 hari. Hari ketiga di hari tasyrik, tanggal 13, sebelum terbenam matahari, lakukan. Enggak apa-apa. Jadi jangan dipaksakan di hari pertama harus selesai. Enggak ada ketentuan seperti itu. Allah kasih keleluasaan. Ada 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Lebih lapang. Tenang aja. Kalau masalah pembagian, memang enggak diatur oleh agama. Silakan sekawayok kita, kata kita orang Bangka. Tapi memang waktu penyembelihan diatur. 4 hari itu, saudaraku semuanya. Waktu penyembelihan itu. Kemudian yang kedua, Pak Iskandar, perlu dicatat juga ya. Kenapa enggak boleh terburu-buru? Saya sudah sampaikan tadi, syarat dalam penyembelihan. Penyembeli harus memotong hulqum. Hulqum itu jalan napas. Kemudian yang kedua harus memotong mari. Mari itu jalan makanan. Kemudian yang ketiga memotong wadajain, 2 urat nadi. Hal ini apabila hewannya makdur. Makdur yaitu mampu disembelih dengan mampu disembelih dan dikendalikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, makdul alai. Kalau goir makdul alai enggak apa-apa. Dibunuh di bagian manapun enggak apa-apa. Silakan, ya. Tapi kalau makdul alai ini pedoman kita, saudaraku semuanya. Jangan keluar dari sini, ya. Kita juga sering melihat nih, mudah-mudahan tidak terjadi di kampung kita, di daerah kita. Karena banyak mungkin pesanan ayam, ya. Jangankan sapi, ayam juga kan ngejar target tuh. Jam 1 sudah mulai, jam 2 sudah mulai.
0: Yeah.
1: Ratusan ekor dipotong. Mm-hmm. Itu tetap rumah potong hewan harus mematuhi tata cara penyembelihan sesuai syar'i. Sama ayam itu, dia punya mari juga, punya hulqum juga, punya wadajain juga. Ini dikonsumsi orang banyak. Apalagi hewan kurban, Pak Iskandar. Hewan kurban itu saya sampaikan tadi di awal, itu amanah orang. Maka amanah itu harus ditunaikan. Sunah-sunahnya dijalankan, baca solawat yang diajarkan oleh agama itu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca takbir 3 kali. Kemudian baca doa iftitah yang biasa kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kemudian menunaikan amanah dari mudohi, dari sahibul kurban. Kita baca, Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal min. Ya Allah, ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat darimu dan akan kembali kepadamu, maka terimalah kurban dari sebutkan. Jangan tidak disebutkan. Kalau tidak disebutkan berarti kita khianat. Tidak sampai hajat dari si mudohi tadi, sohibul kurban. Ini tetap harus dijalankan. Jadi enggak boleh terburu-buru. Ya, itu Pak Iskandar di Pangkal Pinang. Tetap patuhi yang menjadi SOP, standar operasional pelaksanaan dari yang ditentukan oleh agama. Ini kurban adalah ibadah mahdhah. Segala sesuatunya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak Haji Rusli Idan. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal. Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudahhiya fala yamassa min sya'arihi wa basharihi syai'an. Ini hadis riwayat dari Ummu Salamah. Saudaraku semuanya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika telah masuk 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudahhiya, kemudian di antara kalian berkeinginan untuk berkurban, fala yamassa min sya'arihi wa basharihi syai'an, maka jangan memotong rambut yang ada di kepalanya dan jangan memotong kuku. Ini kesunahan, saudaraku semuanya. Namun Imam Nawawi berkata para ulama berselisih pendapat bagaimana jika telah masuk bulan Zulhijjah dan ada yang berkeinginan untuk berkurban. Nah, Sa'id bin Al-Musayyib, kemudian Rabi'ah, Ahmad, Ishaq, dan sebagian ulama Syafi'i mengatakan bahwa hukumnya haram. Pak Haji Rusli Idan, beliau tadi kan nanyakan apa hukumnya Ustaz. Sa'id bin Al-Musayyib, Rabi'ah, Ahmad, Ishaq, ini kan ulama-ulama besar. Dan sebagian ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukumnya haram memotong rambut dan kuku hingga hewan kurban yang disembelih itu selesai dilaksanakan pada hari nahar tanggal 11, 12, 13 hari-hari tasyrik. Kalau haram berarti dosa, Pak Haji. Ini kata mereka. Kenapa? Karena mereka mengatakan ittiba ikut kepada orang yang sedang melaksanakan ihram. Kan ketika ihram, saudaraku semuanya, kan ada larangan-larangan ya. Jangan motong rambut, jangan motong kuku. Nanti kena dam. Kapan mereka boleh motong rambut, motong kuku? Ketika tahallul. Tuh, sudah halal. Silakan potong. Jadi masalah kuku tadi ringem, kata Pak Haji. Dah apa-apa, itu kan perintah agama. Kalau semua pas cebok, gimana Ustadz? Pastikan aja, jangan sampai syak, hakul yakin bahwa itu sudah bersih. Bersihkan aja benar-benar. Yang tak kelihatan, yang tak sanggup kita jangkau, kita bersihkan, itu di luar kuasa kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani sesuatu yang di luar kesanggupan kita. Itu pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua, Imam Syafi'i dan ulama Syafi'i lainnya berpendapat bahwa hal itu makruh tanzih yang saya sampaikan tadi. Bukanlah haram, ya, saudaraku semuanya. Makruh tanzih itu dekat ke boleh. Contoh ketika kita sholat, nahan kentut. Kan pernah ya, nahan kentut, nahan kencing, nahan BAB, nahan lapar. Yeah. Itu hukumnya makruh tanzih, dekat ke boleh. Tapi tetap ngurangin ganjaran. Sementara kata Imam Abu Hanifah menyatakan tidaklah makruh. Sama dengan Imam Malik dalam satu pendapat menyatakan tidak makruh. Jadi ketiga pendapat ini Pak Haji mau ngambil yang mana? Kalau Pak Haji mau motong kuku karena apa Pak Haji juga berkurban, pakai aja pendapat Imam Abu Hanifah ataupun Imam Malik. Kata Imam Malik kan enggak makruh. Potong aja. Tapi ketika memotong, ikuti aturan mainnya. Kita mulainya kalau semua tangan itu dari telunjuk kanan, kemudian jari tengah kanan, kemudian jari manis kanan, kemudian kelingking kanan, kemudian kelingking kiri, kemudian jari manis kiri, kemudian tengah kiri, kemudian telunjuk kiri, kemudian jempol kiri, berakhir di jempol kanan. Itu kalau tangan. Tapi kalau kaki beda. Nabi ngajarin dari kelingking kanan dulu, terus sampai ke jempol. Selesai jempol, baru ke jempol, bukan ke kelingking. Jempol kiri kaki kita berakhir di kelingking kaki kiri kita. Baik. Itu wallahu alam bisawab. Ada yang masuk lagi?
0: Baik. Ustaz Jaja, ini masih ada dua WA lagi dari pendengar. Siap. Kita. Yang berikutnya ada Pak Medi di Kampung Jawa. Assalamualaikum.
1: Kampung Jawa mana ini?
0: Kampung Jawa Sungaliet kali ini, Ustaz.
1: Iya, ya. Kampung Jawa banyak.
0: Iya, baik.
1: Ada di Munto, Dato Buali, ada Blinyu.
0: Iya, ya, ini pertanyaannya, dalam pelaksanaan kurban, panitia sering menghadapi kendala seperti keterbatasan tenaga penyembelih yang paham syariat, Ustaz. Hmm. Bagaimana solusi agar proses penyembelihan tetap sah, tertib, dan sesuai dengan tuntunan Islam? Itu yang Pak Medi ya. Satu lagi. Lagi dari Ibu Rani yang ada di seputaran Sudirman. Pak Ustadz, di masyarakat terkadang ada hewan kurban yang terlihat gelisah, memberontak, bahkan ada yang sampai mengeluarkan air mata saat akan disembeli. Nah, sebagian orang mengaitkannya dengan sikap atau niat orang yang berkurban. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal tersebut?
1: Allah Karim.
0: Ya, silakan Ustadz.
1: Baik. Yang pertama Pak Medi di Kampung Jawa. Kampung Jawa Sungaliat mungkin ya. Ya. Bagus pertanyaannya. Bagaimana supaya penyembelihan itu sesuai syariat? Yang saya sampaikan tadi, kan harus tercukupi empat rukun. Penyembelih, pekerjaan menyembelih, kemudian yang disembelih, kemudian alat menyembelih. Ini penyembelih. Penyembelih ini enggak semua orang, Pak. Ya. Harus yang profesional. Profesional itu yang pertama, dia biasa menyembelih. Kemudian yang kedua, tahu tata cara menyembelih secara syar'i, ya. Jadi harus dengan ilmu, bukan dengan hasil niru. Jadi modalnya tidak hanya parang tajam, tidak hanya keberanian, ada itu. Hanya bermodal parang tajam, keberanian, tapi tak tahu agama, bahaya. Saya pernah mengikuti jurus sembelih halal, juleha. Langsung oleh MUI Pusat di tesnya. Di tesnya, saudaraku semuanya, mulai dari praktek wudu. Niat wudu. Kemudian tata cara sholat, apa kaitannya, kata saya. Rupa-rupanya saudaraku semuanya, yang jadi penyembelih itu jangan sampai orang fasik. Apa orang fasik ini? Yang saya sampaikan tadi, orang tidak pernah sholat, daswa jumatan, kencing sembarangan. Kan banyak orang kencing sembarangan, berdiri tuh, ngadep hutan, amang-amang. Yang mohon maaf kebelat mungkin kan, tengah nyetir saudaraku semuanya, berhenti aja ngadep hutan, berdiri cer sumpama, pasik saudaraku semuanya. Tukang ngadu ayam, pasik saudaraku semuanya. Dijadikan tukang sembelihan, enggak sah saudaraku semuanya. Maka kenapa orang yang ikut pelatihan juleha, sertifikat juleha itu ditesnya wudunya, dites sholatnya, bahkan ke prakteknya bisa

0: Dilaksanakan namanya mereka sebut apa ya, sembelihan halal jaga amanah, sajadah tuh, sembelihan halal jaga amanah, bagus. Pertama harus sesuai dengan syariat agama sembelihan itu, kemudian menjaga amanah. Amanah dari siapa? Dari umat, dititipin sama kita. Maka sembelihlah dengan cara syar'i, saudara kesemua. Bagus. Itu sekitar berapa puluh orang kemarin, kebetulan kita yang ngisinya juga materinya. Jadi Pak Medi di Kampung Jawa, jadi kalau seumpama kita mau menyembeli hewan kurban, minimal ikut satu ataupun dua kali pelatihan. Jangan hasil niru, nengok orang, oh kayak gitu ya. Kita praktekkan, jangan dulu ya. Yang penting ilmu agamanya dulu tuh. Masalah keberanian nanti muncul. Ada juga pertanyaan dari orang, Ustadz bagaimana kalau seumpama supaya kita berani motong ya. Kalau gak berani bahaya, nanti pingsan di tempat penyembelihan, nengok darah gak tahan ya. Kata saya, banyak baca doa yang diajarin oleh Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa'udzubika minal azzi wal kasal, wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Tuh, berlindung pada Allah dari rasa takut, takut menyembeli. Kemudian baca surah Al-Insyirah, didawamkan ba'da maghrib, insyaallah itu akan memperkuat kita, menguatkan kita ketika kita menyembeli hewan. Kemudian latihan, latihannya dari yang kecil. Saya dari yang kecil dulu, Pak Medi. Dari burung pipit pakai sembilu, kemudian ke burung dara, kemudian baru ke apa namanya tuh ternak unggas kayak bebek, kayak ayam. Sudah berani baru ke kambing, sudah berani baru ke sapi. Jangan langsung ke sapi, bahaya. Sudah tidak pernah ini bisa bergetar ya, apalagi tengok orang itu grogi itu ada pasti. Bisa-bisa bukan tersembeli hewan kurban, bisa-bisa kena ke kita. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Itu Pak Medi ya. Kemudian yang terakhir, Ibu siapa?
1: Ibu Rani.
0: Ibu Rani, apa pertanyaannya?
1: Ya, lupa lagi saya. Ini pertanyaannya yang disampaikan, di masyarakat terkadang ada hewan kurban yang terlihat gelisah, memberontak, bahkan ada yang sampai mengeluarkan air mata saat akan disembeli. Nah, sebagian orang mengaitkannya dengan sikap dan niat orang yang berkurban itu, Ustaz. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal tersebut?
0: Baik. Saudaraku semuanya, kalau masalah itu wallahu alam bisawab, saya tak apa namanya tuh tak bisa menanggapi, takut salah nanti tersinggung kan. Nanti gelisah, berontak, jangan-jangan nih orang yang berkurban nih bawaannya ngirang. Jadi ujung-ujungnya hewan kurbannya ngirang juga. Apakah ada relevansinya? Wallahu alam bisawab. Tapi kalau kita melihat dari fisiknya, saudaraku semuanya, dari di luarnya, dari yang kita lihat, bisa berbagai macam sebab. Yang pertama gelisah, kenapa? Mulai dari penanganannya stres. Kita kan berbicara tentang teori, Bu ya. Kita tidak bicara masalah batinnya.
1: Iya.
0: Ketika penanganannya mungkin stres ya, diperlakukan secara kasar, kemudian budak-budak juga kan suka apa namanya nonton, kadang-kadang ada yang nakal, dilempar-lempar, akhirnya dia jadi gelisah, jadi stres. Itu yang menyebabkan sapi yang pertama jadi nakal ataupun jadi garang ataupun jadi liar. Kemudian yang kedua, bisa juga mungkin masalah cuaca, saudaraku semuanya, ataupun tempat yang tidak nyaman. Kayak kita aja kan, kalau tak nyaman kan gelisah. Masalah neteskan air mata, wallahu a'lam bisawab ya. Apakah itu merasa sedih akan disembeli? Apakah memang ada relevansinya dengan yang akan berkurban? Yang penting kita husnuzon aja sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dikait-kaitkan dengan kita. Jangan-jangan dari pembawaan orang yang kurban, ujungnya suuzon, Bu. Ya. Suuzon. Suuzon ke orang yang berkurban. Orang sudah bagus-bagus mau berkurban, kita ngomongin dia. Kan jadi dosa, saudaraku semuanya. Ya. Husnuzan aja sama Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa jadi berbagai faktor yang menyebabkan hewan kurban tersebut bertingkah laku mungkin tak sesuai yang kita harapkan, jadi garang segala macamnya. Wallahu alam bisawab.
1: Ya, demikian ya untuk Ibu Rani. Baik, pendengar, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Ustadz Jaja mungkin ya. Sekitar 1 menit lagi bisa ada waktu sebagai closing statement kita berkaitan dengan topik hari ini. Silakan.
0: Baik, Ustaz. Terima kasih. Saudaraku semuanya, pendengar ya, dimanapun berada, tuntas sudah fikih kurban yang kita bahas pada

0: pagi hari ini. Hari ini tanggal 1, mari persiapkan diri kita dengan bekal sebaik-baiknya, saudaraku semuanya, untuk menghadapi pelaksanaan kurban ini. Kata Nabi Muhammad SAW, Addimu dohayakum fa innaha ala sirati matayakum. Perbesarlah, pergedelah kurban-kurban kalian, karena kurban-kurban kalian itu akan menjadi kendaraan kalian ketika menyeberangi sirat. Jadi ketika kita berkurban itu bukan untuk Allah, bukan untuk orang, tapi untuk diri kita sendiri. Maka jangan sampai berikin, kata kita orang Bangka, pergede, artinya harga yang paling bagus, jangan harga yang paling murah. Kemudian jangan sampai ada hitung-hitungan. Maksud hitung-hitungan itu, kalau kita berkurban, kemudian tak dapat bagian dari hewan kurban itu, entah karena lupa dari panitia dan ngasih dengan kita, ataupun mungkin sebab lain, jangan sampai kita lemah hati, kecewa segala macam. Kalaulah ada kecewa, kawak lagi ku kurban di situ. Masa yang kurban enggak dapat? Nah, berarti hilang keikhlasan kita. Kan namanya juga kurban, ya. Nama kurban itu kan sedekah yang bersifat ibadah maliyah istimaiyah. Tidak usah mikir kayak gitu, ikhlaskan aja. Nah, barang juga udah dikasih sama orang. Bahkan kata Imam Syafi'i, daging kurban itu dibagikan semuanya, enggak dimakan oleh mudhohi ataupun sahibul kurban. Itu mungkin tambahan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik. Ustaz Jaja, terima kasih sudah menyapa pendengar hari ini ya, dan terima kasih juga pendengar sudah bergabung langsung lewat dialog kita di kesempatan pagi hari ini. Jumpa lagi esok tentunya masih bersama RRI Pro 1 Sungaliat, Bangka Belitung. Sama-sama kita akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Sungalia dengan Warta Berita Daerah untuk edisi pagi hari di Senin 18 Mei 2026. Rangkaian Warta Berita Daerah diantaranya Stasiun Meteorologi Pangkal Pinang memprediksi cuaca di wilayah Kepulauan Bangka Belitung didominasi hujan ringan hingga sedang dan dapat disertai kilat petir serta angin kencang. Meski volume sampah terus meningkat, PMK Bangka belum merencanakan pembangunan TPA baru. Warta berita selengkapnya disampaikan Novi Farida. Mengawali warta berita daerah pagi hari ini, Stasiun Meteorologi Pangkal Pinang memprediksi cuaca di wilayah Kepulauan Bangka Belitung didominasi hujan ringan hingga sedang dan dapat disertai kilat dan petir serta angin kencang. Selengkapnya, Bus Tommy Ahmad melaporkan.
1: Ini ada peluang hujan. Dan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang memprediksi cuaca di wilayah Kepulauan Bangka Belitung didominasi hujan ringan hingga sedang pada sore, malam hingga dini hari yang juga dapat disertai kilat petir serta angin kencang. Ketua Tim Katim Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Pangkal Pinang Slamet Supriyadi menyampaikan, dominasi hujan ringan hingga sedang pada periode tersebut masih menunjukkan dinamika khas masa peralihan atau pancaroba.
2: Potensi hujan tetap ada, antara ringan dan sampai sedang, terutama di sore hari dan malam hari hingga dini hari. Jadi memang beberapa hari ini memang masih cukup tinggi potensi hujannya.
1: Ia menjelaskan kondisi cuaca di masa peralihan menjadi dinamika karena berkurangnya tutupan awan di pagi hingga siang membuat permukaan berlangsung lebih intensif, sehingga suhu udara pada siang hari terasa lebih panas dan dapat memperkuat aktivitas konvektif serta memicu pembentukan awan hujan pada sore hingga malam hari. Hal yang sama terjadi pada sisi gelombang laut yang juga akan mengalami peningkatan akibat adanya hujan yang disertai angin kencang. Menurutnya, kondisi ini mesti menjadi perhatian masyarakat dalam perencanaan berbagai aktivitas maupun perjalanan, baik darat, laut, dan udara. Bus Tommy Ahmad melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Meski volume sampah terus meningkat, PMK Bangka belum merencanakan pembangunan TPA baru. Selengkapnya dilaporkan Ivan Sona.
3: Kalau untuk penambahan TPA kita belum ada karena dari pihak KLHK sendiri.
4: Meski volume sampah harian kian meningkat, namun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka pastikan belum ada rencana membangun tempat pembuangan akhir TPS sampah yang baru. Di Kabupaten Bangka saat ini terdapat dua lokasi TPA, yakni TPA Kenango di Kecamatan Sungaliat dan TPA Blinyu di Kecamatan Blinyu. Demikian disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Ismir Rahmat Dinianto kepada Radio Republik Indonesia di Sungaliat. Ismir menjelaskan dua TPA yang ada masih memungkinkan menampung sampah harian yang masuk.
3: Untuk volume sampah karena kami tidak ada jembatan timbang, tapi kurang lebih memang untuk di TPA Kenanga yang masuk itu perharinya kurang lebih 60-an ton. Untuk di TPA Blinyu itu sekitar 8 tonan. Ya. Kalau untuk penambahan TPA kita belum ada karena dari pihak KLHK sendiri tidak ada program untuk pembangunan TPA, tapi lebih kepada optimalisasi TPA yang sudah ada.
4: Sementara salah seorang warga Kelurahan Kenango Sungaliat, Hafiz Baalta, meminta pemerintah daerah lebih memperhatikan persoalan sampah. Disebut Hafiz, di banyak tempat sampah masih berserakan diakibatkan minimnya kontainer sampah sebagai penampungan sementara. Ivan Sona Alham melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kembali mengikuti proses evaluasi penilaian Kabupaten Layak Anak tahun 2026. Septrianingsih, RRI SP Belitung melaporkan.
5: Jadi kalau KLA ini saat ini sedang ada proses penilaian dari pemerintah pusat. Dan ini tiap tahun dilakukan.
6: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kembali mengikuti proses evaluasi Kabupaten Layak Anak KLA tahun 2026. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur, Roni Setiawan, mengatakan proses penilaian KLA dilakukan setiap tahun oleh pemerintah pusat untuk mengukur komitmen daerah dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Belitung Timur saat ini masih bertahan pada kategori media dalam penilaian Kabupaten Layak Anak selama 3 tahun. tahun terakhir. Namun, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan sejumlah indikator penilaian agar capaian tersebut dapat meningkat ke tingkat yang lebih tinggi.
5: Kriteria ini sebetulnya bukan hanya semata-mata itu jadi kewajiban kawan-kawan di bidang PPA gitu, bukan? Atau maksudnya dari dinas sosial dengan PPA, bukan? Karena ini ada penilaian level atau tingkat di kabupaten, untuk semua stakeholder itu juga sebenarnya membantu atau mensupport penilaian kabupaten kita ini layak terhadap anak, layak terhadap tumbuh kembangnya anak gitu, Kak.
6: Menurut Roni, tantangan dalam meningkatkan predikat KLA tidak hanya soal komitmen, tapi juga dukungan anggaran dan perencanaan yang matang. Pasalnya, pembangunan fasilitas ramah anak membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Belitung Timur tetap optimis mampu mempertahankan predikat madya pada tahun ini, bahkan berharap dapat meningkat ke kategori yang lebih tinggi. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dalam Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungaliat. Koperasi Merah Putih di Bangka Belitung ditargetkan terbangun 280 unit sebelum 16 Agustus. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
7: Target kita 280 di seluruh Bangka Belitung. Sekarang yang baru tersedia lahan baru 258.
8: Progres pembangunan Koperasi Merah Putih atau KMP di Provinsi Bangka Belitung, Babel, hingga saat ini pembangunan sebanyak 280 KMP di wilayah Babel ditargetkan selesai sebelum 16 Agustus 2026. Dan Remko 045 Garuda Jaya Kolonel Infantri Nur Wahyudi mengatakan dari total target 280 KMP, saat ini sudah tersedia lahan untuk 258 unit, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian. Ia menyebutkan saat ini seluruh pihak tengah berpacu dengan waktu agar target pembangunan dapat tercapai sesuai instruksi pemerintah pusat.
7: KDKMP saat ini target kita sampai ke 36 ribu, ya, nanti pada saat 16 Agustus itu Pak Presiden pada pidato kenegaraan, ya, 36 ribu, kita target kita 280 di seluruh Bangka Belitung. Ya, sekarang yang baru tersedia lahan baru 258. Ya, kita intinya emang kita dikejar waktu, pokoknya kita harus segeranya sesuai dengan instruksi pimpinan harus cepat selesai sebelum 16 Agustus, harusnya semua itu 280 bangunan.
8: Nur Wahyudi menjelaskan jumlah koperasi Merah Putih di Babel mencapai 393 unit karena setiap desa direncanakan memiliki 3 KMP. Namun untuk tahap saat ini, Babel diberikan target pembangunan sebanyak 280 unit. Adapun bidang usaha yang akan dijalankan Koperasi Merah Putih nantinya pada sektor perdagangan dan kebutuhan masyarakat. Beberapa di antaranya meliputi pupuk subsidi, gas subsidi, hingga pemasaran produk pelaku UMKM lokal. Dengan hadirnya Koperasi Merah Putih tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian desa sekaligus membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dan akses pemasaran produk usaha kecil lebih mudah dan terjangkau. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Bangka Tengah menggelar Pekan Minat Bakat dan juga Kreativitas Siswa atau PMBKS di Stadion PMK Bangka Tengah 13 hingga 19 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan Bangka Tengah Indrawadi menyampaikan bahwa PMBKS 2026 mengusung tema menumbuhkan karakter siswa melalui Pekan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa. Kegiatan ini dirancang sebagai ajang aktualisasi diri bagi peserta didik di bidang sains, seni, dan olahraga. Dirinya juga menyampaikan bahwa ajang ini turut mencakup beberapa kompetensi, yaitu Olimpiade Sains Nasional OSN, Festival Lomba Seni dan Sastra Nasional FLS3N, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN, serta Gala Siswa Indonesia GSI. Sementara Sekretaris Daerah Sekda Bangka Tengah Ahmad Saifullah Nizam mengingatkan para siswa agar tidak hanya fokus pada kemenangan, tetapi juga pada proses belajar dan integritas. Para peserta harus menjadikan ajang ini sebagai ruang untuk memperluas pengalaman dan menjalin persahabatan. Berdasarkan data panitia, PMBKS tahun ini diikuti oleh sebanyak 1.092 orang peserta dan melibatkan juri profesional untuk menjaga kualitas kompetisi. Perumdam Tirta Bangka menyiapkan hampir 2.000 sambungan baru rumah gratis untuk warga tahun 2026 ini. Berikut laporan Ratna Agusari.
9: Kemungkinan awal bulan inilah sebanyak 1.991.
10: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumdam Tirta Bangka segera merealisasikan hampir 2.000 sambungan air ke rumah secara gratis. Program ini akan berjalan sebagai upaya percepatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Bangka. Direktur Perumdam Tirta Bangka Abdi Nur Sahri mengatakan Kabupaten Bangka menjadi salah satu daerah di Sumatera yang mendapatkan program percepatan sambungan baru tersebut.
9: Nah, kita kan bakalan dapat ini mungkin bulan depan atau bulan ini lah dapat program percepatan sambungan baru. Itu waktu itu diteken pas zaman Pak Jokowi. Kita salah satunya Sumatera itu yang dapat realisasi kemungkinan awal bulan ini lah.
11: Berapa
9: sebanyak 1.991, 2.000 lah hitungnya,
11: 2.000
9: sambungan rumah. Ada masyarakat biasa juga pasang gratis itu, masyarakat nggak usah bayar. Tapi yang 2.000 itu aja, yang 2.000 yang sudah dinilai kemarin kan 2 tahun yang lalu kan.
10: Dikatakan Abdi, program ini merupakan hasil penilaian yang telah dilakukan sejak 2 tahun lalu sehingga kini tinggal menunggu realisasi di lapangan. Menurutnya, penambahan sambungan rumah baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat sekaligus menambah jumlah pelanggan Perumdam Tirta Bangka. Jumlah pelanggan Perumdam Tirta Bangka tercatat mencapai sekitar 14.700 sambungan rumah hingga saat ini. Dengan adanya sambungan baru yang nanti akan diberikan secara gratis oleh pemerintah itu, diperkirakan pelanggan Perumdam akan mencapai hampir 17.000 pelanggan. Dari Sungai Letrana Gusari RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Institut Pelawan 12 berkolaborasi dengan kelompok Tumbuh Bersama Usaha Kecil Menengah KTB UKM menggelar seminar kreativitas pemanfaatan produk sirkular ekonomi. Seminar menghadirkan langsung pemilik KTB UKM yang merupakan komunitas kewirausahaan sosial yang digagas Dr. Edi Kristianto dan juga Dr. Gigi Reni Limarga dengan fokus utama membina dan memberdayakan masyarakat serta pelaku UMKM di berbagai wilayah Indonesia. Dalam sesi materi, para peserta diperkenalkan pada beragam inovasi berbasis potensi lokal, diantaranya pembuatan sabun garam dan body lotion berbahan dasar air laut dan garam yang dikembangkan menjadi produk perawatan kulit berkualitas. Rektor Institut Pahlawan 12, Dr. Darol Arku menilai kegiatan ini memiliki nilai lebih karena menggabungkan pengetahuan akademis dan penerapan nyata. Ia berharap ilmu yang didapat peserta dapat terus dikembangkan dan memodam dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Pendengar, berikut kami hadirkan wawancara berkaitan dengan pengembangan kawasan pecinan di Pasar Sungai Liat, Kabupaten Bangka bersama Ratna Agusari.
10: Pendengar, di mana Kabupaten Bangka memprogramkan Bangka Harmoni, salah satunya mendirikan kawasan pecinan di kawasan di Pasar Sungai Liat. Rencana kawasan akan dibangun tahun 2026 ini oleh investor dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat, menjadikan tempat wisata daerah dan dampak positif lainnya bagi daerah. Nah, bagaimana terkait pengembangan kawasan pecinan tersebut? Saat ini kita bersama dengan founder atau pendiri kelompok Tumbuh Bersama Usaha Kecil Menengah KTB UKM, ada Dr. Edi Kristianto. Baik, Pak Edi, ini bagaimana Pak menurut Bapak Kabupaten Bangka yang akan membangun kawasan pecinan ini?
12: Oke, menurut saya itu sangat bagus sekali ya. Itu satu terobosan ya. Sebetulnya di hampir di tiap kota itu ada pecinan kan. Nah, di mana jadi pusat bisnis dan sebagainya. Tapi itu kan bukan dikoordinir oleh Pemkab, itu terjadi dengan sendirinya karena ada komunitas kan. Tapi kalau Pemkab mengadakan seperti itu menunjukkan adanya toleransi yang sangat bagus dan itu didukung. Begitu. Nah, jadi menurut saya sih bagus. Itu bisa dikembangkan lagi. Misalnya di pecinan gitu ya, berdampingan dengan konsep budaya Melayu misalnya, seperti itu. Itu akan menarik sekali. Di Jakarta juga ada seperti itu, pecinan seperti itu.
10: Sebenarnya apa sih Pak potensi yang akan dikembangkan agar kita bisa dikenal seperti daerah lainnya?
12: Itu tugasnya media tuh. Nah, kalau medianya bagus ya, mempromosikan itu. Tapi kalau nggak ada terobosan tentunya nggak, ya nggak ada yang dipublikasikan kan. Tapi seperti tadi, misalnya nih, di manakah konsep pecinan yang sampai mendunia? Itu ada tuh di Indonesia, tau nggak di mana tuh? Singkawang. Itu. Jadi dari berbagai kota di Indonesia, bahkan dari luar negeri, kalau hari-hari Chinese tertentu seperti Imlek, ada tahu ya itu ya, Cheng Beng gitu ya, ada itu. wah ramenya bukan main. Dan itu mendatangkan kesejahteraan bukan hanya untuk orang-orang Tionghoa, keturunan Cina, masyarakat seluruhnya, orang kalau di sana ya, orang Dayak, orang Melayu, orang Madura pun mereka merayakan itu bersama-sama. Jadi ini menurut saya sih satu terobosan yang bagus. Kita perlu dukung lah itu yang konsep pecinan itu. Iya. Jadi pecinan itu salah satunya, karena banyak orang-orang keturunan Chinese itu kan Konghucu, Klenteng ya, atau Buddhis itu wihara itu. Tapi kadang-kadang wihara dan Klenteng suka disatukan ya. Seperti itu salah satu ikon. Tapi kan bukan hanya itu. Ada perayaan-perayaan tertentu, misalnya kalau di Singkawang, saya dulu lama di Kalimantan Barat ya, itu kayak festival Liong tahu naga gitu ya dan sebagainya gitu ya. Barongsai itu menarik banget itu.
10: Nah, kalau Bapak melihat nih untuk saat ini wisata di Kabupaten Bangka sudah tereksplor keluar atau masih stagnan?
12: Kalau Bangka ya, potensi wisatanya itu menurut saya sudah enggak diragukan lagi. Cuman belum tereksplor begitu. Pertama, dari media belum mengeksplor dengan benar-benar itu intens gitu ya. Terus yang kedua, memang programnya itu belum banyak begitu. Nah, tapi biarpun begitu mestinya sudah bisa dieksplor dari sekarang. Ini dua kayak apa ya? Kayak ayam dan telur kan. Harus ada fasilitas dulu baru kita bisa eksplor. Kan media maunya gitu, ya kan? Tapi di sisi lain kalau kita enggak eksplor, mau fasilitas apapun diadakan gitu ya, ya nggak ada yang menikmati. Nah, mestinya berjalan bersamaan. Yang saya sampaikan Pentahelix itu media itu salah satu kunci utamanya. Di Pentahelix itu kan ada 5 pilar tuh. Ada pilar pertama dari Pemkapnya, itu yang menaungi, bikin peraturan, itu tugasnya Pemkap tuh. Terus yang kedua itu dari sisi ini, komunitas, masyarakatnya dipersiapkan. Kita kan ada program namanya Kelompok Tumbuh Bersama Usaha Kecil Menengah. Program itu pertama kali didirikan tahun 1993. Jadi sudah 33 tahun tuh. Itu, nah itu bergeraknya di root, mempersiapkan masyarakat, melatih, ada kurikulumnya tuh 2 tahun pendampingan. Nah, terus kemudian yang ketiga itu para pengusaha. Harus ada yang ini yang membuat itu menjadi satu bisnis. Nah, program pemerintah sebagus apapun kalau nggak bisa menghasilkan kesejahteraan atau revenue atau penghasilan atau meningkatkan PAD lah, ya nggak ada dampaknya jadinya kan. Nah, itu para pengusaha jangan dibebankan ke kepala dinas atau pegawai negeri. Coba bayangkan, pegawai negeri dari dulu ya nggak pernah berbisnis, terus suruh ngurusin ayo kembangan pecinan supaya bisnisnya berkembang atau wisata, ya pusing gitu kan, suruh mikirin itu kan. Itu ya, ini akan membackup itu. Tapi ini kalau semuanya ini ada nih, ini pasti nggak jalan juga kalau nggak ada yang satu itu, media. Dari mana orang tahu di Bangka ini ada wisata sebagus ini kalau nggak pernah diekspos, ya nggak? Dan eksposnya kan nggak bisa sekali-sekali aja, harus intens tuh, seperti itu. Nah, itu pentingnya media tuh itu. Banyak daerah yang kami dampingin itu lemah di medianya. Akhirnya bisa sih berkembang, tapi lambatnya setengah mati tuh.
10: Pak, pengembangan apa yang akan dilakukan nanti untuk fokus kawasan pecinan?
12: Jadi itu yang pilar kedua tadi, yang komunitas, itu mereka harus dipersiapkan juga. Gitu. Kayak misalnya banyak orang, ya kita mau bikin apa ya gitu. Potensinya sini ya, saya taunya ya timah aja atau saya berkebun aja. Dia nggak lihat tuh di laut ada potensi yang besar itu orang laut itu ya, air laut itu ya. Kalau dijadikan sabun dari air laut, itu potensi besar sekali. Dan orang nggak coba pergi ke mana, ke supermarket atau mana lah, saya mau beli sabun air laut, nggak bakalan ada di situ tak, karena belum ada yang bisa bikin. Tapi kan kita bisa bikin itu. Nah, itu bisa jadi satu produk andalan dari Bangka tuh, yang bahkan bisa pergi ke Jakarta kemana gitu produknya.
11: Bagus
12: bisa
11: itu ya Pak.
12: Bagus banget.
11: Manfaatnya apa aja tuh Pak?
12: Ya, sama minyak kelapa.
10: Pendengar, demikian bincang singkat kita bersama pendiri Kelompok Tumbuh Bersama Usaha Kecil Menengah KTB UKM Dr. Edi Kristianto. Sampai jumpa.
0: Dengan berakhirnya wawancara yang baru saja kita dengarkan berkaitan dengan kawasan pecinan, mengakhiri Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Bangka Belitung. Selamat pagi.

Selamat pagi untuk Anda pendengar yang saat ini sudah sejak tadi ya bergabung bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Awal pekan tentunya semangat baru setelah libur 4 hari untuk ASN ya, dan juga untuk swasta, dan pagi hari ini kembali melaksanakan rutinitas seperti ya, biasa. Dan juga yang pasti untuk yang sudah mulai siap-siap ya untuk melaksanakan kegiatannya hari ini, mudah-mudahan dapat realisasi dengan lancar ya. Dan apa yang sudah Anda rencanakan juga tentunya dengan rencana yang sudah maksimal ya, kita berharap semuanya bisa dimudahkan dan sukses kegiatan Anda tersebut. Nah, untuk pagi hari ini beragam informasi nanti akan kami hadirkan untuk Anda, jadi simak terus siaran kami hingga tuntas. Dan nanti dalam sesi opini publik dan juga agenda dan informasi, silakan saja ya Anda bisa bergabung dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Siapa bos?
1: Didi.
2: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Battle of Nuremberg, itulah istilah dari salah satu momen paling terkenal dari Piala Dunia 2006 di Jerman. Momen yang dimaksud adalah laga panas antara Portugal melawan Belanda pada babak 16 besar. Pada laga tersebut, wasit mengeluarkan 4 kartu merah karena banyaknya pelanggaran keras yang terjadi selama pertandingan berlangsung. 4 pemain yang dikena kartu merah adalah Costinha dan Deco dari tim Portugal, serta Halit Bularos dan Giovanni van Bronckhorst dari tim Belanda. Tidak cukup sampai di situ, wasit Valentin Ivanov dari Rusia juga mengeluarkan total 16 kartu kuning. Laga ini berakhir dengan kemenangan Portugal melalui gol tunggal dari Manis di menit ke-23. Tensi tinggi pada pertandingan menjadikan Battle of Nuremberg sebagai salah satu laga dengan disiplin paling buruk sepanjang sejarah Piala Dunia. Dalam perjalanannya di Piala Dunia 2006, Portugal berhasil mencapai semifinal dan dikalahkan tuan rumah Jerman pada laga perebutan tempat ketiga.

Satu RRI Sungai Liat Bangka Belitung, informasi kita pagi hari ini diantaranya pemerintah memastikan penyesuaian tarif batas atas atau TBA tiket pesawat yang dilakukan secara hati-hati dan terukur pendengar, yang ini dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta dampak kenaikan harga energi global akibat dari konflik di kawasan Timur Tengah pendengar. Jadi disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di Jakarta kemarin. Jadi ia mengatakan langkah ini merupakan respon atas dinamika geopolitik global yang mempengaruhi biaya operasional sektor penerbangan nasional, pendengar. Dan AHY menyebut pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat, pendengar. Jadi menurut AHY, tekanan geopolitik di Timur Tengah masih mempengaruhi berbagai sektor ekonomi termasuk transportasi udara. Ketegangan di kawasan tersebut mendorong kenaikan harga energi global yang berdampak langsung pada biaya operasional maskapai, terutama pada komponen bahan bakar aftur, pendengar. Dan pemerintah juga memahami kekhawatiran masyarakat menjelang periode libur sekolah dan Idul Adha 1447 Hijriah yang biasanya meningkatkan mobilitas perjalanan nasional. Sebagai Menko yang membawahi Kementerian Perhubungan, AHY menegaskan penyesuaian tarif penerbangan bukanlah keputusan yang mudah. Jadi pemerintah terus melakukan pembahasan bersama dengan Menteri Perhubungan dan maskapai untuk memastikan penyesuaian harga tetap berada dalam batas yang wajar. Koordinasi dilakukan guna mencari solusi terbaik menghadapi tekanan biaya akibat dari lonjakan harga energi dunia, pendengar. Dan AHY berharap situasi geopolitik di Timur Tengah ini segera baik agar tekanan terhadap pasar energi dan sektor penerbangan dapat berangsur menurun. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah menyesuaikan besaran fuel surcharge angkutan udara sebagai respon fluktuasi harga aftur. Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 tahun 2026. Dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menjelaskan bahwa persentase surcharge tertinggi berkisar antara 10 hingga 100% dari tarif batas atas. Jadi hal ini menyesuaikan rata-rata harga aftur dari penyedia bahan bakar penerbangan. Dan langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara biaya operasional maskapai dan keterjangkauan tarif bagi masyarakat sehingga kenaikannya tidak membebani calon penumpang. Nah itu pendengar ya, informasi bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat yang akan dilakukan dengan hati-hati.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, dan kali ini kita beralih lagi, ada informasi pendengar mengenai Kemenaker ya, antisipasi ancaman PHK dampak dari konflik global Timur Tengah. Pendengar, Kementerian Ketenagakerjaan mengantisipasi ancaman PHK akibat dari konflik global dan perang Timur Tengah yang berpotensi menekan perekonomian nasional. Jadi langkah pencegahan ini dilakukan agar angka pengangguran tidak semakin meningkat di Indonesia. Pendengar, disampaikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Afriansa Nur ya, saat sosialisasi program Transmigrasi Patriot 2026 kemarin. Pendengar, jadi dalam situasi geopolitik dunia saat ini memberi dampak terhadap seluruh negara termasuk Indonesia. Jadi pemerintah juga terus memantau kondisi industri nasional agar potensi PHK di berbagai sektor dapat ditekan sejak dini. Dan Afriansa juga mengungkapkan saat ini tingkat pengangguran di Indonesia mencapai sekitar 7,4 juta orang atau setara 4,3% dari total penduduk. Pemerintah memperkuat berbagai program ketenagakerjaan guna menjaga peluang kerja masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global untuk saat ini. Selain program magang, pemerintah juga akan membuka pelatihan vokasi nasional ya, bagi lulusan SMA atau SMK melalui balai latihan kerja di berbagai daerah. Program ini menyediakan kuota bagi 70 ribu peserta dan seluruh pelatihan diberikan secara gratis. Kemudian Afriansa juga menambahkan peserta pelatihan akan menerima uang saku harian Rp20.000 serta sertifikat resmi negara setelah pelatihan selesai dilaksanakan. Jadi pemerintah menilai penguatan pelatihan kerja meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga ketahanan ekonomi nasional menghadapi tekanan global. Pendengar, jadi pendaftaran di aplikasi Siap Kerja, disitulah nanti untuk masyarakat yang ingin mendaftar magang. Nah, kemudian juga untuk yang ingin mengikuti vokasi nasional atau pelatihan vokasi nasional. Pendengar, nah itu ya satu informasi yang kami hadirkan juga terkait Menaker untuk antisipasi ancaman PHK dampak dari konflik global di Timur Tengah. Pendengar, nah itu informasinya, tentunya dari informasi-informasi yang kami hadirkan ini kami kutip atau Anda bisa baca selengkapnya di laman rri.co.id. pendengar, dan selanjutnya kita lanjut lagi dengan informasi-informasi lainnya, pendengar, dan salah satunya ada informasi dari Haji, pendengar, dan ini ada tim Was DPR yang mendorong pelayanan haji ramah lansia dan juga humanis, pendengar. Jadi tim pengawas haji DPR RI menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pelayanan jemaah lanjut usia selama pelaksanaan haji 2026. Jadi pelayanan dinilai tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga cara petugas mendampingi dan berinteraksi dengan jemaah. Anggota tim Was Haji DPR RI Maman Iman Nul Haq mengatakan bahwa jumlah jemaah lansia yang terus meningkat membutuhkan perhatian khusus. Jadi menurutnya pelayanan ramah lansia tidak cukup hanya melalui pelayanan fasilitas fisik, rasa aman, kemudian kepastian layanan dan pendampingan juga mempengaruhi kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah. Selain itu, tim Was Haji DPR juga mengapresiasi penyediaan transportasi khusus bagi penyandang disabilitas. Jadi fasilitas ini dinilai membantu mobilitas jemaah selama berada di Arab Saudi. Tapi meski demikian, DPR tetap melakukan pengawasan terhadap pelayanan tersebut. Jadi pengawasan yang dilakukan agar pelayanan benar-benar berjalan efektif di lapangan. Dan selain itu juga, tim Was Haji akan memantau langsung kesiapan petugas dan pola perjalanan jemaah. Jadi pengawasan ini dilakukan pada pelayanan di titik-titik utama pelaksanaan ibadah haji. Jadi menurutnya, konsep haji ramah lansia, perempuan dan disabilitas harus benar-benar dirasakan jemaah.

Satu RRI Sungai Liat Bangka Belitung hingga di sini dulu. Hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan kita dan selanjutnya peringat sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saatnya kita akan dengarkan sajian Warta Berita.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
4: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
4: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
5: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari rukyah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan tahun Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
4: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis